0: Aduh, soal pun sulit leh. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang lagi.

0: Terima kasih Yesus.
1: Pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung.

0: Benar Bapa yang baik, kemurahan-Mu itu lebih dari hidup ini Bapa. Kemurahan-Mu memungkinkan kami ada di tempat ini Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau. Bapa yang baik, hadir dan memberkati ibadah kami pagi ini. Biarlah kami semua menikmati lawatan-Mu, menikmati berkat ilahi melalui ibadah kami pagi ini Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan, pengurapan Allah menjadi bagian kehidupan mereka. Kami semua sidang jemaat diberkati, dilawat oleh Engkau melalui pelayanan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Ini doa syukur kami Tuhan, buka ibadah kami pagi ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Puji Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus.

Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus.

0: kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bangga kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan ini Tuhan. Itu yang menjadi penghiburan dan kekuatan di dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau Bapa. Kami yakin apa yang kami buat Tuhan boleh menyenangkan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau kenal keberadaan kami Bapa. Kami butuh firman-Mu di dalam kehidupan ini Bapa. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau dan firman-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang Engkau telah siap melayani kami pagi ini. Urapan Allah tinggal atas kehidupannya Bapa. Supaya apa yang diberitakan Tuhan itu benar-benar boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan ini. Supaya kami jangan bimbang, kami jangan ragu. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan duduk diam, sabut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kembali kita berkumpul, bersekutu di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kita. Anugerah-Nya tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita akan baca ayat yang ke-15, 16, dan 17. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 15, 16, dan 17. Mari kita berdiri semua. Dan kita akan membaca ayat-ayat ini bersamaan. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 kita akan baca firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Kamis yang kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pesan yang Tuhan sampaikan kepada murid-murid sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ciri-ciri seorang percaya, karakter hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia selalu menunjukkan sikap hidup yang taat kepada kehendak dan ketetapan Tuhan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan-pembacaan kita tadi, bahwa Yesus menjanjikan seorang penghibur. Tetapi ada sesuatu yang cukup unik yang kita dapati Bapak Ibu. Ketika Yesus menjanjikan seorang penghibur, di dalam perikop ini, itu dimulai dengan sesuatu yang Yesus katakan di dalam ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu apa hubungannya dengan penghibur, penolong yang akan Bapa kirim ketika Yesus naik ke surga? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi bahwa ciri seorang murid Kristus, dia adalah pribadi yang taat. Amin. Dan firman Tuhan katakan, jika kamu mengasihi aku, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Sudahkah kita menuruti segala perintah Tuhan sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Jika kita mengasihi seseorang, maka kita akan menunjukkan kesetiaan kita kepada orang tersebut. Dan ketaatan adalah bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu bentuk kepatuhan, satu sikap yang tunduk dan setia terhadap suatu ajaran, kepada satu pribadi, atau aturan, hukum, atau otoritas, tanpa ada perbantahan. Itu yang namanya taat. Jadi taat ketika mendengar perintah, dia akan melakukannya. Lalu orang mungkin akan bertanya, kalau kita hanya taat tanpa membantah, tanpa harus melihat benar tidaknya, kita bisa diarahkan kepada hal yang salah. Manusia bisa mengarahkan kita pada hal yang salah. Tetapi Tuhan di dalam perintahnya, Tuhan di dalam ketetapannya, Tuhan di dalam segala aturannya, dia tidak akan pernah mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak benar. Amin, Bapak Ibu. Karena itu kepada hal yang benar, yaitu perintah Tuhan ini, maka kita harus taat. Firman Tuhan berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kata menuruti di sini mengandung arti bahwa kita menjaga. Keep my commandments, ya. Menjaga perintah Tuhan. Bagaimana sih sikap orang yang menjaga? Jika Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga, pasti kita akan jaga, bukan? Seperti yang saya singgung hari Kamis kemarin. Ketika seorang buronan lepas dari lapas, dia spesialisasi mencuri. Yang saya dengar, ini yang saya dengar, katanya sempat mencuri motor seorang tentara. Betul atau tidak faktanya? Ini kan saya kita dengar saja. Bisa dicuri. Sampai semua orang takut. Ada yang status, awi ini malam son bisa tidur sono. Ya kan? Beta biasanya selesai segala sesuatu cuci piring son takut, tapi malam ini beta suruh bepung anak jaga beta cuci piring. Lalu barang-barang berharga simpan semua. Motor simpan di ruang makan, ya. Dijaga baik-baik. Kenapa? Supaya jangan buronan ini ambil. Walaupun mungkin dia ada di ujung dunia yang lain. Kita kan tahu perputaran napi yang kabur waktu itu di seputaran mana, ya? Seputaran perkantoran sampai di Rote Tengah. Dia ada di Rote Timur juga mungkin ketakutan. Kenapa? Mau menjaga yang berharga. Bagaimana kita menjaga sesuatu? Kita akan protek, kita akan lindungi sedemikian rupa supaya itu tidak diambil. Sekarang pertanyaannya, kita yang menuruti firman Tuhan yang dikatakan bahwa seperti seorang yang menjaga, sejauh mana kita menjaga kebenaran itu ada dalam hidup kita? Kita akan disebut sebagai orang yang menjaga kebenaran itu ketika dalam sikap hidup, karakter, tindakan kita, kita harus berdasarkan kepada kebenaran. Tapi yang terjadi saat ini, Bapak Ibu, banyak tipu muslihat. Ada lagu dunia berkata, dunia tipu-tipu. Supaya aman, memilih untuk tidak berkata benar, berdusta, supaya aman dari situasi. Sekarang pertanyaan, apakah orang itu menuruti ketetapan Tuhan? Menuruti perintah Tuhan? Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mari kita menuruti segala perintah Tuhan. Selain menjaga, dia mengandung arti memegang, ya, pegang dengan erat. Kita seringkali bernyanyi begini, Bapa, pegang erat tanganku, ya kan? Pegang erat Tuhan, jangan lepaskan. Tetapi ketetapan Tuhan tidak mau kita pegang erat. Tidak mau kita jaga sedemikian rupa. Karena itu dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyebut diri sebagai orang percaya, kita mengasihi Tuhan, hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Amin. Karena ketika kita hidup berdasarkan firman Tuhan, kita sedang menghargai pengorbanan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena dulu kita orang berdosa, kita orang yang tidak layak menerima anugerah Tuhan, tetapi oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan, kita diubahkan. Sehingga kita tidak hidup dari kehidupan lama lagi. Kita sudah mati terhadap dosa, amin. Dan dengan begitu kita menjaga segala ketetapan Tuhan dengan melakukan segala perintah. Dan Bapak Ibu tahu apa yang Yesus buat kepada orang yang memerintah, yang menjaga, menuruti perintah-Nya. Ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini perlakuan Tuhan. Fasilitas yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Fasilitas yang Tuhan sediakan bagi mereka yang taat kepada perintah Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia tidak membiarkan kita menjadi seperti seorang yatim piatu yang tidak dijaga, tidak dipelihara. Tetapi Dia pergi kepada Bapa dan Dia mengirim Roh Kudus menjadi bagian kita. Amin, Bapak Ibu. Roh Kudus adalah permintaan khusus yang Tuhan sampaikan kepada Bapa untuk diberikan kepada kita. Saya pernah mendengar ada seorang yang berkata, wah ini barang ini dibuat berdasarkan permintaan khusus. Ada produk-produk di dunia ini Bapak Ibu yang disebut limited edition. Edisi terbatas. Ada yang memang dibuat oleh perusahaan dengan target pasar itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya. Tapi ada juga barang-barang khusus yang dipesan secara custom sesuai permintaan orang yang menginginkannya. Contoh, biasanya kalau mobil itu 4 pintu, ya. Empat pintu Bapak Ibu. Kalau mobil dulu ada yang 5 pintu kalau tidak salah. Kijang-kijang kotak itu 5 pintu ya. 2 kiri, 2 kanan, 1 belakang. Betul ya? Mungkin Bapak Ibu mau 6 pintu di depan juga. Bapak Ibu bisa minta. Ya. Asalkan Bapak Ibu punya dana khusus. Ya kan? Bapak Ibu mau minta apa? Itu sesuai dengan permintaan. Dan hanya orang-orang khusus yang bisa. Kenapa? Kalau kita meminta sesuatu di batas yang biasanya, itu ada dana khusus yang diberikan. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu. Kepadamu ini menunjuk kepada ayat 15, orang yang mengasihi Tuhan, yang menuruti perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Betapa Tuhan menghargai hidup kita. Betapa kita bernilai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu pasti tahu dalam kehidupan kita ada namanya berkat khusus, ada berkat umum. Panas, hujan, lain sebagainya. Itu fasilitas yang bisa dinikmati oleh semua orang. Tetapi hal-hal yang khusus hanya diperuntukkan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang hidup mengasihi Dia dan yang mentaati menuruti perintah-Nya. Meminta apa? Supaya Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Bapak Ibu, ini menarik. Penolong, parakletos, Bapak Ibu mungkin pernah dengar, ya, parakletos. Kata penolong, menggunakan kata parakletos itu berasal dari dua kata. Yang kata pertama adalah para, bukan parah Indonesia pakai H beda, ini para biasa, yang mengandung arti di samping atau di dekat. Siapa yang di samping Bapak Ibu sekarang? Bapak Ibu kenal orang yang ada di samping Bapak Ibu? Ya? Oke. Kenal bukan? Kita tidak sembarang akan ada orang di samping kita yang kita tidak kenal. Apalagi kalau gelagatnya mencurigakan. Dekat-dekat loh. Ya. Jadi para yaitu di samping atau di dekat. Dan kata yang kedua adalah kaleo, yang berarti memanggil. Jadi parakletos adalah satu pribadi yang dipanggil untuk datang mendampingi atau menyertai di dekat kita. Amin. Jadi ada permintaan khusus dari Yesus Kristus Tuhan bagi kita orang percaya, supaya Tuhan memberikan penolong itu. Supaya Tuhan memberikan penolong yang akan menyertai, melindungi, dan memberkati kita, Bapak Ibu. Penolong yang lain, pribadi yang dipanggil untuk mendampingi, menyertai. Dan kata yang lain di sini, di dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata allos, yaitu yang lain dari jenis yang sama. Bapak Ibu, yang lain dari jenis yang sama. Bapak Ibu pahami maksudnya? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tritunggal. Ketiga pribadi ini adalah Allah. Dan pribadi yang Tuhan minta kepada Bapa untuk menyertai kita yang mengasihi Yesus, yang mentaati firman-Nya, bukan pribadi biasa-biasa. Bukan penolong yang biasa-biasa, Bapak Ibu. Tetapi pribadi yang lain dari jenis yang sama. Maksudnya apa? Tingkat kesetaraannya, yaitu Allah sendiri. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang diminta adalah Roh Kudus. Jadi yang menyertai kita, yang hidup berdasarkan ketetapan Allah, adalah Allah sendiri. Amin. Bapak Ibu pahami maksudnya? Jadi Dia tidak kirim sekedar level yang biasa. Ketika Tuhan melihat kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu kita mundur kepada pengalaman Musa. Betapa keras kepala mereka, tegar tengkuk, tapi Tuhan mengasihi mereka sebagai umat pilihan. Tuhan berkata begini kepada Mas Musa, "Aku akan mengirim seorang malaikat menyertai kalian, orang Israel. Semua musuh yang menghadang akan dikalahkan. Segala pencobaan yang terbaik akan kalian alami bersama dengan malaikat ini." Tapi apa yang Musa berkata? "Jangan suruh kami berangkat kalau bukan Allah sendiri yang menyertai kami." Yang Allah minta, yang Allah suruh untuk memimpin bangsa Israel karena ketegaran tengkuk. Karena kalau Allah sendiri habis mereka. Disuruh malaikat, malaikat dengan Allah jauh jenjang. Tetapi coba Bapak Ibu lihat, yang diminta oleh Yesus untuk menjaga kita setelah Dia naik ke surga, pribadi yang sama dengan Dia. Amin. Ini menunjukkan kita punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah, Bapak Ibu. Dan jika kita begitu bernilai di hadapan Tuhan, Bagaimana kita melihat dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bernilaikah? Karena itu tadi saya katakan Bapak Ibu, apa hubungannya? Orang yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan dengan Roh Kudus yang diminta. Jadi hanya kepada orang yang mengasihi Tuhan, hanya orang yang taat kepada Tuhan yang layak menerima Roh Kudus. Hanya orang yang percaya kepadanya yang menerima Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, ketika engkau percaya, engkau menerima Roh Kudus. Amin. Dan percaya di sini bukan hanya sekedar aku percaya Tuhan Yesus. Tidak. Kata percaya di sini diikuti di belakang adalah sikap hidup yang mengasihi Tuhan, sikap hidup yang taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita berkata begini, Bapak Ibu rajin ke gereja, rajin aktivitas, lalu Bapak Ibu berkata, aku ini percaya Tuhan, pasti kita yakin, oh iya dia percaya Tuhan. Karena kelihatan di dalam kehidupan peribadatan. Tapi di luar sana, dia mengasihi Tuhan, atau dia taat kepada firman Tuhan, kita tidak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Tuhan dan pribadi itu. Jadi standar kebenaran dari sudut pandang manusia itu berbeda. Karena kita tidak bisa mendalami seseorang sampai di dalam hatinya. Tetapi Tuhan bisa melihat. Dan Tuhan tahu pribadi-pribadi yang akan merasakan fasilitas dari penyertaan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu pribadi-pribadi seperti apa yang akan merasakan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus akan melanjutkan pelayanan Yesus. Pada saat itu, murid-muridnya, sampai sekarang kepada setiap kita orang yang percaya kepadanya. Yang hadir sebagai penolong, yang sifatnya sama seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Paulus ketika dia sampai di satu pelayanan, ada orang-orang percaya dia bertanya begini, sudahkah kamu dibaptis dengan Roh Kudus? Orang tanya, apa itu baptisan Roh Kudus? Kami dibaptis oleh baptisan Yohanes. Dan Paulus menjelaskan. Dan ketika itu dia berdoa bagi mereka. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan ternyata orang-orang ini walaupun mereka tidak update. Berdasarkan situasi. Tapi mereka tetap menjaga hati mereka. Untuk taat kepada firman Tuhan. Mereka menjaga hidup mereka untuk taat kepada firman Tuhan. Mungkin pengetahuan mereka terbatas, Bapak Ibu. Pengetahuan mereka tidak seperti orang-orang yang ada di Yerusalem saat itu. Yang firman Tuhan katakan ketika Roh Kudus turun, mereka bertumbuh di dalam pengajaran para rasul. Mereka begitu luar biasa di dalam pengajaran firman Tuhan. Tetapi ada orang-orang di luar sana, yang mungkin tidak mengalami seperti itu, tetapi hati mereka, kasih mereka kepada Tuhan tidak pernah berubah. Dan mereka pun mengalami bagaimana dipimpin, disertai oleh Roh Kudus. Amin. Kenapa Roh Kudus hanya cocok kepada orang yang mengasihi Tuhan? Roh Kudus hanya cocok kepada orang yang taat kepada perintah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa dia yang menyertai kita, seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu. Ya. Jadi dia menyertai, melindungi. Roh Kudus hanya cocok kepada mereka yang hidup di dalam firman Tuhan. Tuhan sudah memberi fasilitas. Kenapa fasilitas itu diberikan? Dan kenapa diberikan kepada orang yang mengasihi dia? Kenapa? Ayat 17, coba Bapak Ibu perhatikan. Yaitu Roh Kebenaran. Roh Kudus yaitu Roh Kebenaran. Yang akan menyertai kita selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Kenapa Roh Kudus hanya diberikan kepada orang percaya? Tidak diberikan kepada dunia ini secara umum. Tapi diberikan khusus. Kenapa? Karena jelas firman Tuhan katakan bahwa Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Lalu muncul pertanyaan lagi. Kenapa kok dunia tidak bisa melihat dia, tidak bisa melihat Roh Kudus, tidak mengenal Roh Kudus? Ya? Kenapa? Karena di dalam dunia tidak ada firman, Bapak Ibu. Di dalam dunia tidak ada firman. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? Bagaimana kita bisa mengenal pekerjaan kuasa Roh Kudus? Melalui firman. Karena itu Tuhan berkata, engkau mengasihi aku, turuti perintahku, Roh Kudus turun menyertaimu. Tetapi bagi dunia yang tidak memiliki firman, bagi dunia yang menolak firman, yang tidak mau hidup berdasarkan firman, Roh Kudus bukan menjadi bahagian dunia ini. Dan ini pun menjadi perenungan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sudahkah aku hidup sebagai murid Kristus? Atau hidupku masih seperti dunia ini? Karena firman Tuhan katakan, dunia tidak akan pernah menerima roh kebenaran. Bertentangan, Bapak Ibu. Satu bagian yang berbeda satu dengan yang lain. Roh Kudus bukan menjadi bahagian dunia ini. Karena dunia tidak mengenal dia. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus berkata selanjutnya, tetapi kamu mengenal dia. Amin. Bapak Ibu mengenal dia. Amin. Bapak Ibu mengenal dia. Karena kita punya firman, kita mengenal dia. Karena kita punya hubungan yang intim dengan dia, makanya kita mengenal dia. Roh Kudus yang memimpin hati nurani kita, Bapak Ibu. Hati nurani kita untuk hidup dalam kebenaran. Sederhana. Jika hati kita, hati yang kudus dan murni, maka pikiran kita pun punya pikiran yang kudus dan murni. Roh Kudus membaharui hidup kita, memulihkan kita. Sehingga kita bisa memahami dan mengenal dia. Dunia akhir zaman perjanjian lama, Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 6, berapa minggu lalu kita bahas, kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan. Karena apa? Hati nurani mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang menuruti perintah Tuhan, hatinya itu tidak membuahkan kejahatan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Hatinya menghasilkan hal-hal yang baik dan benar berdasarkan firman Tuhan. Kalaupun dalam kehidupannya sebagai manusia, tiba-tiba dalam hati muncul sesuatu yang tidak baik dan tidak benar, Roh Kudus akan menginterupsi hidupnya dan mengingatkannya. Hati nurani yang murni akan memberikan peringatan. Oi, kadar ketidakbenaran mulai bertambah. Ya. Alarm berbunyi, Bapak Ibu. Yang akan mengarahkan kita, stop. Sobat dusta itu. Itu seomong kosong, ups. Tapi seringkali ada orang yang menutup. Ketika peringatan-peringatan itu diberikan, dia tutup. Seperti seorang anak yang mau pergi sekolah, mau ujian. Dia harus bangun sedu, atur alarm jam 6. Ya, atau 4:30. Harus bangun pagi-pagi sekali supaya belajar lagi, ya. Ketika alarm berbunyi, tring, tring, tring, tring. Sekarang kan alarm sekarang ada namanya snus. Dia bisa 5 menit, dia berbunyi ulang, ya kan? Tring, tring, tring, tring. Dia bukan kasih, dia tekan itu tombol supaya 5 menit lagi berbunyi. Dia masih mau tidur. Saya tidak tahu sampai batas berapa kali itu kesempatan. Lalu 5 menit dia berbunyi, tring, tring, tring.

diri dari persekutuan-persekutuan. Amin. Kita harus sering untuk di-charge kembali, Bapak Ibu. Rohani kita harus di-charge. Bapak Ibu pikir hanya handphone yang perlu di-charge. Hanya mobil listrik yang boleh di-charge. Saya tidak tahu di Rote ini, kalau punya mobil listrik, titik-titik untuk charge ada di mana? Tilindale saja. Nah kalau ketong di arah barat, ada sonde. Jadi yang punya mobil listrik seperti Tesla mungkin. Ada yang punya Tesla di sini. Jangan pergi arah Dela. Ya. Di sana belum ada tempat untuk charge secara umum. Kalau di Pantai Baru di Tilindale ada, ya. Bisa charge dulu sebelum pergi lalu pulang. Bapak Ibu. Karena kalau tidak dia mati di tengah jalan. Dan Bapak Ibu, aduh saya tidak tahu ya kalau mobil mati di tengah jalan lalu ketong kalau mobil listrik bisa pakai aki kok. Saya tahu, bisa kok sonde. Ya ketong belum punya sih ya. Kalau mau motor listrik bisa charge pakai aki. Tidak tahu juga. Oke. Biar nanti belakangan saja baru kita cari tahu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, rohani kita hanya bisa di-charge dengan firman Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan tidak masuk, maka rohani kita tidak akan bertumbuh. Ketika firman Tuhan tidak masuk, kita akan menutup segala peringatan-peringatan yang muncul. Roh Kudus itu kan penolong, Bapak Ibu. Roh Kudus itu penolong. Bagaimana salah satu bentuk pertolongan Roh Kudus? Dia mengingatkan kita dari segala sesuatu yang tidak benar. Tapi ketika peringatan-peringatan itu tidak sampai lagi, berarti ada sesuatu yang menutupnya dan menghambat kita untuk kita peka kepada suara. Dan itu Bapak Ibu, kita yang ada dalam firman Tuhan, kita yang hidup berdasarkan firman Tuhan, mari mau renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Tuhan memberikan kita fasilitas khusus. Jelas dia berkata, dunia tidak dapat menerima Roh Kudus.

Jadi ayat 13 kita baca sama-sama ya. Saya baca ayat 11 dan 12. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13 sama 2-3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapa yang jahat saja tetap akan berusaha memberi yang terbaik bagi anaknya. Apatah lagi Bapa kita di sorga. Amin. Bapa kita di sorga, dia berkata dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu renungkan. Yesus diberikan untuk menebus hidup kita. Amin. Untuk memulihkan kita yang berdosa menjadi orang yang benar. Dan Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk menjaga kita yang benar ini tetap ada di dalam kebenaran. Amin. Yang dibenarkan ini untuk tetap ada dalam kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, dia adalah Roh kebenaran yang menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Amin. Amin Bapak Ibu. Minta kepada Bapa. Minta kepada Bapa. Dan dia akan memberikannya bagi kita. Biar Roh Kudus itu menjadi bahagian kita. Roh Kudus yang mengambil alih hidup kita. Dia yang memimpin kita dalam menjalani perjalanan kehidupan yang begitu banyak situasi yang menghambat, membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Keadaan dunia yang jahat ini, keadaan dunia yang berat dengan berbagai macam krisis ini. Banyak orang mulai lemah dan tidak berdaya. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia yang akan menolong kita. Dan penolong ini yang akan menyertai kita selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Penolong ini yang akan menyertai kita selama-lamanya. Ayat 16 jelas. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam amanat agung Tuhan Yesus, dia suruh beritakanlah Injil ya, dan baptislah mereka, dan aku akan menyertai kamu. Penyertaan Tuhan dalam

0: tentu kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
1: Ini menjadi permintaan kita di hadapan Bapa. Dia berkata, mintalah, maka Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Apa yang kau butuhkan? Dari semua kebutuhan yang paling penting, lebih dari apapun, yaitu kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Nyanyikan pujian ini, Bapak Ibu.

Ini kami anak-anakmu di hadiratmu pagi hari ini. Di tengah dunia yang semakin sukar dan sulit, di tengah perjalanan kehidupan kami yang semakin susah dan berat ini Tuhan, kami datang menghampiri takhta kebesaran-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan bagi kami. Firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa dalam keadaan apapun kami, kami punya penolong yang hebat. Kami punya penolong yang selalu ada bersama kami. Penolong yang selalu menyertai kami, bukan hanya hari ini, tetapi dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Sampai kesudahan alam, penolong itu akan terus ada bersama kami. Dan penolong itu akan menjadi bagian kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, berbicaralah terus dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara bagi kami dengan firman-Mu.

0: kita kepada Bapa itu menjadi bagian kami hari ini dan untuk selama-lamanya. Roh itu yang akan memampukan dan menolong kami untuk kami dapat menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan kami, kami tidak menyakiti Tuhan, tetapi biarlah hidup kami terus berkenan dan menyenangkan Tuhan. Saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami. Mari Tuhan Engkau Allah memberkati, karena kami mau memberi, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.

Haleluya. Tuhan memberkati setiap korban persembahan kita dan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Kita akan mendengarkan update terbaru dari renovasi plafon gereja yang akan disampaikan oleh Departemen Pembangunan Gereja yang akan dibaca oleh Bapak Yusuf Sano. Kami persilakan.

Baik, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah di tempat ini. Dan kami optimis bahwa minggu depan kita sudah bisa beribadah di tempat. Dan mungkin pekerjaan di dalam sudah selesai, pekerjaan di luar, dan kita bisa beribadah di tempat kebaktian kita. Dan perlu kami sampaikan bahwa pasti Bapak Ibu bertanya, ini uang 125 juta ini bikin apa sah? Kelihatannya besar sekali. Tapi dapat kami laporkan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan plafon dengan volume 462 meter persegi. Yang kedua, pengecetan seluruhnya itu dengan luas 10.080 meter persegi. Lalu ada pekerjaan lampu dan juga pekerjaan toilet seluas 5 meter persegi. Itu biaya yang dibutuhkan sebesar 125. Kami akan merinci biaya itu setelah minggu depan. Karena ini pekerjaan rehab, jadi perjanjian kami dengan tukang pekerjaannya ini ternyata ada perubahan. Sehingga kami belum bisa pastikan. Tetapi ongkos kerja yang pernah ditawarkan sebesar 71.160.000. Dan kami belum bisa, kenapa kami bilang sementara? Karena pekerjaan rehab, jadi ada pekerjaan-pekerjaan tambahan yang akan kami hitung setelah semua pekerjaan dilakukan. Lalu yang berikut terkait dengan update biaya yang ada. Sampai dengan sekarang uang yang ada di bendahara sebesar 115.880.000. Janji iman yang belum terkumpul sebesar 20.500.000. Bagi Bapak Ibu yang masih mau memberi, tetap bendahara siap menerima. Karena kenapa kami menggantikan, awalnya kami berpikir bahwa plafon, bahan plafon itu dari kalsiboard. Tetapi setelah dilihat, ternyata kalau kita pakai triplex, umurnya 16 tahun. Kasih bawah kita belum tahu umur pakainya itu berapa. Jadi kami kembali sepakat untuk plafonnya itu kita pakai triplex yang umurnya 16 tahun, itu 3 mili. Yang sekarang kami pakai itu 5 mili, mungkin umurnya lebih. Berarti kurang lebih 17 tahun lagi, baru kita perbaiki plafon. Nah, kalau kita

0: supaya pekerjaan bisa berjalan lancar. Tukang yang kepala tukang ada lagi sakit sudah 3 hari. Kita doakan supaya beliau bisa sembuh dan pekerjaan bisa cepat selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
1: Baik, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan pengumuman info ibadah sepekan. Hari Senin, ibadah pemuda remaja jam 6 sore di Pastori. Hari Selasa, ibadah rayon Haleluya jam 5 sore di keluarga Bapak John Lily. Akan dibuat di Aula Hotel New Ricky. WL Bapak Limit Ledo, musik Ibu Yeti Kase. Hari Rabu, ibadah rayon Hosana jam 7 malam di keluarga Ibu Genesis Tanuwijaya yang dibuat di perkantoran di rumah dari Ibu Lien Maramis. Ya, WL Bapak Gideon Otemusu, musik Bapak David Pani. Hari Kamis, ibadah kaum pria jam 7 malam. Dan hari Jumat, doa dan puasa dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang di Pastori. Ibadah kaum wanita jam 5 sore di Pastori WL Hamba Tuhan Mirna Tenis. Musik Hamba Tuhan Dune Bes. Dan hari Sabtu doa bersama di gereja 5:30 sore dan latihan musik 6:30 malam di gereja WL Ibu Yeti Kase dan Bapak Riki Sopa. Hari Minggu ibadah raya pagi jam 8 pagi dan ibadah sekolah Minggu 10:30 dan ibadah raya yang kedua jam 6 sore di gereja WL Ibu Yeti Kase dan Bapak Pendeta Muda Riki Sopa. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan.

Berkati setiap kami, Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani di dalam pengurapan kuat kuasa Allah Roh Kudus, Tuhan, pakai mereka. Sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berkati setiap umat Tuhan, kami semua yang hadir beribadah bersama-sama. Tuhan berkatikan bahkan setiap telinga yang mendengar pemberitaan firman dan ibadah ini melalui siaran online. Tuhan berkati kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kami, pergumulan kami, sakit penyakit kami, kesusahan kami. Kami hanya bisa berseru dan meminta pertolongan Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus ada mujizat-Mu bagi kami. Berkati keluarga kami, ya Tuhan. Di dalamnya ada kasih Allah. Di dalamnya ada kuasa dan kemurahan-Mu yang menyatukan dan menyempurnakan. Keluarga kami diberkati dan berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Generasi penerus kami ada dalam tangan Tuhan. Berkati mereka. Dunia semakin jahat. Jaga mereka dari pergaulan yang tidak benar, ya Tuhan. Biar mereka tetap memiliki karakter Kristus. Menjadi angkatan yang takut akan Tuhan. Yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap persembahan umat. Setiap pribadi yang mengembalikan milik Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Ada berkat Allah yang akan mengalir memenuhi hidup kami. Diberkati setiap usaha pekerjaan kami. Apa yang kami lakukan perbuat yang sesuai dengan firman Tuhan. Dijadikan berhasil dan beruntung sesuai firman. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi Ibu Gembala kami. Tuhan berkati pulihkan hamba-Mu secara utuh. Di dalam nama Yesus. Bahkan pengurapan otoritas Allah dalam tugas pelayanan di tempat ini. Biar tanda-tanda heran dan mujizat Allah menyertainya. Oh, ada terobosan-terobosan baru dalam pelayanan. Melalui pelayanannya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Bagi umat Tuhan. Di dalam permohonan-permohonan doa secara pribadi. Berdoa bagi Ibu Tirsa Bunga. Yang sedang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Ibu Meli Bartels, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Ibu Febi Kasan, Tuhan jamah pulihkan baharui dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi Bapak Jemi Kasan, hal yang sama Tuhan kerjakan dalam nama Yesus. Ibu Kristin Bula, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Inlete, pulihkan dalam nama Yesus. Ibu Dina Daepani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Jemi Elim Jama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang lain dalam kemelamahan mereka, yang kami tidak sebutkan nama mereka, Tuhan ada di sana. Menolong, Roh Kudus hadir bersama mereka. Menolong, menguatkan mereka. Kami juga berdoa secara khusus bagi Saudara Rico Lesik, yang dalam tugasnya sebagai anggota Polri akan dikirim ke Larantuka dalam tugas pengamanan. Tuhan jaga anak muda ini bersama dengan semua rekan-rekannya dalam tugas tanggung jawab. Lindungi mereka, biar kehadiran mereka bisa menjadikan situasi menjadi kondusif. Dan melalui hidupnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Berkati owner dari Hotel Ricky. Tuhan berkati keluarga ini. Berkati memboy, anak-anak menantu. Cucu-cucu semua dalam berkat perlindungan Tuhan. Telah membuka tempat ini untuk kami beribadah. Bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir dalam keluarga usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa juga untuk kelanjutan renovasi gereja. Ada tukai yang sedang sakit. Tuhan jamah dia. Pulihkan di dalam nama Yesus. Kuasa bilur-Mu memulihkannya. Biarlah pembangunan gereja, renovasi gereja bisa terselesaikan. Bahkan kami berdoa bagi panitia dan departemen pembangunan. Beri hikmat akal budi dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa mengelola dan mengatur segala sesuatu berjalan dengan baik. Berkati setiap umat Tuhan yang terulur untuk menopang dan mensupport pekerjaan ini. Karena kami percaya apa yang kami berikan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. Tetapi ada berkat Allah yang akan mengalir. Segala biaya yang dibutuhkan, Tuhan yang sediakan dan cukupkan semuanya. Pekerjaan ini untuk keagungan kebesaran nama-Mu. Berdoa bagi pemerintah kami yang ada di Rotendao ini. Berkati Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Mereka mengandalkan Engkau dan mereka akan

Tuhan akan pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa untuk pembangunan daerah ini, sehingga kami akan melihat taraf hidup masyarakat di daerah ini akan semakin bertumbuh, berkembang. Biar Rotendao mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, sehingga ada pembangunan, pengembangan yang baik, semua untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Terpujilah namamu. Pemerintahan daerah ini, sampai di desa-desa kelurahan, semua ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Berkati RRI Rotendao yang meliput kegiatan ibadah kami hari ini. Berkati sehingga melalui RRI Rotendao ada hal-hal baik, hal-hal yang membangun, yang disampaikan, yang disiarkan, diberitakan, sehingga kami menerima hal-hal yang luar biasa melalui kehadiran RRI di Rotendao ini. Pak Rudi dan tim yang bekerja, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kegiatan kami sepanjang minggu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang akan melakukan perjalanan pergi dan kembali, pimpin tibakan di tujuan dengan tidak kurang satu apapun. Dalam segala aktivitas kegiatan di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat, ketika kami bersekutu beribadah, Allah hadir bersama kami, menyertai, melindungi. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Mari Tuhan sertai kami. Dan kami berdoa juga Bapa, bagi setiap umat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berdoa bagi Ibu Miranda Mandala, Bapak Iron Bunga, Ibu Christine Bula. Berkati kekasih-kekasih ini. Biar berkat Allah mengalir. Umur panjang ada datang dari Tuhan. Mengalir menjadi bagian mereka. Berkat Allah, keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian mereka. Berkat Allah secara jasmani, rohani, jiwani. Juga rancangan Allah yang adalah damai sejahtera. Hari depan yang penuh harapan. Tuhan berikan dalam hidup mereka yang terbaik yang datang dari Tuhan Yesus mengalir. Sehingga dengan berkat yang mereka terima dari Tuhan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang setia, kuat di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Sertai perjalanan kami ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami dengan tidak kurang satu apapun. Sisa hari ini, Tuhan tetap jaga, lindungi, dan memberkati kami. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara-saudaraku, kita mengangkat tangan kita di hadapan Allah. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, keselamatan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, penyertaan kuat kuasa Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua di siang hari ini, besok dan selalu terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, selamat siang untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote dari pagi tadi di pukul 5 hingga saat ini di pukul 10 lepas 53 menit. Kita harus berpisah untuk kebersamaan kita di Rote pagi ini dan selepas ini di Rote siang hingga sore nanti ada rekan Yonas Ndolu yang akan menemani Anda dari pukul 11 hingga pukul 17 lepas 30 menit. Dan di Rote sore hingga malam nanti ada rekan Ner Leolede yang menemani Anda. Baik pendengar, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Arga Arisma. Kami mengucapkan selamat siang, selamat hari Minggu untuk Anda semua. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta dan sampai jumpa.

FM 92.5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat siang. Senang sekali saya Alif Ndolu yang akan menemani Anda di Rote siang ini hingga Rote sore nanti dengan rangkaian acara di siang hari ini, diantaranya majalah udara atau idola, dan di pukul 12 nanti ada dinamika olahraga, dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang, dan dilanjutkan dengan Rote siang ini. Dan di Rote siang ini saya akan menghadirkan informasi dan juga musik untuk pendengar semua di manapun Anda berada. Dan dilanjutkan dengan warta berita daerah, aneka berita siang ini, dan juga musik tradisional dan budaya, hingga di pukul 14.00 nanti kita akan masuk lagi musik tradisional budaya, dilanjutkan dengan pro dangdut dan juga lagu-lagu daerah. Jadi kebersamaan kita Rote siang ini hingga di pukul 14.59. Dan di Rote sore nanti masih di Pro Dangdut dan juga musik dan informasi, hingga kebersamaan akhir kebersamaan kita di pukul 17.00 nanti di Rote sore, yaitu Warta Berita Korwil N6. Dan pendengar, di siang ini kita akan masuk pada program acara Idola. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di program acara Idola. Dan sebagai lagu pengantar di siang ini, saya hadirkan beberapa lagu untuk kita semua.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

Andra and the Bourbon dengan lagunya Hitamku. Mendengar, kita berpindah ke informasi atau saya hadirkan satu informasi untuk pendengar semua. Menteri Arifah, perlindungan anak di ruang daring harus jadi prioritas bersama. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama. Hal ini menyusul meningkatnya paparan judi online pada anak yang dinilai sebagian mengancam serius bagi keselamatan dan tumbuh kembang mereka. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan bentuk kerentaan anak terhadap eksploitasi serta berbagai risiko digital yang memerlukan penanganan menyeluruh, sistematis, dan kolaboratif. Ia menjelaskan, anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap beragam modus eksploitasi di dunia digital. Karena itu, perlindungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, serta platform digital. Lebih lanjut, Arifah mengungkapkan data Kementerian Komunikasi dan Digital yang menunjukkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Angka tersebut dinilai sebagai alarm serius bahwa ruang digital masih menyimpan berbagai ancaman terhadap hak anak. Menurutnya, paparan judi online berpotensi mengganggu hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, khususnya di ruang digital. Pemerintah pun mendorong upaya pencegahan melalui edukasi literasi digital, pengawasan orang tua, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap praktik judi online yang menyasar anak-anak. Karakteristik di dunia digital yang sangat cepat, terbuka, dan masif membuat anak mudah terpapar konten perjudian, yakni melalui iklan terselubung, permainan digital bermuatan judi, promosi influencer, hingga transaksi digital yang tidak dipahami risikonya oleh anak. Arifah menilai perlu penguatan upaya pencegahan, edukasi, pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan. Dan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutiaf Hafidz juga mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak masih berusia di bawah 10 tahun. Dan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

rahasia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

Cinta bukan dusta dari Noah. Dan pendengar, kita berpindah lagi ke informasi. Rote Mengajar disiapkan jadi wadah pembinaan generasi muda. Komunitas anak muda Kamu Rotendao menyiapkan program lanjutan bertajuk Rote Mengajar. Usai pelaksanaan kemah pemuda Rote keempat pada Mei 2026, program tersebut dirancang untuk menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif guna memotivasi generasi muda di Kabupaten Rotendao. Perwakilan komunitas Kamu Rotendao, Apolonia Adriana Moses, yang akrab disapa dalam keseharian yaitu Kak Alon Moses, ketika atau di RRI, mengatakan program tersebut akan melibatkan peserta dan panitia terbaik hasil seleksi dari Kemah Pemuda Rote. Mereka nantinya kembali dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengembangan kapasitas anak muda. Menurut Alon, komunitas Kamu Rotendao berkomitmen menjadikan pembinaan generasi muda sebagai program berkelanjutan melalui pelaksanaan KPR kelima dan kegiatan lanjutan lainnya. Selain Kemah Pemuda, komunitas Kamu Rotendao juga merancang kegiatan Rote Mengajar yang diperkirakan berlangsung pada Agustus mendatang. Program itu akan menghadirkan tokoh-tokoh sukses asal Rote maupun dari luar daerah untuk berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada pelajar di Rotendao. Alon menjelaskan kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka wawasan generasi

pasti mudah agar lebih percaya diri dalam meraih cita-cita dan membangun kepemimpinan positif. Komunitas Kamu Rotendao berharap seluruh program yang dijalankan dapat menjadi wadah pembinaan generasi muda secara berkelanjutan sekaligus mendorong lahirnya anak-anak Rotendao yang berdaya saing dan berkarakter. Dan informasi ini pendengar juga mengakhiri kebersamaan kita di program acara Idola. Dan pendengar saya Alif Ndolu. Dan juga ada operator teknik yang bertugas, ada Bung Arisma Arga Putra. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di siang ini, saya mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Mendengar tepat pukul 12.00 kita akan mengikuti dinamika olahraga siang dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga siang. Selamat mendengarkan.
1: Dinamika olahraga.
2: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea

0: Saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive, they push us out of corners and...
0: Mereka lebih agresif, mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain saya. Momen terakhir kami kurang seri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

beralih ke Timur Tengah, Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: menghadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja

0: Sepak bola dunia datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
0: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
0: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
0: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs mri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

masih dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri. Babak pertama kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri, terus mendarat.

harus puas berbagi poin dalam laga tandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir satu sama yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kirah Ternati. Skor sama satu tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Maluku United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Maluku United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Maluku United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Laskar Kiera Hang menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Melit United naik 1 tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kiera Hang unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil disambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga batu, Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Mereka datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good play for us and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point. Mudah-mudahan ini.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.L. Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
4: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat siang. Dan kembali bersama saya, Alif Ndolu, yang akan menemani Anda di Rote siang ini dengan rangkaian informasi dan juga rangkaian hiburan musik untuk pendengar semua di hari ini. Dan pendengar, edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Dan kebersamaan kita hingga di pukul 13.00 nanti dalam program acara Rote siang ini. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita, saya dirikan beberapa lagu untuk kita semua dan juga ILM untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

TNI dukung KDMP, bangun ekonomi desa. Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendao. Program tersebut turut mendapat dukungan penuh dari TNI melalui Komando Distrik Militer atau Kodim 1627 Rotendao. Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri atau Letkol Kav Kurnia Santiadi Wijaksono mengatakan program KDKMP mulai berjalan sejak November 2025. Menurutnya, tantangan utama pembangunan fisik KDKMP di Rotendao berada pada kondisi lahan berbatu karang. Ia menjelaskan proses cut and filling membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi tanah keras membuat pekerjaan alat berat berjalan lambat di sejumlah lokasi. Selain persoalan lahan, penyediaan material juga menjadi hambatan tersendiri. Batu split yang digunakan berasal dari material lokal hasil pecahan manual masyarakat. Namun, Dandi mengatakan pembangunan KDKMP sengaja melibatkan tenaga kerja lokal. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini progres pembangunan KDKMP klaster 1 mencapai sekitar 78%. Pekerjaan difokuskan pada pemasangan atap dan tahap finishing bangunan. Sementara pembangunan klaster 3 telah memasuki tahap pondasi. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan selesai pada Juli 2026 dan dimanfaatkan Agustus mendatang. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan dari Andra and the Backbone, Jalanmu Bukan Jalanku.

0: menjaga hatimu dari Tiara Andini. Dan pendengar, demikian rangkaian acara musik informasi untuk siang ini. Dan saya Alif dulu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dan pendengar, di tepat di pukul 13.00 kita akan masuk pada aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, edisi Minggu 17 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita siang di antaranya. Dandim Rotendao percepat pembangunan KDKMP hingga pelosok desa. Dukungan PON 2028 PBFI NTT dorong pengembangan bina raga. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Yonas Ndulu. Dandim Rotendao percepat pembangunan KDKMP hingga pelosok desa. Selengkapnya dilaporkan Raja Elwalus.
2: Pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendao. Dalam pelaksanaannya, TNI melalui Kodim 1627 Rotendao turut mendukung percepatan pembangunan fasilitas koperasi di desa dan kelurahan. Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan KDKMP dimulai sejak November 2025. Menurutnya, tantangan utama di lapangan adalah kondisi lahan berkarang yang membutuhkan proses cut and fill cukup lama. Selain itu, pembangunan juga melibatkan tenaga kerja lokal dan penggunaan material masyarakat setempat. Langkah ini dilakukan untuk mendorong perputaran ekonomi warga sejak awal pembangunan.
3: Program ini dimulai bulan November. Pada saat 3 bulan pertama kami menghadapi bagaimana untuk cut and fill daripada lahan. Karena kita ketahui Rotendao ini banyak lahan yang berkarpet, karang. Ada satu klausul, contoh kecil di Kuli. Saya membuat cut and fill itu hampir 1,5 bulan breaker. Segitulah tantangannya kami. Begitu pula kita ketahui bersama batu split. Batu split dari masyarakat itu arti dari sungai. Jadi perlu kita ketahui bersama untuk pembelanjaan daripada material lokal dan tenaga kerja kami cenderung lebih banyak menggunakan lokal semua, sehingga itu akan menjadikan suatu nilai yang sifat ekonomis bagi masyarakat Rotendao. Hampir sekitar 40-50% kami belanjakan pekerjaan itu di masyarakat, kecuali bersifat fabrikasi. Dengan demikian tentunya itu menjadikan satu langkah bagaimana membangun ekonomi kerajaan sejak dini.
2: Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono menjelaskan saat ini progres pembangunan klaster 1 telah mencapai sekitar 78% dan memasuki tahap atap serta finishing. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan selesai Juli 2026 dan mulai dimanfaatkan masyarakat pada Agustus 2026.
3: Kita kembali pada permasalahan berapa persentasenya. Kita pekerjaan dimulai, mulai pondasi itu banyak Januari, Februari itu pada klaster 1. Saat ini klaster 1 itu sudah mencapai 78% yang saat ini rata-rata pekerjaan atap. Pekerjaan atap akan diiringkan dengan pekerjaan finishing diberikan 15-20 hari. Maka pekerjaan itu akan selesai. Untuk material fabrikasi dan finishing sudah kami hadirkan semua. Dan proses perjalanan ada juga, tentunya diharapkan bulan Mei, Juni semua akan selesai.

0: Pelaksanaan bertajuk Rote Mengajar yang akan dilaksanakan sesuai pelaksanaan Kema Pemuda Rote keempat pada Mei 2026 nantinya. Program tersebut dirancang untuk menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif guna memotivasi generasi muda di Kabupaten Rotendao melalui kegiatan pengembangan kapasitas dan pembinaan karakter. Perwakilan komunitas Kamu Rotendao, Aplonia Adriana Moses atau Alon Moses, mengatakan program tersebut akan melibatkan peserta dan panitia terbaik hasil seleksi dari Kema Pemuda Rote. Mereka akan kembali dilibatkan dalam berbagai kegiatan lanjutan sebagai bagian dari upaya membangun kepemimpinan dan kemandirian anak muda di Rotendao. Komunitas Kamu Rotendao juga memastikan pembinaan generasi muda akan terus berlanjut melalui pelaksanaan Kema Pemuda Rote kelima pada tahun mendatang. Program tersebut dirancang berkesinambungan agar anak-anak muda di Rotendao memiliki ruang belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi diri secara positif. Selain itu, program Rote Mengajar yang direncanakan berlangsung pada Agustus mendatang akan menghadirkan tokoh-tokoh sukses asal Rote maupun dari luar daerah untuk berbagi pengalaman dan motivasi kepada pelajar. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka wawasan generasi muda sekaligus mendorong lahirnya anak-anak Rotendao yang berdaya saing dan berkarakter. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti aneka berita siang produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Kepala Baperindah Kabupaten Sumba Barat, Charles Hermana Weru Esos, menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan dengan fokus utama peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD hingga mencapai Rp120 miliar. Laporan Jerry Lende.
1: Kepala Baperindah Kabupaten Sumba Barat, Charles Hermana Weru Esos, menyampaikan sejumlah program prioritas pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan dengan fokus utama peningkatan pendapatan asli daerah hingga mencapai Rp120 miliar. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah akan dilakukan secara bertahap agar Sumba Barat mampu berdiri secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penataan menyeluruh terhadap badan usaha milik desa, serta memperkuat koperasi Merah Putih sebagai bagian daripada implementasi program strategis nasional. Upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat sektor usaha masyarakat di tingkat desa. Di sektor ketahanan pangan, Sumba Barat menargetkan tercapainya swasembada pangan, air, dan energi. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan memperkuat infrastruktur pertanian seperti pembangunan bendungan, irigasi, serta penyediaan alat dan sarana produksi pertanian guna meningkatkan produktivitas petani.
2: Jadi, masyarakat memang perlu mendapatkan informasi tentang perencanaan pembangunan dalam rangka untuk masyarakat mengikuti tentang katakanlah roadmap pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Pada sisi yang lain juga seberapa informasi dapat diketahui, seberapa banyak katakanlah sumber daya yang digunakan dalam rangka mengurai berbagai isu-isu strategis pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Tentunya kita sangat berharap bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang sama sehingga memiliki daya dukung terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumba Barat, terutama yang menyangkut katakanlah pengentasan kemiskinan, penurunan stunting maupun juga penurunan angka pengangguran di Kabupaten Sumba Barat.
1: Pengembangan sektor pariwisata juga menjadi prioritas penting. Pemerintah daerah berencana memperkuat destinasi wisata serta menyelenggarakan berbagai event dan festival guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan daya tarik baru sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Dalam bidang sumber daya manusia, pemerintah mencanangkan program Sumba Barat Sehat dan Pintar. Fokus utama adalah menurunkan angka stunting yang saat ini berada di angka 22,91% serta mengeliminasi penyakit seperti AIDS, TBC, dan malaria.

0: Di bidang pendidikan, gerakan wajib sekolah dan pengembangan sekolah unggulan akan terus didorong guna meningkatkan kualitas generasi muda. Pemerintah juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan sosial, serta reformasi birokrasi. Program ini mencakup peningkatan layanan publik berbasis digital, penguatan kapasitas aparatur sipil negara, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Sumba Barat diharapkan menjadi daerah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing di masa mendatang. Dari Sumba Barat, R. Sumba, Jiri Lende, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dukungan terhadap kemajuan olahraga binaraga dan fitness di Nusa Tenggara Timur terus menguat. Pembina Persatuan Binaraga Fitness Indonesia atau PBFI NTT, Simpson Polin, mengapresiasi langkah Ketua PBFI NTT Anton Mahemba yang terus memperjuangkan cabang olahraga binaraga agar masuk dalam daftar cabang olahraga resmi pada Pekan Olahraga Nasional atau PON NTT NTB 2028. Upaya tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi atlet binaraga dan fitness di daerah untuk memperoleh ruang kompetisi yang lebih luas di tingkat nasional. Selain itu, Simpson Polin juga melakukan diskusi strategis bersama Ketua Umum Pengurus Pusat PBFI Irwan Alwi terkait penguatan sumber daya manusia di bidang kebugaran dan fitness di NTT. Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pelatihan dan sertifikasi pelatih fitness di Kota Kupang guna meningkatkan kualitas pelatih sekaligus memberikan legalitas kompetensi bagi praktisi gym dan personal trainer di daerah. Tak hanya fokus pada pengembangan binaraga dan fitness, Simpson Polin juga membawa gagasan terkait kesiapan NTT sebagai tuan rumah PON 2028 dengan mengusulkan Kabupaten Rotendao menjadi lokasi penyelenggaraan cabang olahraga selancar. Usulan tersebut dinilai realistis karena Rotendao memiliki potensi ombak kelas dunia yang telah dikenal para peselancar mancanegara serta diyakini mampu mendukung promosi pariwisata olahraga di wilayah selatan Indonesia.

0: Volume sampah menumpuk, lokasi Pasar Baru Atambuah, sehari 7 truk dan 2 ambrol mengangkut sampah dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir, lokasi Nenuk Atambuah. Selengkapnya dilaporkan Ferdi Asi.
1: Volume sampah perkotaan di Belu rata-rata per hari di atas 30-an kubik harus diangkut untuk kemudian dibuang di tempat pembuangan akhir sampah, yakni lokasi Nenuk Atambuah. Sampah terbanyak adalah di lokasi pusat perbelanjaan Pasar Atambuah. Pengawas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Kabupaten Belu, Thomas Gonsalves, kepada RRI mengatakan volume sampah sebegitu banyak, khusus di lokasi Pasar Baru Atambuah, setiap hari harus dilakukan pengangkutan hingga beberapa kali. Ia menyebut terdapat 7 armada truk beserta 2 amrol setiap hari penuh sampah diangkut untuk kemudian dibuang ke lokasi TPA. Sampah kebanyakan berupa sampah plastik, produk olahan dan limbah pertanian setelah dibersihkan, setiap hari menumpuk di bak penampungan sampah sehingga harus diangkut.
2: Kalau kendalanya kalau tidak angkat itu yang sampah banyak itu. Kalau setiap hari kalau mau musim itu kalau angkat
3: rutin,
2: angkat rutin dia tidak
3: banyak.
2: Begini dia seperti ini. Ada sampah dari luar kita dari yang kadang-kadang malam itu kan orang bawa datang karena malam-malam kan kami tidak ada tuh. Karena malam kan orang bawa dari luar. Ini kan sampah, kayu-kayu ini kan sampah. Kendaraan, ya, cukup. Tapi memang ada berapa yang masih di bengkel. Tapi kami atasi sampah seperti biasa. Angkut ini satu hari, kami kan begini dulu. Ya, satu hari kan ada waktu yang ada 2 kali, hari satu kali. Kalau sampah pasar ini, ya, kompleks pasar ini.
3: Satu hari sampai berapa truk ya?
2: Satu hari ada 5 truk. 6, 7
3: yang harus dibuang ke TPA.
2: Buang ke TPA. Ambil 2.
1: Dirinya mengajak masyarakat untuk sadar memelihara kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Adanya kesadaran dimaksud dengan sendirinya sudah ikut membantu kerja membersihkan sampah oleh petugas kebersihan dapat dilakukan dengan mudah.
0: Baik pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri warta, maksud saya aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dandim Rotendao percepat pembangunan KDKMP hingga pelosok desa. Dukungan PON 2028, PBFI NTT dorong pengembangan bina raga. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti? Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, bersama saya Alif Nulu yang akan menemani Anda di Rote siang ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan di siang ini, edisi musik tradisional dan budaya, saya akan menghadirkan lagu-lagu khas daerah Nusa Tenggara Timur dan juga lagu-lagu dari Timur. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, saya akan menghadirkan lagu diantaranya Lu Kenal Veronica Ko, dan juga ada Pergi dan Jangan Kembali. Dan juga pendengar, di siang ini saya juga akan menghadirkan informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Dan sebagai pembuka, saya hadirkan lagu yang sangat viral, yaitu Lu Kenal Veronica Ko.

lagunya Ferry Clau. Dan lagu-lagu ini lagi hits di daerah dan juga Indonesia. Dan yang terbaru ada versi Thailandnya. Dan pendengar masih di musik tradisional dan budaya. Masih bersama saya Alif dulu yang menemani Anda di siang ini. So, jangan kemana-mana, saya akan menghadirkan lagi. Saya hadirkan lagu dari Alfred Garay dan Pack Crew, Dickie Den Dendang.

Dendang Dikideng by Alfli Garye dan Peguru. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi. Kapolri beberkan inovasi Polri dalam pemanfaatan peningkatan pangan nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membeberkan sejumlah inovasi Polri dalam memanfaatkan dan meningkatkan produksi pertanian nasional. Inovasi tersebut dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan dan produktivitas petani Indonesia. Kapolri mengatakan Polri bekerjasama dengan UMKM lokal dalam pengembangan briket tongkol jagung bernama Miracle Carbon. Produk tersebut memanfaatkan hasil samping pertanian sebagai energi

sisi berbasis batu bara untuk mendukung produktivitas pertanian. Pupuk tersebut disebut mampu meningkatkan kualitas dan kesuburan tanah pertanian. Menurut Kapolri, inovasi pupuk tersebut sudah diterapkan pada lahan pertanian jagung di Jawa Barat dan Papua. Penggunaan pupuk tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian nasional. Dan selain mengembangkan pupuk, Polri juga menghadirkan berbagai inovasi teknologi pertanian untuk mendukung para petani Indonesia. Inovasi tersebut dikembangkan guna memperkuat proses pertanian dari hulu hingga hilir. Kapolri menjelaskan, inovasi tersebut meliputi vertical dryer, mobil pemipil, soil tester, pompa tenaga surya, atmosphere water generator. Selain itu, mobil rotary dryer juga disiapkan membantu pengolahan hasil pertanian lebih efektif dan efisien. Ya, dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan kita kembali ke musik. Jadikan Bae Sonde Bae dari Tanah Timur lebih baik.

lifestyle Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, tepat pukul 14.00 kita masuk cek fakta. Dan cek fakta untuk siang ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul Hoax Presiden Prabowo Menolak Capres 2029. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Video menampilkan Presiden Prabowo sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan mengundurkan diri dari panggung politik nasional. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau dikatakan hoax. Dilansir dari kompas.com, video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam musyawarah nasional ke-16 pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia di Jakarta Convention Center pada 11 April 2026. Dalam pidato itu, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum PBIPSI, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden 2029. Dengan alasan karena tugas sebagai presiden dinilai terlalu menyita waktu sehingga tidak bisa efektif memimpin organisasi pencak silat. Dan pendengar, informasi ini dikatakan tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta untuk siang ini. Kita kembali ke hiburan dan musik. Lagu tradisional dan budaya. Saya hadirkan Kakak Endah.
2: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri Pas.

Jangan lupa Kupang dan pendengar. Kapolri sampaikan apresiasi petani kepada Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan langsung aspirasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian nasional. Kapolri mengatakan Polri telah bekerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat kepada petani. Program tersebut digunakan mendukung kebutuhan produksi pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Melalui program tersebut, Kapolri berharap Presiden Prabowo Subianto mendukung penguatan akses KUR bagi para petani Indonesia. Dukungan tersebut diharapkan mencakup kemudahan akses hingga peningkatan jumlah kredit usaha rakyat. Dan Kapolri menjelaskan hingga saat ini terdapat 714 kelompok tani atau poktan jagung binaan Polri di berbagai daerah di Indonesia. Kelompok tani tersebut tersebar pada 42 polres di 8 polda. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: datang Pung Floba Mora dari Oka Raka. Dan pendengar, lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dan pendengar, saya Alif Ndolu, dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fateh. Dan pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote siang ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di siang ini, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat siang dan bye-bye.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Roti, Kanal Informasi dan Informasi. Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan Pro Dangdut untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Nah, kebersamaan kita hingga di pukul 15.00 nanti. Dan juga saya akan hadirkan lagu-lagu dangdut dan juga lagu daerah untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Dan juga Anda bisa bergabung bersama saya di siang hari ini di studio. Dan Anda bisa menelpon di line telepon kami 085-195-919-250 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan juga lagu-lagu daerah. Jadi pendengar, itu dia kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita, saya dirikan lagu dangdut dari Vita Alfia dengan lagunya Kopi Dangdut.

Ria Amelia, penyanyi Indonesia kelahiran tahun 1983. Dan Ria terkenal sebagai penyanyi pertama yang mempopulerkan lagu SMS yang pernah meledak di pasaran di tahun 2006 silam. Dan pencipta lagu SMS ini yaitu Yanto Sari. Dan diharap menghadap ke Duta Cahaya Utama. Dan lagu ini lagi tenar pada tahun 2006 dan kemunculan HP dengan gaya SMS di tahun-tahun awal 2000-an. Dan lagu ini sangat populer hingga sekarang. Dan pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar bisa bergabung untuk merequest lagu dan juga mengirim salam untuk sahabat kenalan, yaitu di 085-195-919250. Ya, Anda bisa berbagi salam untuk pendengar di rumah yang lagi memantau kami. Dan pendengar, sambil menanti telepon dari pendengar, saya dirikan lagi lagu-lagu dangdut untuk pendengar semua di siang hari ini.

Sambalado dari Ayu Ting Ting. Dan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, masih bersama saya Alif dulu yang menemani Anda di Pro Dangdut untuk siang ini atau

lagu Legend. Saya hadirkan Dian Piccesa. Mengapa tak pernah jujur? Selamat mendengarkan.

Seribu alasan dari Zaskia Gotik dan pendengar. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, Anda bisa atau masih bisa menelpon untuk merequest lagu dan juga berbagi salam lewat nomor kami 085195919250. Dan sambil menanti telepon dari pendengar, saya hadirkan lagi Happy Asmara, lagunya dengan Rungkat.

0: sepi tapi ini ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye?
0: Tak celokne Besti

Nyanyi dangdut Happy Asmara melilis lagu Rungkat pada tahun 2022 yang kemudian viral di media sosial. Dan lagu ini menjadi favorit bagi sebagian masyarakat Indonesia karena pemaknaan mendalam dan kisah sedih dari lagu ini. Dan lagu ini lagi viral sampai sekarang, masih diputar di playlist kami. Dan pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan ya, kebersamaan kita kurang lebih 40 menit ke depan. Dan Anda masih bisa menelpon di nomor kami 085-195-919250. Saya akan menanti telepon dari Anda. Saya hadirkan lagi lagu dari siapa ya? Mungkin ada yang mau request, boleh. Silakan. Dokter Cinta. Oh, Dokter Cintanya lagu hanya liriknya saja. Dan ya, saya dengan Kucing Garong.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat sore. Mohon maaf ada atas ketidaknyamanannya, kita off sementara karena tadi listrik padam tiba-tiba tidak terjadwal. Dan kita kembali mengudara karena listriknya baru menyala, sehingga kami baru memulai mengudara di sore ini. Ya, pendengar, tentu masih bersama saya Alif dulu yang menemani Anda di Rote sore ini. Dan pendengar, saya akan menghadirkan beberapa lagu untuk kita di sore ini hingga kebersamaan kita di pukul 17.00 nanti.

Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama.

0: keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke bekas sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, tuh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

rindu rumah. Dan pendengar, Presiden akan terus evaluasi pelaksanaan MBG di tengah berbagai tantangan. Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis atau MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program dengan baik dan menyalahgunakan kewenangan. Karena itu, Presiden memastikan pemerintah akan menindak tegas pihak yang melanggar aturan dalam pelaksanaan program tersebut. Meski begitu, Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden mengaku sering menerima keluhan dan harapan langsung dari para petani agar program tersebut tidak dihentikan. Menurut Presiden, manfaat program MBG memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, namun ia meyakini dampak besar program tersebut baru akan dirasakan dalam jangka panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Presiden juga menyebut program MBG dapat menggerakkan ekonomi desa karena menciptakan perputaran uang di tingkat lokal. Berdasarkan perhitungannya, program tersebut mampu menghadirkan perputaran dana hingga 10,8 miliar per tahun di satu desa. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: kita usahakan lagi sayang. Dan pendengar, lagu ini juga mengakhiri kebersamaan kita di rote siang hingga sore ini. Dan pendengar, kita akan masuk pada cek fakta. Dan cek fakta untuk sore ini saya kutip dari komdigi.com dengan topik hoax dapur MBG dirusak warga yang anaknya keracunan. Beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makanan bergizi gratis atau MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antara news.com berjudul hoax dapur MBG dirusak masyarakat akibat anaknya keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Dan menurut artikel itu, peristiwa foto bukan perusak dapur MBG tetapi kerusuhan di India. Jadi informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta untuk sore ini. Dan pendengar, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di rote sore ini. Dan saya alifin dulu, juga operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fateh. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote siang hingga sore ini, saya mengucapkan selamat sore dan terima kasih atas kebersamaan kita di hari ini. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Dan pendengar, tepat pukul 17.00 kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta NTT Korwil 6 atau di hari Minggu ini dihadirkan berita sepekan. Dari Studio Pro 1 RRI, saya mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Selamat sore pendengar, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Alfred Sengge.

0: Inilah rangkuman informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya, Alfred Sengge. PHB Kota Kupang menggelar Rakerda Perdana. Pemerintah Kota Kupang meminta pengurus Hari Besar Islam atau PHB Kota Kupang menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antar umat beragama di Kota Kupang. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja daerah perdana PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030 yang menegaskan komitmen membangun harmoni sosial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rapat kerja daerah PHBI Kota Kupang digelar di Aula DPD RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur pada Sabtu siang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang Hengki C. Malelak mengatakan PHBI memiliki posisi strategis sebagai penghubung umat muslim dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Kupang. Menurutnya forum rapat kerja ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang menyusun program keumatan yang mendukung visi Kota Kupang sebagai rumah bersama yang harmonis dan berkelanjutan.
1: Harapan pemerintah Kota Kupang melalui rapat kerja PHBI periode 2025-2030 saat ini lahir ide-ide gagasan-gagasan program kerja yang betul-betul menjembatani keinginan umat muslim di Kota Kupang dan juga mendukung visi-misi pemerintah Kota Kupang. Mudah-mudahan harmoni yang selama ini sudah terjalin bisa terus kita jalin dan kita tingkatkan lebih lagi dalam momen-momen ke depan.
0: Sementara itu, Ketua Umum PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030, Bustaman menegaskan PHBI siap menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persaudaraan dan kedamaian di Kota Kupang.
2: Selain kita merupakan representasi umat Islam, tetapi kita juga berharap bahwa apa yang selalu Bapak Wali Kota sampaikan, membangun harmoni di dalam masyarakat, itu adalah cita-cita kita bersama juga.
0: Ketua Dewan Pembina PHBI, Dr. Randus Ambo MSI juga mendorong agar setiap agenda besar keagamaan mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan UMKM. Ia optimis kepengurusan baru PHBI yang didominasi generasi muda akan membawa organisasi menjadi lebih progresif dan inklusif.
3: Yang namanya rapat kerja itu menentukan seluruh agenda yang akan dikerjakan selama masa kepemimpinan. Jangka menengah, jangka panjang. Nah, saya berharap lewat rapat kerja daerah ini, semua agenda itu bisa terakomodir dengan baik, sehingga harapan umat, harapan pemerintah selama ini terkait dengan harapannya, keinginannya bisa terakomodir secara baik.
0: Kolaborasi pemerintah dan organisasi keagamaan diharapkan semakin memperkuat identitas Kota Kupang sebagai kota kasih yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan, dan harmoni dalam keberagaman. Pemerintah Kota Kupang meminta PHBI Kota Kupang menjadi jembatan emas dalam memperkuat hubungan antarumat beragama di Kota Kupang. Itu disampaikan dalam rapat kerja daerah perdana PHBI Kota Kupang periode 2020 yang menegaskan komitmen membangun harmoni sosial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rapat kerja daerah PHBI Kota Kupang digelar di Aula DPD RI Nusa Tenggara Timur pada Sabtu siang. Dan Kesejahteraan mengatakan PHBI memiliki posisi strategis sebagai penghubung umat muslim dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Kupang. Menurutnya forum rapat kerja ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang menyusun program keumatan yang mendukung visi Kota Kupang sebagai rumah bersama yang harmonis dan berkelanjutan.
1: Harapan pemerintah Kota Kupang melalui rapat kerja PHBI periode 2025-2030 saat ini lahir ide-ide gagasan-gagasan program kerja yang betul-betul menjembatani keinginan umat muslim di Kota Kupang dan juga mendukung visi-misi pemerintah Kota Kupang. Mudah-mudahan harmoni yang selama ini sudah terjalin bisa terus kita jalin dan kita tingkatkan lebih lagi dalam momen-momen ke depan.
0: Sementara itu, Ketua Umum PHBI Kota Kupang periode 2025 hingga 2030, Bustaman menegaskan PHBI siap menjadi mitra pemerintah dalam menjaga persaudaraan dan kedamaian di Kota Kupang.
2: Selain kita merupakan representasi umat Islam, tetapi kita juga berharap bahwa apa yang selalu Bapak Wali Kota sampaikan, membangun harmoni di dalam masyarakat, itu adalah cita-cita kita bersama juga.
0: Ketua Dewan Pembina PADI, Dr. Randus Ambo MSI juga mendorong agar setiap agenda besar keagamaan mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pelibatan UMKM. Ia optimis kepengurusan baru PHBI yang didominasi generasi muda akan membawa organisasi menjadi lebih progresif dan inklusif.
3: Yang namanya rapat kerja itu

0: Timur, Emmanuel Milkadis Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Milkadis Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif, sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Milkadis Lakalena. Gubernur menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pengukuhan ini diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
1: Untuk bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser sebagai provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 50% itu kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih bagus dari berbagai sektor. Nah itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi di bawah naungan OJK.
0: Gubernur juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan keuangan digital di Nusa Tenggara Timur. Melki Lakalena berharap semua pihak terus bersinergi bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama meningkatkan ekonomi kerakyatan, pembiayaan UKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Serena siap ubah wajah kriket Kota Kupang. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis, pimpin kriket Kota Kupang, kebangkitan prestasi olahraga daerah lewat misi besar pembinaan generasi muda. Kota Kupang memasuki babak baru pengembangan olahraga kriket. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Kota Persatuan Kriket Indonesia, PCI Kota Kupang, periode 2026-2030 di Hotel Sahid Timore Kupang. Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya misi besar pembinaan atlet muda dan penguatan kriket dari tingkat sekolah hingga nasional. Pelantikan pengurus baru PCI Kota Kupang berlangsung dengan dukungan penuh klub-klub kriket di Kota Kupang. Ketua Panitia, Frankie Amalo, menyebut kepengurusan baru menjadi momentum memperkuat regenerasi atlet sekaligus memperluas pembinaan usia dini. Menurutnya, selama ini kriket Kota Kupang telah menyumbangkan atlet-atlet potensial bagi tim Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam berbagai kejuaraan nasional.
2: Tentunya kami pengurus bersama dengan ketua umum untuk mencari lagi bibit-bibit atlet yang baru, itu baik pada tingkat SD maupun tingkat SMP. Bahkan kita juga berkoordinasi dengan teman-teman klub kriket untuk tingkat SMA bahkan perguruan tinggi nantinya.
0: Ketua Umum PCI Nusa Tenggara Timur, Ince Sayuna, menegaskan Kota Kupang diproyeksikan menjadi role model pengembangan kriket di Nusa Tenggara Timur. Ia menilai komposisi pengurus baru sangat kuat karena melibatkan unsur pemerintah, pelatih nasional, hingga atlet nasional. PCI Nusa Tenggara Timur juga menyiapkan dukungan berupa bantuan perlengkapan dan pelatih bagi sekolah-sekolah yang membentuk klub kriket.
3: Sekolah mana yang berhasil membentuk klub, saya bantu alat dan saya bantu pelatih di situ. Saya sungguh berharap semua sekolah SMP, SMA ada klubnya.
0: Sementara itu, Ketua Terpilih PCI Kota Kupang, Serena Kosgrova Francis, menegaskan kepengurusan baru tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga pembangunan karakter generasi muda. Menurut Serena, keberhasilan atlet kriket Nusa Tenggara Timur selama ini lahir dari proses panjang pembinaan sejak usia sekolah. Karena itu, PCI Kota Kupang akan fokus menghidupkan kembali klub-klub kriket di lingkungan pendidikan.
4: Jadi ini menjadi catatan bahwa kalau kita mau melahirkan atlet yang baik, atlet yang bagus, harus dimulai dari sejak dini. Dan itu butuh proses yang panjang. Lalu kita mau meregenerasi atlet kriket Kota Kupang di masa depan. Jadi kan ini atlet-atlet terbaik di NTT juga sudah masuk di kepengurusan Kota Kupang. Saya berharap juga.

0: Usia dini, kriket batu kupang kini ditargetkan menjadi salah satu kekuatan olahraga baru di tingkat nasional. Pemerintah Desa Nolipaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, menerima mahasiswa kuliah kerja nyata KKN dari Poltekkes Kemenkes Kupang yang melaksanakan pelatihan masyarakat selama 30 hari dengan fokus observasi pola. Berikut laporan
1: Poltekkes Kemenkes Kupang melaksanakan kegiatan fokus observasi pola hidup dan kesehatan warga Senin 11 Mei 2026 di Desa Nolbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Desa Nolbaki, Octavianus Logobuke, mengatakan kehadiran masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara langsung melalui pendataan dan observasi di 5 dusun yang ada di Desa Nolbaki.
2: Masyarakat harus berbangga dan berterima kasih dengan kehadiran adik-adik kita. Kalau kehadiran mereka nanti kita dapat mengetahui sebenarnya kondisi masyarakat itu mengalami gangguan, ya misalnya dari segi kesehatan kita sudah dapat tahu dari awal supaya ada langkah-langkah preventif dari kita untuk mencegah supaya jangan terjadi masalah-masalah dengan kesehatan masyarakat ini.
1: Sementara itu, Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Florentian Ustadz, menjelaskan mahasiswa akan melakukan pendataan kondisi kesehatan keluarga, pola hidup sehat, hingga penyakit menular yang ditemukan di masyarakat.
3: Bahwa data-data yang didapat oleh mahasiswa ini karena mereka menyentuh langsung data keluarga akan menemukan masalah-masalah yang bisa direkomendasikan ke atau pemerintah kabupaten. Hal yang paling sering kami dapat itu misalnya kondisi rumah masyarakat yang belum memenuhi syarat kesehatan sehingga anak-anak dalam rumah itu sering sekali terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan. Ketika itu kena pada balita, maka risiko stunting itu tetap ada.
1: Hasil observasi mahasiswa nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Desa Nolbaki. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG memutar 6 triliun rupiah di Nusa Tenggara Timur. Sehingga Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengajak ASN, PKK dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan dari RRI Kupang.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
5: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga masih main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus untuk para pejabat daerah juga itu bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
4: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
6: Dampaknya terhadap masyarakat, petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
4: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenpan RB puji mal pelayanan publik MPP Kota Kupang. Mal pelayanan publik Kota Kupang mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wamenpan RB saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelayanan yang cepat, responsif dan terintegrasi dinilai menjadi bukti nyata reformasi birokrasi yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
7: Ke depan saya berharap apa yang sudah dibentuk terus ditingkatkan.

0: kemudian dikembangkan sehingga masyarakat lebih dekat, bersahabat, dan akhirnya Pemda ini mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan segala inovasinya yang sangat kreatif dan mendapat apresiasi dari penilaian pelayanan publik dan respon daripada masyarakat luas. Selamat Pak Wali atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh.
1: Dalam kunjungan tersebut, Wakil Menteri Pan RB Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto MSI melihat dari dekat sistem pelayanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu lokasi pelayanan masyarakat. Menurutnya, capaian dan penghargaan yang diraih MPP Kota Kupang bukan sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan hasil kerja keras aparatur pelayanan hingga tingkat bawah. Selain pelayanan administrasi, Menpan RB juga menyoroti inovasi ruang konsultasi dan pengaduan masyarakat yang dinilai sangat membantu penyelesaian persoalan sosial warga. Wakil Wali Kota Kupang pastikan ke depan pemerintah Kota Kupang akan menggandeng kepolisian untuk memperkuat pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pelayanan publik.
2: Salah satunya tadi di ruangan Curhat Besti, Pak Wamen sampaikan bahwa ini bagus kalau kita juga mengajak Polda terlibat. Kan Polda punya direktorat PPO, nanti kita bisa minta Polwan untuk bantu mendampingi kasus, mengawal kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi usul salam dari Pak Wamen dan jajaran ini akan kita tindak lanjuti ke depannya.
1: Kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Wamen Pan RBK Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menjadi sinyal kuat bagi transformasi pelayanan publik kini tidak hanya berorientasi pada administrasi tetapi juga pada penyelesaian persoalan sosial masyarakat secara cepat dan humanis. Kenaikan harga dan kelangkaan gas LPG 12 kg di Kota Kupang mulai berdampak pada pelaku usaha kecil dan pengecer. Selain harga yang melonjak hingga di atas Rp390.000 per tabung, stok juga semakin sulit diperoleh di tingkat ejen maupun pengecer. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
3: Kondisi harga LPG 12 kg di Kota Kupang dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan masyarakat. Pengecer maupun pelaku usaha kecil mengaku kesulitan mendapatkan stok sementara harga terus mengalami kenaikan. Salah satu pengecer resmi LPG 12 kg di Kota Kupang, Aci Yeni, mengatakan kenaikan harga diduga dipengaruhi biaya transportasi dan distribusi yang meningkat. Selain mahal, stok gas juga semakin terbatas.
4: Mahal juga karena transportasi, ekspedisi naik banyak. Tapi permintaannya selalu ada karena mahal. Saya tidak mau jual. Stok juga tidak ada. Terakhir itu sempat saya cuma dikasih 7 saja. 295 yang paling murah. Sekarang sudah 300 lebih. Normal kan tadi-tadinya 250, 390. Yang terakhir sekali saya dapat mungkin 1-2 minggu lalu.
3: Kenaikan harga LPG juga dirasakan pelaku UMKM di Kota Kupang. Salah satunya pedagang pentol goreng dan pentol tusuk yang mengaku semakin kesulitan menekan biaya operasional usaha.
5: Terlalu tinggi jadi bikin kita ya agak susah. Pedagang kecil seperti ini, ya lumayan sih dampaknya ini. Susah juga, carinya susah, harganya mahal. Mau naikin ini jualan juga nggak bisa. Sudah biasa jualan harga segini, nggak bisa naik lagi. Harganya tetap mau dinaikin nggak bisa. Tadinya awal-awal 2,5, terus kemarin beli 3,6. Kemarin itu beli lagi 4 lebih.
3: Masyarakat dan pelaku usaha berharap pemerintah bersama pihak terkait segera menstabilkan harga serta memperlancar distribusi LPG di Kota Kupang agar aktivitas ekonomi masyarakat kecil tidak semakin terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepengurusan PSMT periode 2026-2030 resmi dikukuhkan. Kepengurusan baru Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 resmi dilantik di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Momentum ini bukan hanya seremoni organisasi tetapi juga penegasan komitmen kolaborasi lintas etnis untuk pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan harmonis. Suasana penuh kekeluargaan dan semangat persatuan mewarnai pelantikan pengurus PSMT Kota Kupang masa bakti 2026-2030. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Ketua PSMT Provinsi Nusa Tenggara Timur Hengki Lianto, disaksikan Wali Kota Kupang, Unsur Forkopimda, tokoh masyarakat hingga organisasi lintas etnis.
6: Saya sebagai Ketua PSMT Nusa Tenggara Timur memberikan mandat penuh kepada Saudara Dedi Tanjung sebagai Ketua PSMT Kota Kupang periode 2026-2030 untuk menerima tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, dan dengan andalkan Tuhan, maka pasti berhasil.
1: Ketua PSMI Kota Kupang terpilih, Dedi Anderson Gunawan Tanjung, menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat. PSMT, kata Dedi, akan fokus pada penguatan toleransi, solidaritas sosial, kegiatan kemanusiaan, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
7: Kami juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, lembaga keuangan BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh stakeholder bersama-sama membangun Kota Kupang yang lebih maju, inklusif, aman, dan penuh persaudaraan.
1: Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo mengapresiasi kontribusi komunitas Tionghoa dalam pembangunan Kota Kupang. Menurutnya, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun daerah yang maju dan inklusif.
7: Saya kira ini momen yang baik saya berdiri di sini malam hari ini dari lubuk hati saya yang paling dalam atas nama pemerintah Kota Kupang, mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk komunitas Tionghoa yang ada di seluruh wilayah Kota Kupang. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, 140 tahun. Jadi pembangunan ekonomi, sosial, budaya tidak lepas dari peran teman-teman sekalian.
1: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara PSMT, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial, serta mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih maju. Dana MBG Provinsi Nusa Tenggara sebesar 6 triliun rupiah belum terserap semua. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyarankan pemerintah turut mendukung dalam pengembangan dapur-dapur MBG di setiap wilayah kabupaten kota. Hal tersebut mendapat dukungan positif dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yosef Rasi, saat diwawancarai awak media, yang mengatakan jika satu kelompok membangun satu dapur akan bermanfaat bagi berbagai pihak.
8: MBG itu kan kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi menurut saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
1: Sementara itu, Abraham Palianto, anggota DPR RI, memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk membangun SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
9: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kegiatan investasi, infrastruktur, dan SDM, sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu, SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
1: Baik Yosef Resi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodaerah 7, termasuk peredaran miras ilegal. Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto mengimbau kepada generasi muda Nusa Tenggara Timur untuk tidak mengkonsumsi minuman keras atau miras. Pasalnya, dalam beberapa kasus rekrutmen prajurit TNI banyak yang tidak lolos karena sering mengkonsumsi miras tersebut. Hal itu disampaikan Danko Daerah 7 Laksamana Muda Joni Sudianto kepada RRI di Kupang. Laksamana Muda Joni Sudianto menegaskan TNI Angkatan Laut Kodaerah 7 berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kegiatan ilegal di perairan wilayah kerja Kodaerah 7.
10: Jadi komitmen kita dari TNI AL bahwa kita menjamin bahwa apapun yang kegiatan ilegal yang melalui atau masuk ke perairan wilayah kerja Kodaerah 7 akan kita tindak dengan tegas. Ya, kita tetap akan melakukan patroli dan kita juga bekerja sama dengan Dirpol Air, dengan aparat yang lain. Kemudian juga kita membutuhkan informasi intelijen dari BIN, dari BAIS yang di sini, dan dari aparat kepolisian yang lain. Demikian.
1: Lebih jauh maraknya peredaran minuman keras, miras tradisional di Kota Kupang yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur seperti Sopi Kisar dari Provinsi Maluku. TNI Angkatan Laut Kodaral 7 akan melakukan patroli bekerjasama dengan instansi lainnya seperti Polair, Polda Nusa Tenggara Timur, Bakamla Nusa Tenggara Timur, dan instansi lainnya. Demikian sejumlah informasi menarik yang himpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya, Alfred Sengge, mengucapkan terima kasih dan...

0: Untuk kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitroud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, dan peringatan akhirnya saya Fungkili Tia pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari siang hingga petang hari ini. Nanti Anda akan ditemani sama rekan Vero sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

Terima kasih benar-benar setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa sore ini. Dan kalau tadi udah ada rekan saya Kak Fongki, sekarang ada saya Vero yang bakal menemani kalian lagi, menemani Anda pastinya ya pendengar ya, dalam rangkaian acara-acara program-program menarik dari Pro 1 Kalau Informasi dan Inspirasi. Dan tentunya beberapa informasi akan Vero hadirkan untuk Anda, informasi terupdate pastinya dari portal resmi kami di www.rri.co.id. menemani Anda sepanjang sore hari hingga malam hari nanti. Kita akan tuntaskan di pukul 12.30 malam ya. Juga jangan lewatkan hari ini di program Ruang Rindu. Ini program favorit andalan dari para pendengar setia Pro 1 nih. Oke, kalau begitu untuk mengawali kebersamaan kita, Vero hadirkan dulu satu koleksi dari Willy Narko dan Kotak ya. Kita sama-sama semangat dulu nih dengan beraksi.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah

agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

0: tampak tidak bertelinga. Apakah ikan berarti tidak bisa mendengar? Jangan salah. Meski tanpa daun telinga seperti kita, ikan punya cara unik untuk mendengar. Mereka menggunakan organ khusus di dalam tubuh yang sensitif untuk menangkap getaran dan suara di air. Jadi, ikan tetap bisa mendengar dunia bawah air, meski tanpa telinga yang tampak.
1: Fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau dibandingkan dengan bahasa daerah lain di Nusa Tenggara Timur dari segi
1: Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Turn, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

2026. Mendengar kalau dikutip dari tirto.id ya, harga tiket Piala Dunia 2026 ini disebut-sebut menjadi yang paling mahal loh sepanjang sejarah turnamen tersebut. Bisa mencapai 11 juta rupiah per orang untuk satu pertandingan saja. Bahkan Donald Trump mengaku tidak akan membeli tiket dengan harga semahal itu setelah tiket final dilaporkan menembus ratusan juta rupiah per orang. Salah satunya juga terkait dengan polemik Iran ya, keikutsertaan Iran dalam Piala Dunia 2026 ikut menjadi sorotan ya setelah konflik Iran dan Amerika Serikat memanas dalam beberapa waktu terakhir. Iran bahkan sempat dikabarkan berpotensi memindahkan venue pertandingan ke Meksiko demi alasan keamanan dan keselamatan tim.

0: Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Telepon 0380-8431-1152 dan 0380-825-4444. WhatsApp 0811-3820.

Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: Ya benar, untuk trivia Piala Dunia kembali informasi dihadirkan untuk Anda. Pendengar, di luar lapangan Piala Dunia 2026 tidak lepas dari kontroversi ya, kebijakan imigrasi Amerika Serikat, kemudian mahalnya biaya tiket dan perjalanan, hingga potensi perang besar akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menginvasi Venezuela menjadi sorotan. Hubungan Trump dengan FIFA menimbulkan kekhawatiran politisasi ya, sekaligus menambah dimensi unik dalam turnamen yang diklaim sebagai perayaan sepak bola global. Informasi lainnya, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan bahkan kejutan, meski di sisi lain bermunculan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Demikian trivia Piala Dunia 2026.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Ya itu dia Detisa Bisani dengan Cukup Aku. Dan pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdaspen Abdul Muti mulai mengenalkan pelajaran bahasa Inggris jadi mata pelajaran wajib bagi pelajar di sekolah dasar atau SD pada tahun ajaran 2027. Bahkan dia juga mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen saat ini tengah mempersiapkan berbagai aspek pendukung agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan bahasa Inggris bagi para guru SD. Mendikdaspen juga mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Kemendikdasmen dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membekali peserta didik dengan keterampilan abad ke-21 sejak usia dini. Informasi selengkapnya juga bisa diakses di antaranews.com. Tetaplah bersama kami.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap.

0: Gitu, mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Ya, pendengar tepat di pukul 8 nanti kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Berjaringan Nasional. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya. Sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gakoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisdo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.

0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
2: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam bisa mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak ditekankan kepada para calon jamaah.
1: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
3: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi rumah cuma 10 juta, jadi kalau punya sudah sekarang dan saat ini
1: hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halet, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
6: Konsumsi makanan untuk pembagian ini, konsumsi juga
7: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 11, ada yang jam 11 dan bahkan setengah 12. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
6: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
7: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKB 1, JKB 2 dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil, jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jamaahnya, kota jamaahnya.
6: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana? Dengan dapat untuk pengambilan.

0: konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut selain makan siang ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
2: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
3: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun mengabur. Ya.
2: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita lihatkan terus ya kan karena sudah tujuan kita itu festival.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai. Mayjen TNI Jainul Arifin usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan. Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita lihatkan terus ya kan karena jati diri kita itu identitas kita gitu pasti kan saat minat meriah kan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buruj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal Angkatan Laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk pilot squadnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dunia sepak bola.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

Shalom, salam sejahtera pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan. Bersama saya di kesempatan malam hari ini, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur untuk perjalanan waktu yang Tuhan anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kesempatan malam hari ini kita berjumpa dalam media ini. Dan kesempatan ini, sebelum kita kemudian melanjutkan aktivitas secara khusus dalam istirahat kami di sepanjang malam ini, kita akan membaca dan juga merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terpilih bagi kita dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, kami sungguh sangat bersyukur karena betapa baiknya Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Sepanjang hari dari pagi sampai di malam hari ini, kasih anugerah-Mu tetap nyata bagi kami. Kesempatan malam hari ini, kami menyiapkan waktu dan hidup kami berdiam diri di hadapan hadirat-Mu Tuhan, untuk membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati kami sekalian, biar apa yang kami baca renungkan terus menjadi suluh pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13 yang menyatakan demikian. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihaninya karena semua itu kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman ini dalam satu tema, alami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kalau kemudian kita belajar dari catatan Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Paulus awalnya dia adalah seorang yang sangat jahat. Paulus awalnya dia adalah seorang penghujat. Dia adalah seorang penganiaya jemaat yang seringkali memberikan ancaman pembunuhan dan bahkan tidak sedikit dalam praktek yang dia lakukan, dia berusaha untuk membinasakan umat Tuhan atau dalam tanda petik dia hendak mematikan akan para pengikut Tuhan. Dalam teks bacaan kita, saudara-saudara sekalian, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, dia memberikan sebuah pengakuan bahwa dahulu atau tadi dia adalah seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang sangat ganas secara khusus terhadap umat-umat Tuhan. Namun, ada sebuah peristiwa yang kemudian membuat dia menjadi berubah. Peristiwa itu sesungguhnya kalau kemudian kita baca, kita temukan di dalam kisah pasal 9. Tak kala dengan hati yang berkobar-kobar, dia menuju ke Damsyik untuk kemudian membinasakan umat Tuhan. Dalam perjalanan itu, dia kemudian mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Ia akhirnya menjadi seorang pelayan yang rela mengorbankan dirinya demi menyatakan kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, sebelum berjumpa dengan Yesus, sesungguhnya sebagaimana dalam teks kita tadi bahwa Paulus, dia begitu giat menganiaya akan orang-orang Kristen dengan sengaja. Dia menganiaya mereka dengan sengaja. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apa dasarnya sehingga pada akhirnya dia bisa mengalami sebuah proses perubahan? Dia menjadi seorang pembela Kristus yang sangat giat. Dia menjadi seorang pembela Kristus yang sangat militan dan rela untuk mengalami penderitaan demi penderitaan dalam pelayanan pemberitaan Injil yang harus dia lakukan.
Kalau kemudian pertanyaan ini diajukan, maka kemudian seperti tadi, kita akan menemukan bahwa tidak lain, bahwa fondasi dalam perubahan hidup Paulus adalah karena pengalaman perjumpaannya dengan Yesus secara pribadi. Dalam perjumpaan itu, Yesus kemudian membuka pikiran Paulus sehingga ia menyadari. Yesus membukakan pikiran Paulus sehingga dia sadar betapa dia sangat-sangat berdosa terhadap Tuhan. Di dalam penyesalannya itu, Yesus kemudian menyatakan kasihnya dengan mengampuni Rasul Paulus. Bahkan, kalau kemudian kita baca dalam catatan kisah pasal 9 dan seterusnya, dia kemudian diutus menjadi pelayan secara khusus bagi kaum-kaum non-Yahudi yang kemudian memberitakan tentang iman yang berdiri di atas kasih karunia Allah. Karena itu, pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, karena iman Paulus kepada Yesus menjadi begitu sangat kuat. Iman ini yang kemudian memampukan Paulus untuk tetap teguh di dalam melayani Tuhan, sekalipun dia harus berhadapan dengan tantangan berat secara terus-menerus. Banyak kali dia didera, banyak kali dia dilempari dengan batu, banyak kali dia harus berhadapan dengan gelombang yang ganas, banyak kali dia harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan yang sedang dia kerjakan. Tetapi bagi Paulus, beratnya kesulitan yang harus ditanggungnya dalam melayani Tuhan, itu sesungguhnya tidak sebanding dengan besarnya kasih Allah yang sudah ia terima dan yang sudah ia rasakan. Di dalam bagian bacaan kita tadi dikatakan bahwa namun aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Pendengar Pro 1 yang diberkati oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita ya, sebagai pendengar sekalian, mungkin kita belajar tentang kekristenan. Atau mungkin kita sebagai orang-orang percaya dewasa ini bertumbuh dalam iman kepada Kristus hari demi hari. Mungkin dari berbagai macam media atau sumber. Bisa saja kita mungkin mengalami proses pengenalan tentang Kristus atau juga pertumbuhan iman melalui membaca majalah-majalah Kristen. Mungkin juga kita mengalami pertumbuhan secara iman lewat membaca buku-buku teologi Kristen. Mungkin kita membaca banyak tentang renungan. Mungkin kita juga mendengarkan khotbah baik lewat televisi, lewat radio. Atau bahkan juga kita seringkali mendengarkan kesaksian atau sharing dari rekan-rekan seiman kita tentang bagaimana proses pengalaman atau perjalanan hidup mereka sebagai orang percaya. Akan tetapi bagi kita sekalian, saudara-saudara, kesempatan di malam hari ini kita diajar bahwa untuk membangun iman yang kokoh, maka sesungguhnya kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita harus berjalan bersama Tuhan guna kita merasakan sendiri bagaimana kehadiran Tuhan atas kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan kemurahan kasih Tuhan. Bagaimana kita merasakan kesetiaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Karena sesungguhnya iman yang paling kokoh itu dibangun di atas dasar pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Secara lebih khusus lagi yang dia nyatakan kepada kita di dalam firman-Nya ketika dia berbicara bagi kita. Pendengar Pro 1 RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, merasakan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari sesungguhnya akan memampukan kita untuk melewati setiap momen-momen dalam hidup ini dengan penuh ucapan syukur, bukan dengan umpatan, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan omelan atau amarah baik kepada orang-orang terdekat kita. Tetapi kita mau melihat bagaimana Tuhan terus mendampingi kita, terus menopang kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Marilah kita terus bersaksi dengan benar di dalam seluruh kehidupan kita dengan menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi bagian dalam perjalanan iman kita hari lepas hari. Tuhan
kiranya memberkati pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kesempatan malam hari ini Engkau mengajar kami untuk bagaimana terus membangun intimasi dengan Engkau, ya Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkau sebagai Tuhan yang terus mengasihi kami. Karena itu, ya Tuhan, mampukan kami di dalam perjalanan iman kami. Di dalam berbagai macam hal yang kami jumpai, kesulitan maupun sukacita yang kami temui, biarlah kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Terima kasih, ya Allah, untuk segala kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

berserah dengan mengharap dirimu. Berdasarkan pemerintah kota Kupang, NTT dan PT Pos Indonesia menjalin kerjasama dalam layanan logistik dan keuangan digital guna meningkatkan akses, efisiensi, serta kualitas layanan publik bagi masyarakat. Hal itu disampaikan dalam pertemuan kerjasama bersama jajaran PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama KCU oleh Wali Kota Kupang, yaitu Sendika Kuskrova Francis dalam keterangannya. Dan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Pemkot Kupang dan PT Pos Indonesia dalam mendorong transformasi layanan publik yang lebih mudah dijangkau, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di antaranews.com.

Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

0: ya, harga beras terus naik, katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang-kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita.

tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih

0: sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
2: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: Kategori?
1: SMK Kupang yang daerah Harapusat.
0: Ini kategorinya pria atau wanita?
1: Kelas itu.
0: Kelas ya. Ini ada berapa budget yang dari Sok?
1: Dari ekonomi pusat itu, dari ekonomi pusat itu.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: tradisional anak-anak Nusa Tenggara.
1: Ya, benar itu dia. Ebit Gade dengan berita kepada kawan kita di Ruang Rindu lagi nih. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Anyway, buat yang mau bergabung, di mana nih HP-nya? Oh, ini. Buat yang mau bergabung ya, ada 10 lagu lawas ya, 10 lagu nostalgia yang bisa di request dan tentunya juga bisa kirim-kirim salam. Lagunya dia apa aja untuk lagu-lagu nostalgianya yang sudah Vero siapkan di sini. Kita punya Deloitte dengan Mengapa Harus Jumpa. Kita juga punya Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur. Ada juga Bruri Marantika, Usah Kau Harap. Bob Tutupoli, Aku Tak Percaya. Kemudian Pancepon.

dulu ya yang kita utamakan terlebih dahulu. Untuk di line WhatsApp-nya ada siapa? Sebentar ya, belum saya tunggu. Ini di mana? Oh, sudah ada di sini ternyata. Mana nih line WhatsApp-nya? Di sini kah?

0: itu.
1: Tadi malam apa sama baterai-baterai ya di Kupang sana tuh.
0: Betereak, aduh kasihan. Siapa suruh betereak?
1: Berikan support kepada
0: Voli kemarin. Iya benar luar biasa ya. Vero tidak sempat nonton karena banyak kegiatan juga malam kemarin. Maafkan aku.
1: Soalnya bawa pulang juara 1, 2, 3.
0: Bawa pulang juara 1, 2, 3. Wow. Yeah. Hebat SMA, banget nih anak-anak Soe.
1: SMK Kupang yang juara harapan 1.
0: Oh wow, sadis. Keren ya juara 1 Soe luar biasa. Yeah, oke 1, 2, 3. Nih. Abang Ferry, langsung saja lagunya apa?
1: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, mengapa tak pernah jujur? Oke, okay. Ya. Silakan salam 5 orang ya. Kenapa?
1: 5 orang.
0: 5 orangnya, silakan.
1: Apa ini? Tilong. Ella Alak, Cecilia Montasi, Opa Miller. Laka Diona. Manusia Tekering, Ibu Dewi di Esau.
0: Oh, oke.
1: Okay. Bunuh satu Ibu Wiki di Manusia Tekering, Bapak Borkus di Fatah Yeso.
0: Oke.
1: Gak marah, Kak.
0: Sudah apa-apa. Sering-sering, toh. Kalau sering-sering, berbeta marah.
1: Aduh, Tuhan. Jangan marah, toh. Dia membahayakan. Betul, marah. Sudah banyak.

0: Selamat malam kakak, kakak Puja. Bagaimana di Mentuni? Mentuni ya, betul ya?
1: Bintuni.
0: Oh, di Bintuni. Oke, iya, kakak Puja di Bintuni.
1: Selama ini kakak tahu saya di mana, di Amerika atau
0: di Jepang? Amerika.
1: Tapi sering kesannya ada menghayal ke Turki sampai detik yang lain. Sekarang ada ke Turki.
0: Turki turunan kiri-kiri, turunan kiri, Turki turunan kiri gitu ya. Kirain di ini di Paris, Pasar Impres ya, ternyata di Mentuni. Mentuni ini Papua ya, Kak, eh? Masih masuk Papua kok.
1: Iya, Asia, Papua Barat.
0: Oh, Papua Barat.
1: Oke, saya mau ini Kak, minta lagunya Betaria Sonata.
0: Kak Puja mau dengar lagunya Betaria Sonata, yang Biarlah Sendiri.
1: Iya.
0: Oke, iya. Baiklah, biarlah
1: memang
0: sendiri.
1: Memang kok biarkah aku sendiri saat ini, kok main sendiri.
0: Aduh, kenapa sih sendiri? Ya. Ya oke.
1: Belum ada yang pas begitu.
0: Belum ada yang pas ya. Oke, baiklah. Silakan kalau
1: oke,
0: begitu.
1: Baiklah, saya lanjut.
0: Ya. Lanjut salam lima orang ya.
1: Ini salam
0: lima orang.
1: Memang, karena Puja tuh orangnya tuh memang sudah tahu aturan.
0: Luar biasa.
1: Jadi tidak bisa biasa untuk lebih kiri lebih kanan.
0: Iya. Karena betul setuju. Karena kan masih ada besok dan lusa kan masih ada hari-hari lain ya.
1: Iya benar dan betul. Kalau Kak Vero dengan Kak Fongki yang lain tuh mati koto. Coba kalau Kak Sony biasa TRT dan salam lewat lagi di nyetir wih lagi.
0: Kasih loss. Kalau Kak Sony yang siaran pasti kasih loss.
1: Salam buat silakan. Opa Botos.
0: Oke.
1: Kedua, Opa Miller, Bunda Ima, Kakak Diona, yang terakhir buat Kakak ya, Virol yang lagi bertugas. Selalu pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Siap, lima kan sudah sesuai kesepakatan kita.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam Puja pamit. Dadah bye bye
0: Kakak Puja. Thank you. Terima kasih buat Kakak Puja yang sudah bergabung. Aduh salah fader lagi aku turunin. Kita menyapa lagi di line telepon. Oh ini kayaknya dari Toli nih ya. Ada Ibu Christine. Halo Bu Christine. Selamat malam.
2: Halo,
0: Bunda.
2: Dan juga Mbak Veronica. Baik-baik sayang. Udah lama le baru ketemu.
0: Itu suwe. Kemana di sana cuaca hujan kah?
2: Cuaca mendung-mendung manis.
0: Mendung-mendung manis.
2: Mendung enggak pernah hujan jadi malam ini mendung manis.
0: Oh, hari ini mendung manis. Mendung itu manis ya. Saya pikir pahit karena hitam kan mendung itu awannya. Ternyata manis ya.
2: Manis cerah-cerah tapi mendung.
0: Manis-manis tapi endung ya. Oke.
2: Aduh iya.
0: Bunda,
2: aduh,
0: Bunda.
2: Tadi saya mau ambil lagunya itu Tak Pernah Jujur tapi sudah diambil.
0: Oh, di NPC saya sudah diambil. Betul. Sama Kakak Ferry. Yang ya, ada Deloitte, Mengapa Harus Jumpa, ada Bruri Merantika, Usah Kau Harap, ada Bob Tutupoli, Aku Tak Percaya, Panca Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, ada Black Sweet, Terlambat Sudah, Rati Purwasi, Senandung Rindu, Tanto Yahya, Hidupku Sunyi, dan Yuni Syara, Mengapa Tiada Maaf.
2: Aduh, apa ya?
0: Mana sih?
2: Mana ya, bingung.
0: Semua bagus, nah. Betap lagu tuh sana ada yang sana bagus. Ah, semuanya bagus-bagus.
2: Kalau Bruri apa tadi Bruri?
0: Oh Bruri itu Usah Kau Harap. Usah kau.
2: Aduh Betaria. Aduh jangan.
0: Oh jangan. Oke.
2: Okay. Tetap mau harap tuh.
0: Mau harap.
2: Betaria Sonata apa? Betaria Sonata.
0: So ada yang pilih tuh tadi.
2: Oh.
0: So ada.
2: Apalagi? Coba.
0: Coba Beta ulang ya. Oke. Deloitte. Ya, okay. Mengapa Harus Jumpa? Bruri. Usah Kau Harap. Bob Tutupoli. Aku Tak Percaya. Panca Pondang. Ku Cari Jalan Terbaik. Black Sweet. Terlambat Sudah. Rati Purwasi. Senandung Rindu. Dan Tantowi Yahya. Hidupku Sunyi. Terakhir Yuni Syara. Mengapa Tiada Maaf. Ini lagu galau semua ini. Tidak ada lagu-lagu asmara.
2: Ya, memang. Aduh. Mengapa Tiada Maaf lah. Senandung Rindu ini sudah.
0: Senandung Rindu? Oh oke okay, oke.
2: Kan lagunya tuh ku nyanyikan
0: lagu untukmu. Oh, betul sekali. Ini satu lagu yang memang
2: Senandung Rindu.
0: Betul sekali. Ini nanti dia kasih masuk untuk di ruang karaoke ya hari Sabtu nanti Senandung Rindu.
2: Oh, ada tuh. Oh. Urusan ada ikut untuk Sony.
0: Oh, Kak Sony yang sepakai lagu. Oh my god.
2: Ada.
0: Oh wow.
2: Wow. Salam jadi berapa orang? 5
0: oh,
2: ya.
0: Oh ini ada. Iya, salamnya 5 orang.
2: Oke. Yang pertama buat Mama Ima selamat malam. Yang kedua ada Bung Endang. Ketiga Opa Emi bersama Om

0: keempat ada Pak Haris, kelima ada siapa? Mama Susan, yang lain nanti besok lagi ya Kak Vero ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Semuanya selamat malam ya, selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Mbak Vero tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di rumah.
1: Terima kasih Bunda. Okay.
0: Iya, terima kasih. Bunda. Selamat malam, shalom, dadah.
1: Selamat malam, bye-bye. Terima kasih buat Bunda Christine yang sudah bergabung. Kita di line telepon ini dari tadi berdering, jadi kita angkat dulu ya. Kalau tidak nanti aku di demo kalau nggak angkat line telepon nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, malam Kak Vero.
1: Malam, dengan siapa Kak ini?
2: Dengan Erlin Oibufo.
1: Oh, Mak Erlin, kok atau Kakak Erlin? Dia panggil yang mana nih?
2: Mama Jubai, Kakak Jubai.
1: Oke, okay. Mak Erlin di Oibufo. Beta ini hari baru bohong deh Mak Erlin kayaknya ya.
2: Suki dua kali. Oh iya, Kak Vero, beta lama ame betong hadiah. Ini apa? Ramadan.
1: Hadiah Ramadan? Oh my God, kenapa belum ambil?
2: Masih bisa ambil kok, Kak Vero.
1: Masih bisa, nanti datang di kantor, Sas. Jam kerja, Senin sampai, dari Senin sampai hari Jumat. Datang, bilang, saya mau ambil hadiah, bawa KTP. Hadiah yang kemarin ini, Ramadan. Nanti hadiahnya kan kaos kan, dari sponsor.
2: Iya, Kak Vero, makasih sebelumnya.
1: Iya, sama-sama Mama Erlin, sayang.
2: Lagu kok Kak Vero?
1: Iya, lagu apa?
2: Usaka Harap dari Bruri Marantika.
1: Usaka Harap lagi. Oke. Okay. Oke, silakan salam lima orang, Mam sayang.
2: Yang pertama buat Bunda Natalia, kedua Opa Emi, ketiga Ma Ima,
1: keempat
2: Ma Glenn, kelima Ma Susan, dan semua Kak Vero tanpa terkecuali.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kak Vero, Ma tugas tetap semangat. Makasih Kak Vero.
1: Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Mama Erlin. Kita menyapa lagi. Oh, ternyata ini ada yang sudah lama saya baru hari ini mendengarkan suaranya lagi dah. Bu Dinda di Bogor. Halo.
3: Halo, Veronica. Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya, good. Ya, bener banget.
3: Ada Veronica di perusahaan dari Kupang malam ini.
1: Iya, malam ini aja.
3: Kenapa pakai aja?
1: Ya karena besok aku off, besok aku libur. Ya.
3: Yeah. Kenapa harus kita mencari-cari Veronica itu?
1: Karena lu kenal Veronica kok.
3: Ya betul. Lu kenal.
1: Aku tuh lagi dicari-cari loh, karena nama aku Veronica kan. Jadi aku tuh cari-cari terus sama orang.
3: Karena Veronica kok banyak sekali dia punya versi itu, banyak sekali yang dia nyanyi itu. Ada beberapa orang itu di YouTube.
1: Makanya.
3: Lu kenal
1: Veronica ke. Nah, jawab Subrinda, ayo.
3: Lu kenal.
1: Sudah dong, ntar lu kenal Veronica terus.
3: Lu kenal Veronica ke. Oh, gimana sih? Bagaimana dia punya nada di akhir itu?
1: Ya, intinya begini. Intinya adalah lu kenal Veronica kok. Veronica yang Om Srom pu anak Nona Niko. Om Srom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria pun suami. Nanti panjang nih, wahai Tuhan, tolong. Oke. Okay.
3: Harus diulang-ulang itu. Kita
1: itu apa,
3: biar hafal gitu. Ya,
1: Oke, okay. Lagunya lagu apa? Lagunya Tinggal Deloitte, Mengapa Harus Jumpa, Bob Tutup Poli, Aku Tak Percaya, Panca Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, Black Sweet, Terlambat Sudah, Tantowi Yahya, Hidupku Sunyi, Yuni Syarah, Mengapa Tiada Maaf.
3: Ini malam tahun berapa, Vero?
1: Ini malam hari Minggu tuh. Tahun 80-an 90-an Indonesia.
3: Begitu, jadi itu lagu-lagu 80-an ya Kak, 80-an semua itu Vero.
1: Iya, kan 80 sampai 90. Aduh Tuhan, nanti 90-an nanti minggu depan saya, kalau pas beta
3: Aduh terlambat sudah, kau datang.
1: Oh wow, terlambat sudah, ada di mana ya, kayaknya sana ada nih. Oh ada, Black Sweet. Bete yang susun lagu.
3: Tadi dengar-dengar ini beberapa judul, ini lagu 80, Vero.
1: Aku kan anak 80, ya, bukan anak 90.
3: Lagi.
1: Ini cari alasan, toh. Cari, mencari alasan supaya diiyakan, Sa.
3: Nah itu, kita harus jeli sebagai pemerhati begitu.
1: Iya.
3: Bukan hanya sebagai penang, tapi harus jadi pemerhati begitu.
1: Pemerhati, pengawas ya, oke.
3: Okay. Ini sekarang ini sudah eranya harus ini speak up.
1: Oh, speak up luar biasa ya, oke. Okay. Silakan speak up salam-salamnya.
3: Oke lah, sekali lagi doa terbaik untuk Vero, iya. El dan Mama ya. Sehat terus.
1: Terima kasih.
3: Sebentar lagi kenaikan kelas sepertinya ya.
1: Iya benar.
3: Tinggal hitung satu bulan ke depan ya. Semoga anak-anak belajarnya bagus hasilnya dan Mama sehat, maminya sehat.
1: Amin. Amin. Amin.
3: Oke, lanjut. Lanjut lagi. Jangan pakai salah itu. Lanjut.
1: Oke, siap. Silakan.
3: Selamat malam antaranya untuk Om Endang, juga untuk Opa Emi. Selamat malam Oma. Selamat malam Opa. Juga ada siapa? Mak Meridetan, ada juga Mak Mama Anita juga ya. So, empat baru Bung Andesko ya, selamat malam Sulima, nanti Vero dia speak up yang sorry tidak bisa terima, repot nanti. Oke, lanjut, thank you, selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye bundaku yang di Bogor, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih untuk Bu Dinda yang ada di Bogor. Kita lanjut lagi line telepon ya, ada siapa nih? Ruang Rindu, Berbagi Rindu, dan ternyata sudah dimatikan. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Halo Pak Freddy, apa kabar?
4: Kabar baik, puji Tuhan. Tata Vero,
1: iya.
4: Tata Vero juga apa kabar ini?
1: Kabar baik, luar biasa, amazing.
4: Amazing. Iya, itu kalau kalau tadi bilang lo kenal Veronica, oh, ada lagi tuh.
1: Oh, ada
4: lo
1: lagi.
4: Kenal, iya ada lagi tuh, dia bilang lo kenal Tuhan Yesus.
1: Oh iya betul.
4: Maria tuh anak laki-laki.
1: Iya. Betul tuh, juga lagi viral ya, langsung viral juga setelah itu ya.
4: Viral.
1: Luar biasa.
4: Itu, luar biasa itu, laki-laki jago itu. Itu orang dari mana itu? Dari sekitar Kupang atau mana?
1: Kupang, itu? Kupang, orang Kupang juga itu orang semua. Itu iya, lah. Orang Pulau Timur, iya. Orang bagian iya. Sini.
4: Saya lupa di pun nama siapa begitu, viral betul itu.
1: Betul sekali.
4: Iya, ada lagi itu yang dia nyanyi gubernur itu.
1: Ah iya, banyak banget dibikin ini apa? Akhirnya dibikin macam-macam toh.
4: Iya. Meskipun dia punya backsoundnya hampir sama juga toh lagunya.
1: Betul, disama-samakan.
4: Tapi dia pun cerita yang beda-beda.
1: Betul.
4: Cerita betul gubernur kan. Yang pakai ikat kepala putih. Dia bilang bukan.
1: Oke, Pak Freddy.
4: Kalau masih belum diambil orang ya. Itu mengapa tiada maaf dari
1: Yunisyara belum diambil orang.
4: Iya, mengapa tiada maaf darimu, itu pertanyaan yang apa? Orang Jawa bilang nelongso.
1: Nelongso banget ya ini pertanyaannya ya. Mengapa tiada maaf lo darimu lo? Aku tuh nelongso nantikan maafmu iku lo kepriben.
4: Mengapa tiada maaf darimu?
1: Yo iku lo.
4: Hatiku nelongso.
1: Iya Pak Freddy.
4: Iya, oke. Okay. Salam buat tadi ya. Kakak Puja kalau masuk rame itu memang kita tunggu-tunggu Kak Puja ya. Semoga sehat ya di Bintuni di Kepala Burung Papua sana dekat di Bakuta Tanya dan Sorong dengan apa itu satu. Bukan pariwisata terkenal itu Raja Ampat.
1: Oh, Raja Ampat.
4: Raja Ampat, Bintuni, Sorong. Tuh, Kakak Puja ya, juga tadi Tete Dinda, ya Ibu Natalia. Sisa dua itu buat Bunda Asmi sama Opa Emi. Oke, semuanya saja. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Oke, Kakak Vero, selamat bertugas, tetap sehat. Doa yang paling baik untuk Kakak Vero bersama keluarga besar. Salam untuk orang di rumah semua. Salam dari jauh, dari ufuk timur, Baroke, Papua Selatan. Oke, Kakak Vero.
1: Terima kasih.
4: Selamat malam.
1: Shalom. Selamat malam, shalom. Terima kasih buat Pak Freddy dari ufuk timur, Merauke, Papua Selatan yang sudah bergabung ya. Salah dari tadi saya kasih turun feather nih. Semua kayaknya sudah pada... Oh, ini masih ada lagi nih. Apakah jangan-jangan ini Bung Nasrun lagi dari Sulawesi yang bergabung nih. Halo, Ruang Rindu.
5: Halo, Ruang Rindu.
1: Oh, kata Yudin. Kata Yudin di mana sih? Kata Yudin tinggalnya?
5: Di Minahasa, Sulawesi.
1: Di Minahasa, Sulawesi. Berarti sama satu tempat sama Pak Nasrun ya?
5: Oh, beda. Betul, Sulawesi, tapi Sulawesi Tengah itu.
1: Sulawesi Tengah. Oh, oke. Okay.
5: Palu-Palu. Kalau aku kan Minahasa.
1: Minahasa. Oh, Sulawesi Selatan. Wow, hari ini kebanyakan
5: Tengah.
1: Oh, Sulawesi Tengah. Oke, okay. Hari ini
5: Sulawesi Selatan itu Makassar, beda lagi.
1: Oke. Okay. Oke, okay, berarti kata Judin di Sulawesi Tengah, Minahasa ya.
5: Utara, utara. Oh. Iya, yang Pak Nusron yang tengah.
1: Pak Nasrun yang Sulawesi Tengah. Ya, kalau kata Judin Sulawesi ya. Utara, Minahasa. Ya. Oke.
5: Okay. Iya. Kayak gampang mungkin dibedain aja utara sama tengah kalau
1: Nasrun. Oh, begitu. Nah. Oh, iya iya. Oke.
5: Okay. Biar enggak ketukar gitu.
1: Biar enggak ketukar. Hari ini banyak banget yang nelpon justru dari daerah ya dibanding dari dalam kota sini sendiri. Enggak apa-apa. Kata Judin gimana kabarnya hari ini, Kak?
5: Sehat dong, alhamdulillah Kak Vero. Apalagi kalau ada dengar suaranya Kak Vero, ya makin makin semangat kita malam hari ini.
1: Udah makan Kak?
5: Udah tadi jam 6 sore.
1: Lah malam belum dong?
5: Enggak, itu kan udah malam. Itu udah sekali
1: ya. Itu bukan malam, itu petang. Itu petang, bukan malam ya.
5: Ya betul, petang.
1: Ya udah deh kalau begitu jangan lupa makan ya kata Judin biar nggak sakit dan cepat sembuh.
5: Nggak sakit kan udah makan tadi.
1: Oh udah makan ya udah. Padahal aku tuh mau perhatian loh tapi perhatianku ditolak mentah-mentah sama kata Judin ya. Oke lah aku nggak akan perhatian lagi.
5: Nggak kok gitu sih.
1: Tuh buktinya tadi ngomong gitu. Padahal aku bilang jangan lupa makan terus bilang aku kan udah makan jadi nggak mungkin sakit. Kan aku cuma mau perhatian doang. Tiba-tiba jadi berantem ya di udara.
5: Oke, siap.
1: Oke, lagunya apa nih Kak?
5: Ikutan aja.
1: Ikutan aja, alright.
5: Semuanya juga kan diputar kata Vero kemarin, gitu kemarin dulu.
1: Oke.
5: Dan Vero juga udah makan?
1: Belum dong.
5: Belum.
1: Ya aku tak biasa makan malam, aku kan mau diet.
5: Oh iya. Salamnya buat semuanya aja.
1: Oke, kata Judin.
5: Buat Vero, biasanya kalau hari Minggu itu agak sepi, tapi ini rame ya?
1: Iya, nggak tahu ya, semenjak aku kalau malam selalu rame sih, ya. Sombong kan, amat.
5: Kan penyiar nomor satu di pusat kota.
1: Nggak lah, jangan gitu lah, kasihan teman-temanku yang lain.
5: Kalau yang lain kan maaf nih, mohon maaf.
1: Nggak boleh gitu, kata Judin, nggak boleh.
5: Ya, oke.
1: Ya, diam-diam, nggak boleh, oke. Okay.
5: Maaf.
1: Ya.
5: Salah ngomong. Oke, buat Kak Vero, sampai ketemu lagi
1: Kak. Ya, selamat malam. Terima kasih buat Kak Tajudin yang sudah bergabung. Saya nunggu Pak Nasrun nih. Pak Nasrun tuh biasanya suka ngikut-ngikut gitu. Pasti dikit lagi udah telepon bunyi. Tiba-tiba Pak Nasrun gitu. Oke, berikut kita sapa lagi ada Mama Jessie di Lelogama. Halo Mam Jessie.
6: Ya, selamat malam Kak Vero.
1: Selamat malam juga Mam.
6: Iya. Menghilang kemana?
1: Siapa yang menghilang, Mom? Perasaan kan hari Jumat kemarin aku masih ada, Mom.
6: Oh, itu kami lagi lomba nyanyi di gereja jadi tidak pantas.
1: Siapa yang lomba nyanyi? Mom Jessie lomba nyanyi? Wow, kenapa gak bilang biar aku pergi nonton, aku support. Aku bilang, Mom Jessie, Mom Jessie.
6: Masa dari jauh, mohur dari jauh.
1: Oh itu jauh, jauh. Di Lelogama sana, kok gereja di Lelogama kok?
6: Ya.
1: Gerejanya di Lelogama, lomba menyanyi dari mana ini?
6: Lelogama, ada lomba paduan suara antar
1: rayon. Oh lomba paduan suara, berpikir Mam Jessie mau solo tuh.
6: Nonde, solo nanti, mesti kita hulu Mama Jessie ikut dari belakang.
1: Oke oke.
6: Berapa hari Sabtu tidak nyanyi?
1: Hari Sabtu aku nggak tahu ya siapa yang dinas malam, yang pasti bukan aku.
6: Tidak ada.
1: Oh.
6: Hari tidak ada.
1: Oh hari Sabtu kemarin nggak ada karaoke.
6: Iya.
1: Oh aku nggak tahu siapa yang dinas malam.
6: Ya kurang tahu lagi.
1: Nggak apa-apa lah kalau aku pasti nanti aku bikin karaoke.
6: Sehat toh?
1: Sehat dong, aku udah ceria dari tadi sore sampai malam ini, belum low bed.
6: Ingat minum air putih oh.
1: Iya udah betul-betul air putih, betul setuju.
6: Dari sore nah, minum kopi.
1: Kopi, betul. Mam Jessie mau dengar lagu apa? Mam sayang.
6: Nah dirisnya ini, kafirin.
1: Di list yang belum di ini ada Deloitte, Mengapa Harus Jumpa, Bob Tutupoli, Aku Tak Percaya, Panca Pondang, Ku Cari Jalan Terbaik, Tanto Yahya, Hidupku Sunyi.
6: Ku Cari Jalan Terbaik.
1: Ku Cari Jalan Terbaik. Oke di.
6: Oke deh.
1: Silakan.
6: Pertama buat Celem. Siapa di studio?
1: Sama Om Ben hari ini operatornya.
6: Oh, salam buat Om Ben. Semangat, selang hati-hati di jalan Kak Tertua.
1: Oke.
6: Okay. Kak Yudin.
1: Kata Judin.
6: Oh iya, selamat malam teman-teman. Selamat lihat pelat motor Gendana, kesini di Muti. Buka phone nih. Bapak ini, Selang Tulan, Om Endang. Nama Ima, Bapak Wotus, Ibu Ria. Nah, Bapak Eka Puja, Ibu Dinda, Pak Yana, ada ya, Bunda Seribu Nama, kalau Bunda Gasko, Mbak Susan, Marian, Mbak Madi, Mbak Winda, dan semua-semua saja ya Bapak dan anak saya yang lagi di depan.
1: Oke. Okay.
6: Selamat malam, salam saja semua saja. Terima kasih, Kak Vero.
1: Sama-sama. Shalom. Terima kasih banyak buat Mama Jessie di Lelogama yang sudah bergabung ya. Oke, okay. Jadi udah ada Dian Pisesa, Betaria, Rati, Brori, Black Sweet, Yuni Syara, dan juga ada Panca Pondang ya malam hari ini. Lagu-lagu yang sudah di request untuk Vero putarkan. Kalau begitu kita langsung saja dengarkan ini. Aduh ya ampun sudah, aduh ini bawa omong sampai 35 menit nih, Tuhan tolong. Baik, langsung saya ketemu putar lagu-lagu yang sudah di request. Selamat mendengarkan.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul, jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Olahraga, Manchester United memastikan finish di peringkat ketiga klasemen akhir Liga Inggris 2025-2026 seusai menaklukkan Nottingham Forest dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-37 di Stadion Old Trafford. Kemenangan yang disokong gol-gol Luke Shaw, Matheus Cunha, dan Brian Bumo tersebut membuat United kini mengoleksi 68 poin atau dipastikan tak terkejar oleh Aston Villa yang berada di posisi 4 dengan 62 poin. Sedangkan Liga tinggal menyisakan satu pekan rangkaian pertandingan saja. Pada minggu pekan depan, United akan menutup musim di markas Brighton and Hove Albion, sedangkan Forest menjamu Bournemouth di The City Ground.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan pincinya? Menarik sih. Ya udah, kalian tonton terus Piala

Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa keluarga negaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara.

Dan seperti biasa kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga nanti akan ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami akan hadirkan terkait dengan konferensi pers Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan konferensi persnya setiap harinya untuk Anda yang memiliki sanak saudara ataupun kerabat terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan mungkin ada informasi penting ya yang disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Namun sebelum kami hadirkan konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji pada minggu ini atau minggu 17 Mei 2026 ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Bumerang dengan kisah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang menyaksikan dari tanah air. Pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kembali menyampaikan update penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-27 operasional penyelenggaraan ibadah haji. Secara umum, seluruh layanan haji Indonesia berjalan lancar, tertib dan terkendali, baik layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan jemaah maupun pembinaan ibadah. Berdasarkan data operasional terakhir, sebanyak 450 kloter dengan 173.928 jemaah dan 1.796 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Seiring dengan berlanjutnya kedatangan jemaah haji gelombang kedua, tercatat sebanyak 171 kloter dengan 65.603 jemaah dan 684 petugas telah tiba di King Abdul Aziz International Airport, Jeddah. Sementara itu, sebanyak 435 kloter dengan 168.106 jemaah dan 1.740 petugas telah tiba di Mekah dan menempati akomodasi yang telah disiapkan. Para jemaah kini mulai memusatkan perhatian untuk menjaga kondisi fisik, memperbanyak persiapan ibadah, serta menjambut fase puncak haji di Armusnah. Kami juga terus memantau kedatangan jemaah haji khusus. Hingga saat ini tercatat sebanyak 11.960 jemaah haji khusus telah tiba di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Bapak dan Ibu sekalian, fokus utama yang ingin kami sampaikan hari ini adalah pengelolaan dam bagi jemaah haji di Indonesia. Berdasarkan data yang telah terhimpun, jumlah jemaah yang telah terdata membayar dam baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi, di Indonesia maupun melalui pelaksanaan puasa mencapai sekitar 70.758 orang.

0: datang. Kementerian Haji dan Umroh menghormati keberagaman pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat terkait pelaksanaan dam haji. Karena itu, pemerintah memberikan ruang yang luas bagi jamaah untuk menjalankan keyakinan fikih yang diyakini masing-masing. Bagi jamaah yang meyakini pandangan fikih bahwa dam dapat dilaksanakan di dalam negeri sebagaimana pandangan tarjih Muhammadiyah maupun pandangan sejumlah ulama lainnya, pemerintah mempersilahkan pelaksanaan dam dilakukan di Indonesia melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Sementara itu, bagi jamaah yang meyakini bahwa dam hanya sah dilakukan di tanah haram sebagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia dan sebagian ulama lainnya, pemerintah juga memfasilitasi pelaksanaan dam di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yaitu Adahi Project. Bapak dan Ibu sekalian, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia memastikan mekanisme pembayaran dam dan kurban bagi jemaah haji Indonesia kini semakin mudah, aman, dan transparan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian layanan kepada jemaah sekaligus melindungi jemaah dari praktik transaksi dengan pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi. Dengan begitu, jemaah dapat terhindar dari resiko penipuan, penyalahgunaan dana, maupun pelaksanaan dam yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami menghimbau seluruh jemaah haji Indonesia agar berhati-hati terhadap tawaran pembayaran dam dari pihak yang tidak jelas, baik yang disampaikan secara langsung melalui pesan singkat, media sosial, maupun melalui pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pembayaran dam dengan harga murah, cepat dan mudah, tetapi tidak memiliki legalitas yang resmi. Khususnya bagi jamaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi, kami menghimbau agar pembayaran dilakukan melalui Adahi Project sebagai lembaga resmi yang telah dilegalkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam pengelolaan penyembelian hewan dam, hadayu, dan kurban. Jemaah diimbau untuk tidak melakukan transaksi pembayaran dam dengan pihak di luar Adahi. Pastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila jemaah masih memiliki pertanyaan mengenai kewajiban dam, tata cara pembayaran, dan pihak mekanisme, pilihan mekanisme pelaksanaan, maupun pandangan fikih yang diyakini, jemaah dapat berkonsultasi dengan pembimbing ibadah, petugas kloter, petugas sektor, maupun petugas PPIH Arab Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, pengelolaan dam bukan hanya persoalan pembayaran, lebih dari itu, dam berkaitan dengan kepastian pelaksanaan ibadah, perlindungan jemaah, serta tata kelola layanan haji yang tertib dan sesuai dengan ketentuan. Karena itu, Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat koordinasi dengan PPIH Arab Saudi, pembimbing ibadah, serta seluruh unsur terkait agar informasi mengenai dam dapat tersampaikan secara jelas, utuh, dan mudah dipahami oleh jamaah. Kami ingin memastikan seluruh jamaah mendapatkan pemahaman yang benar, memiliki pilihan sesuai keyakinan fikih masing-masing, dan tetap terlindungi dari praktik-praktik tidak resmi yang berpotensi merugikan. Bapak dan Ibu sekalian, seiring dengan semakin dekatnya fase Armusna, seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh bersama PPIH terus mematangkan berbagai kesiapan layanan, finalisasi data, meninvest jemaah, pemetaan kelompok pergerakan, kesiapan transportasi, tenda, konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah, serta pembimbingan ibadah terus diperkuat agar puncak ibadah haji dapat berlangsung aman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi. Kami juga menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik. Batasi aktivitas yang tidak mendesak, hindari paparan panas berlebih, cukupi kebutuhan cairan, makan teratur, istirahat yang cukup, serta melaporkan kepada petugas kesehatan apabila mengalami keluhan. Khususnya bagi jamaah lansia, disabilitas, dan jamaah dengan penyakit penyerta, kami meminta agar selalu berkoordinasi dengan petugas kesehatan, ketua regu, ketua rombongan, dan petugas sektor. Bapak dan Ibu sekalian, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja mendampingi dan melayani jamaah di setiap fase perjalanan ibadah. Terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah Indonesia yang terus menjaga kedisiplinan, kebersamaan, serta mengikuti arahan petugas dengan baik. Mari kita songsong fase Armusna dengan kesiapan terbaik, termasuk dalam memahami dan melaksanakan ketentuan ibadah, salah satunya terkait dam secara benar, aman, transparan, dan sesuai keyakinan fikih masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan perlindungan kepada seluruh jamaah haji Indonesia, serta menjadikan seluruh rangkaian ibadah hajinya yang mabrur. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kegagalan keberangkatan jemaah calon haji yang berangkat non-prosedural atau ilegal terus mengalami peningkatan jumlahnya. Untuk di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 89 jiwa hingga Minggu 17 Mei 2026 ini. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Pardana, mengatakan pihaknya menunda keberangkatan 89 calon jemaah haji non-prosedural selama musim haji tahun ini. Mayoritas menggunakan visa kerja atau ikomah untuk masuk Arab Saudi dengan tujuan berhaji.

Semangat nasionalisme dan nilai-nilai kejuangan kembali digaungkan melalui seleksi pasukan pengibar bendera atau Paskibra Gedung Juang 45. Seleksi tersebut untuk peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Purna Paskibra Gedung Juang 45 ini menjadi salah satu agenda pembinaan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut sebagai jalur prestasi bernilai dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB kategori seleksi ketat tingkat Provinsi Jakarta. Ketua Umum Purna Paskibra Gedung Juang 45 Citra Ratih Indriani mengatakan seleksi bertujuan memilih siswa-siswi terbaik tingkat SMP kelas 7 dan 8 akan bertugas pada upacara 17 Agustus 2026 di Museum Juang 45. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo, menjelaskan tren pendakian ilegal meningkat signifikan. Menurutnya, pendaki nekat menerobos kawasan Merapi akibat faktor FOMO atau Fear of Missing Out atau takut tertinggal akan tren dan konten media sosial yang mendorong risiko keselamatan. Menurutnya, mayoritas pelaku pendaki ilegal mengaku ingin menunjukkan kemampuan diri dan mencari pengakuan dari lingkungan pergaulan maupun media sosial. Selain itu, banyak diantaranya tidak ingin tertinggal tren yang sedang ramai di kalangan anak muda. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: jaringan berita nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan.

0: Digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami, Hadan Isabel, Wisnu Ardana, dan juga Irfan akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRINR. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINR di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINR, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Jakarta. Berita kita awali dari informasi di mana kualitas layanan program makan bergizi gratis atau MBG kini dapat dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat untuk memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Laporannya disampaikan William Van Heren.
1: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi Review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
2: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Ketepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness. Kenapa? ASPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya bukan hanya sekedar nilai saja. Jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
1: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Kita bikin MBG mendasar.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
2: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemberatan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
3: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya? Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham, Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966.
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963.

barisan solid berhadapan dengan barisan aparat di balik pagar. Satu komando, satu perlawanan, demikian seru mereka. Demonstrasi bertahan hingga tengah hari. Di bawah terik matahari, lautan massa itu tak dapat menghindari ketegangan.

jabatannya, turunkan harga sembako, dan cabut dui fungsi ABRI. Hari vaksin AIDS sebelumnya yang pertama diperingati pada tanggal 18 Mei tahun 1998 di seluruh dunia. Ide ini berasal dari Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, yang terinspirasi oleh pidatonya di Morgan State University pada tahun sebelumnya. Dalam pidato tersebut, Clinton menekankan pentingnya vaksinasi

0: kemampuan masyarakat dalam melawan HIV.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar, apa kabar Anda? Semoga Anda semua sehat selalu ya. Kembali lagi di Indonesia menyapa dini hari. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda. Dan Indonesia menyapa dini hari seperti biasa hingga pukul 5 pagi nanti akan membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan yang telah berlangsung sepanjang hari Minggu kemarin ya. Dan hingga pukul 2 pagi nanti seperti biasa segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 kembali hadir ya, memberikan Anda kesempatan untuk langsung berinteraksi bersama kami, berkomentar dan memberikan pendapat Anda terkait dengan topik kita pada dini hari ini, yaitu aturan suami cari nafkah dan istri di rumah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ada seorang advokat ya, ini advokat laki-laki ya, bernama Moratua Silaban, mengajukan uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan.

2 ayat dalam pasal 34 yang dipermasalahkan oleh yang bersangkutan, ya ini berbunyi di ayat satunya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian pasal 34 ayat 2-nya berbunyi, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Moratua menilai pengaturan tersebut menempatkan suami dan istri dalam peran

rumusan teks tersebut dinilai melahirkan cacat bawaan dalam tata hukum keluarga nasional yang menyalahi konstitusi dalam tiga dimensi yang sangat fundamental. Menurut Moratua, suami diposisikan secara mutlak sebagai penyedia materi, sedangkan istri ditempatkan secara stereotipikal sebagai pengurus domestik rumah tangga. Kondisi itu dinilai menghilangkan esensi kemitraan dalam perkawinan. Dan pemohon juga, ya, moratua ini mengaku mengalami konflik rumah tangga akibat penerapan norma tersebut. Dia menyebut telah menanggung beban finansial yang besar dan tidak proporsional hingga berujung pada sengketa wan prestasi dan gugatan perceraian. Selain itu, pemohon juga menyatakan hak konstitusionalnya atas perlindungan harta benda dilanggar ketika pihak istri disebut mengambil barang-barang berharga miliknya secara sepihak, sebagaimana dibuktikan melalui laporan polisi. Jadi ada barang-barang yang dianggap milik pemohon, ya, milik suami, kemudian diambil oleh istrinya, dan ini dipermasalahkan. Ya, kalau menurut moratua, hal seperti itu, ya, dianggap melanggar hak konstitusionalnya. Secara terperinci dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, memang tadi, ya, ayat 1 dan ayat 2 dipersoalkan oleh beliau. Namun ada ayat ketiga, di mana jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Dan soal tadi, ya, barang-barang suami gitu, ya, di ayat 1 jelas sekali disebutkan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya, semua yang dimiliki suami di dalam rumah tangga itu juga merupakan hak istri untuk menggunakannya. Karena di sini dijelaskan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga kepada istri. Nah, jadi ayat 1 dan ayat 2 yang kemudian digugat oleh pemohon terhadap kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana dengan Anda pendengar? Apakah Anda sepakat dengan moratua silaban bahwa seharusnya pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ini harus diubah agar lebih konstitusional dan juga menciptakan

mengajak Anda semua untuk terlebih dahulu mendengarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung kemarin malam ya, bersama dengan sosiolog Fitroh Humairoh. Dan sebelum saya putarkan rekaman dialognya, seperti biasa saya akan putarkan sebuah lagu dari Dirly Dev dan Dwiki Darmawan berjudul Melangkah di Atas Awan.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali daftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma

0: keberangkatan haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
2: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi
1: disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan uji materi undang-undang atau pasal 34 undang-undang perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga ini menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan. Dan kalau kita lihat ya untuk pasal 34 undang-undang perkawinan di mana ayat 1, suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Di ayat 2, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Yang ketiga, jika suami atau istri melalaikan kewajiban, pihak lain dapat menggugat ke pengadilan. Dan kita akan coba menggali lebih mendalam dari perspektif sosiolog ya. Ada Ibu Fitroh Humairah, sosiolog dari UNER.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Fitroh, selamat malam.
2: Iya, malam.
1: Iya, ini sedang ramai Bu Fitroh terkait dengan uji materi pasal ya, 34 betul. Tentang perkawinan. Iya. Jadi kalau ya. Bu Fitroh sendiri kalau kita lihat ya bagaimana apakah pembagian peran suami sebagai mencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga ini masih mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini?
2: Ya, sebelumnya mohon maaf, izin saya ini koreksi, saya bukan sosiolog UNER, saya lulusan UNER, tapi saya sekarang aktif di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Provinsi Jawa Timur.
1: Oke.
2: Begitu. Jadi kalau di apa? Ditanya apakah masih relevan di zaman sekarang, tentu saya katakan tidak ya, karena sekarang ini kan tuntutan ekonomi terutama itu kan biasanya mau tidak mau suami istri ya bekerja gitu kan untuk memenuhi tuntutan ekonomi, ditambah lagi bagi mereka yang sandwich generation seperti itu mereka butuh membiayai, kadang mereka sering kali ya, bukan kadang, membiayai keluarga masing-masing juga, begitu, ada yang masih membiayai orang tuanya, adiknya, dan segala macam, begitu. Jadi kalau ditanya masih relevan atau tidak, ya menurut saya tidak, gitu.
1: Nah, gitu. Kalau kondisi sekarang gitu ya, bagaimana Bu Fitroh melihat frasa ini dalam pasal 34 itu kan mencantumkan ada istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebagai kodrat sosial atau hasil konstruksi budaya ini Bu?
2: Tentu konstruksi budaya ya, karena kodrat perempuan itu cuma tiga ya Mas.
1: Okay.
2: Kodrat itu adalah yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain, yaitu haid, haid melahirkan, hamil melahirkan, menyusui. Itu tidak bisa di tidak bisa digantikan oleh pihak lain gitu ya kan. Tapi kalau tugas rumah tangga ini kan semua bisa mengerjakan. Itu kan basic life skill. Mau laki mau perempuan juga bisa, kayak nyetir. Ya. Dulu mungkin laki-laki, sekarang perempuan-perempuan nyetir sendiri. Gitu.
1: Setaraan gender ya. Apalagi juga kalau kita lihat realitas di lapangan tidak sedikit ya di mana seorang istri ini menjadi pencari nafkah utama.
2: Iya. Iya, betul, betul.
1: Tapi bagaimana, ini juga tadi yang menarik ya, agak menggelitik juga ya ketika ini datangnya dari seorang perempuan, ada Ibu Anita di Tangerang katanya, bukan mendukung sebenarnya atau terkait dengan gender ini sendiri, tapi ada beberapa kasus di mana memang perempuan menjadi mencari nafkah utama tapi melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, itu bagaimana?
2: Yang dikatakan melalaikan kewajiban itu seperti apa begitu? Selama dia bisa menyusui anaknya dengan baik, ya menurut saya nggak melalaikan itu. Yang dimaksud melalaikan itu seperti apa? Selama dia bisa berbagi peran dengan suaminya, misalnya bisa mendidik anak mereka dengan baik, menurut saya itu bukan melalaikan. Yang dimaksud melalaikan seperti apa? Apakah sudah adil dalam pembagian pembagian kerja, pembagian peran itu tadi atau bagaimana gitu? Yang saya ini saya tanyakan begitu.
1: Karena kalau kita lihat kalau di mana tadi frasa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya ini bisa menjadi beban ganda gitu ya Bu Fitroh ya.
2: Iya, Bahkan sebelum ada gugatan undang-undang perkawinan ke MK ini kerja itu sejak zaman dulu, itu bebannya itu pasti rata-rata ya mereka mengalami beban ganda gitu ya kan, karena mereka sudah kerja di luar, sampai rumah mereka masih harus masak, nyuci dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitu, sedangkan sang suami bisa langsung istirahat seperti itu.
1: Nah, apakah juga tadi ya kesetaraan gender di era saat ini juga tadi ya yang tadi dibangun terkait dengan kodrat itu sendiri atau akhirnya menghilangkan kodrat seorang perempuan untuk mengatur ataupun mengurus rumah tangga, Bu Fitri?
2: Nah, sorry, sekali lagi saya tegaskan bahwa mengurus rumah tangga itu bukan kodrat perempuan. Kodrat perempuan itu tadi haid, hamil, melahirkan, menyusui. Kalau mengurus rumah tangga itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.
1: Stigma jadi, budayanya begitu ya.
2: Nah, iya kan, itu berarti bukan kodrat, itu berarti kan dibentuk dari masyarakat sendiri begitu. Jadi sebenarnya bisa laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan begitu. Bukan pekerjaan perempuan sih saya bilangnya, apa ya, pekerjaan yang
1: rumah tangga harusnya di bersama-sama ya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Silakan ditanggapi Bu Fitrah tadi ya.
2: Saya mungkin menanggapi
1: Bu Dinda di Bogor.
2: Bu Dinda dulu
1: ya.
2: Bagaimana kalau istri itu menjadi tulang punggung dan suaminya menganggur, nggak ngapa-ngapain, sedangkan kebutuhan itu banyak sekali, gitu kan? Ya tentu, ya menurut saya nggak bisa dibenarkan ya seperti itu ya. Mestinya suami juga paham kondisi ekonomi yang harus mereka ini. Mereka penuhi, saya tuntutan ekonomi yang harus mereka penuhi begitu. Tapi seperti pertanyaan ketiga tadi ya, ketiga tadi ya, istri menjadi TKW, suami di rumah ngurus anak. Kalau menurut saya, apakah keputusan istri itu menjadi TKW atau menjadi tulang punggung itu sudah dibicarakan bersama? Apakah istri itu tidak keberatan dengan keputusan itu dan suami juga tidak keberatan dengan dia harus mengurus anak dan dia bisa mengurus anak dengan baik, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, saya rasa tidak ada masalah begitu, menurut saya gitu. Kemudian Pak siapa dari
1: Parno,
2: ya, 75% itu ibu bekerja, bapak pengangguran, marah-marah, ya KDRT, ya bagaimana itu termasuk KDRT. KDRT itu kan tidak hanya secara fisik ya, tapi secara mental itu sebenarnya juga diatur dalam undang-undang gitu.
1: Tapi kalau kita balik lagi ke pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan ini ya, Bu Fitro, di mana kalau tadi ada banyak wanita yang menjadi tulang punggung atau pencari nafkah utama, sementara suami mengurus rumah tangga gitu atau di rumah. Ini bagaimana? Artinya juga kan melanggar dari pasal 34 ayat 1 ini, di mana suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan.
2: Iya, kalau kita mengacu kepada undang-undang tentunya itu melanggar ya kan. Tapi kalau saya melihatnya kan dari segi apa ya, secara sosiologis ya, Mas ya. Bahwa selama itu sudah kesepakatan 12 pihak kan, sebelum menikah kan pasti sudah dibicarakan nih. Saya kerja loh, sedangkan kamu gajinya, misalnya kan zaman sekarang cewek-cewek tuh gajinya lebih besar loh, Mas. Rata-rata biasanya kan gajinya lebih banyak yang lebih besar dari ini. Terus atau misalnya gaji saya lebih besar, udah deh kamu di rumah aja, yang paling udah punya anak gitu, kamu ngurus anak. Selama itu sudah berdasarkan kesepakatan bersama dan mereka menjalani itu dengan enjoy, ya buat saya nggak ada masalah.
1: Bu Fitra, singkat saja mungkin terakhir ini, sejauh mana norma agama, budaya dan hukum ini saling memengaruhi dalam membentuk relasi suami istri di Indonesia?
2: Kalau dibilang sejauh mana ya, sangat-sangat mempengaruhi gitu, norma agama, norma apa tadi, hukum,
1: budaya dan hukum, dan
2: norma budaya, sosial budaya ya, dan hukum itu pasti sangat-sangat mempengaruhi masyarakat kita. Contohnya agama gitu. Tapi kita juga seringkali melihat bahwa budaya patriarki, kan memang budaya patriarki itu sepertinya masih mengakar ya di negara kita. Itu membuat orang-orang salah menafsirkan dari ajaran-ajaran agama. Maksudnya enggak begitu, tapi ditafsirkan begitu. Sosial budaya juga seperti itu. Kita tahu sendiri bagaimana zaman dulu dari dulu tuh perempuan itu kan terbatas gitu, mulai dari zaman Ibu Kartini dulu ya, yeah. Tidak boleh sekolah, tidak boleh beraktualisasi diri. Jadi dan itu sampai sekarang itu masih ada, walaupun tidak seketat dulu, tapi masih ada gitu. Contohnya ya seperti pembagian kerja itu, pokoknya ngurus rumah tangga, ngurus anak itu ya perempuan, yeah. Gitu ya.
1: Stigmanya jadi, gitu ya, udah ya, jadi seperti gitu. Udah jadi kodrat gitu. Stigmanya.
2: Jadi yang laki-laki walaupun sama perempuan, walaupun sama-sama kerja, pokoknya sampai rumah yang perempuan tetap wajib mengurus rumah tangga, yeah. Begitulah norma hukum seperti ini juga. Apa yang di seperti yang digugat ini juga ada istilahnya pasal ya, yeah. Yang mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya, memberikan segala suatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, dan istri mengatur urusan rumah tangga. Lah ini takutnya kan disalahartikan, yeah. Begitu tadi ya.
1: Baik. Gitu. Bu Fitru Humairoh, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Pendengar Sosiolog, Fitru Humairoh melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan aturan suami cari nafkah, istri di rumah, ini atau pasal 34 ayat atau undang-undang tentang perkawinan yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.
0: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Komentar dan Opini. Kita sedang membahas aturan suami cari nafkah dan istri di rumah digugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi intinya dalam permohonannya moratua ya, pihak penggugat meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Artinya beliau menginginkan agar Undang-Undang Perkawinan ini bisa diubah maknanya ya, seperti yang beliau inginkan, yaitu suami dan istri memiliki kewajiban bersama secara timbal balik untuk saling melindungi, saling menghormati satu sama lain, saling memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, dan mengatur urusan rumah tangga secara proporsional demi terwujudnya perkawinan yang merupakan kemitraan sejajar serta didasari cinta kasih yang tulus. Iya, jadi waratua merasa bahwa selama ini beban rumah tangga itu lebih banyak di laki-laki kalau melihat dari undang-undang perkawinan gitu ya. Dan bahkan ia menyebut harta bendanya diambil istrinya gitu. Dan memang boleh, karena di ayat satunya suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga kepada istrinya. Artinya apa yang dimiliki suami adalah milik istrinya, kira-kira begitu. Sehingga suami tidak boleh protes kalau istri meminta atau bahkan mengambil harta benda milik suami dalam rumah tangga. Ya pendengar, bagaimana dengan pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan penggugat ini ya? Atau jangan-jangan Anda punya prinsip, punya pemahaman lain terkait dengan masalah ini? Silakan Anda dapat memberikan komentar dan pendapat Anda bersama kami di line telepon dan juga chat WhatsApp yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu. Ini ada dari Makassar, Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Wibi. Oh, terputus. Nanti kita coba hubungi kembali Pak Wibi. Kita coba ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bung Sabi.
0: Selamat dini hari Pak Caswa juga. Sehat ya Pak?
1: Irfan ya.
0: Ya ada Irfan dan Wisnu.
1: Wisnu ya, ya selalu semuanya ya. Ini masalah ini ramai ya, lagi ramai ya.
0: Iya lagi.
1: Mas, ceritanya gimana ini ceritanya?
0: Ya, ceritanya ada seorang advokat laki-laki ini ya, moratua silaban, mengajukan gugatan ke MK terkait dengan undang-undang perkawinan. Intinya dia tidak menerima undang-undang perkawinan yang menyatakan suami ini menjadi wajib melindungi istri dan memberikan segala suatu keperluan hidup. Maunya beliau ini ya proporsional aja, masing-masing sama-sama punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak hanya suami yang harus kerja cari nafkah, istri pun bisa, begitu Pak Caswa.
1: Istri pun bisa gitu.
0: Iya. Dan tidak selalu yang milik suami otomatis milik istri. Jadi inginnya tuh ya gak selalu istri itu boleh atau berhak memiliki harta suami. Ini yang jadi masalah juga. Jadi moratua silaban ini pernah kena kasus gara-gara itu, istrinya mengambil harta benda miliknya dan beliau seperti tidak terima. Namun itu sesuai dengan undang-undang perkawinan, jadi tidak salah istrinya itu secara undang-undang. Gimana Pak Caswa?
1: Ini kalau pendapat saya kayak gini ya, kalau yang namanya laki-laki, segimana sempurnanya, segimana ada kekurangannya, itu wajib harus memberikan nafkah dengan seorang istri. Jadi apa, ketika istri itu memang sih wajib, maksudnya seorang istri pun bisa membantu berusaha untuk demi keluarga. Tapi kalau misalkan istri tersebut misalkan mencari nafkah sampai keluar negeri, intinya itu berarti ada dua cara, Bung. Dua caranya seperti ini. Kadang-kadang sebagai suami tersebut,
0: iya,
1: mereka tersebut bekerja di luar negeri, itu salah menurut saya. Berarti nggak menerima ekonomi tersebut, keadaan yang sebelumnya. Yang namanya rumah tangga itu segala sesuatunya harus dilindungi dengan seorang suami. Jadi seperti itu wajib. Seperti itu. Cuma yang kedua, masalah tentang barang, harta benda yang sudah diberikan daripada suami ke seorang istri, itu bukan tidak haknya. Karena apa? Tidak haknya. Itu udah ketika kita cerai ataupun ibaratkan udah jauh dari seorang itu, tidak bisa di seperti itu. Karena apa? Itu hak milik istri dengan pun anak, meskipun kita udah berpisah. Jadi seperti itu, Bung. Jadi yang namanya sebagai laki-laki tersebut, satu adalah harus memenuhi secara rumah tangga materi. Kedua, harus bisa mengurusi dengan kewajiban rumah tangga sendiri. Ketiga, jangan sampai tidak menerima intinya faktor keadaan ekonomi tersebut. Karena kan sebelum perkawinan itu memang tadi kan di dialog dibicarakan. Itu kan sebelum perkawinan saya bekerja A misalkan. Saya udah bekerja B gitu. Yeah. Tapi kan itu harusnya segimana pekerjaan apapun, selagi kita berusaha halal, itu wajib harus memenuhi tentang rumah tangga seorang istri. Dan okay, tidak harus ketika bercerai itu diambil posisi harta benda tersebut, karena itu yeah, buat anak, buat istri juga.
0: Oke, okay, baik Pak Caswa.
1: Seumpamanya saya ini, saya pun berumah tangga, meskipun orang cacat ya, pengalaman. Saya pun melakukan kewajiban segalanya, dari mulai kerja, dari mulai aktivitas di rumah. Padahal tentang istri saya tersebut itu tidak bekerja apa-apa, tidak membantu apa-apa.
0: Ya,
1: itu
0: sebagai
1: orang cacat loh, sebagai saya.
0: Ya, artinya tetap melaksanakan kewajiban ya sebagai suami.
1: Iya,
0: ya,
1: tetap ya, melaksanakan kewajiban, karena itu kewajiban laki-laki.
0: Iya, baik Pak Caswa.
1: Apapun.
0: Iya.
1: Jadi intinya tidak bisa kalau yang namanya diambil harta bendanya sudah ketika cerai. Yang penting yeah, wajibnya itu sebagai suami menafkahi istri dan mengurus rumah tangga dan melindungi yang benar. Jadi seperti itu, Bu.
0: Iya.
1: Terima kasih, Bung.
0: Terima kasih, Pak Caswa, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita langsung ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Wibi.
2: Waalaikumsalam, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari, silakan Pak Wibi, langsung saja komentarnya. Ya,
2: saya sampaikan di Makassar hujan deras dari tadi sore.
0: Oh gitu, sampai banjir Pak, daerah sana.
2: Sekarang ini,
0: gimana?
2: Sekarang masih hujan deras.

0: Kita kan, ya istilahnya kita pacaran dulu. Kebetulan saya ini perkawinan beda suku. Ya saya suku Makassar, saya suku Jawa. Tapi toh ada saling pengertian. Saling pertama saling mencintai, kedua saling ada pengertian dalam rumah tangga. Ya, kalau konflik pasti ada ya. Sekali-sekali dalam rumah tangga pasti ada. Tapi jangan sampai konflik itu sampai meruncing. Apalagi kalau sudah ada anak jadikanlah perekat untuk membina rumah tangga.
1: Tapi sebelum menikah ada perjanjian ini Pak, nanti saya aja yang

0: Iya, ini perempuan ada anak juga, jadi saran jangan kamu kerja dan ada anak di rumah. Ya, kamu anak saja rawat saja anak ya, kasihan kalau anak terlantar nanti bagaimana. Jadi saya itu intinya saya saling mencintai, saling menyayangi dan ada saling pengertian dalam rumah tangga, itu pasti bahagia. Amin.
1: Iya. Terima kasih Pak Wibi. Secara kondisi alamiah memang ketika punya anak, ya tanggung jawab mengurus anak dan rumah tangga harus ada nih di salah satu. Maka yang ideal adalah sang istri ya. Suaminya nyari uang, cari nafkah, istrinya di rumah fokus mengurus anak dan urusan rumah tangga lainnya. Ya idealnya seperti itu. Kita coba ke pendengar selanjutnya, ada Pak Matauli dari Sibolga. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari Bung Sabil.
1: Iya, silakan Pak Matauli. Salam sehat, salam tangguh.
2: Iya, gugatan apa namanya, hasil laban ini ke MK ya. Tapi aturan suami cari nafkah dan istri di rumah digugat ke MK. Ya, saya pikir pasal 34 tentang undang perkawinan itu harus direvisi.
1: Bung Sabil. Betul, setuju berarti ya.
2: Iya, karena kenapa? Karena kan sudah disebutkan pasalnya, nggak ada situ kata-kata mitra, ya sama-sama bekerja sama kan. Cuman tadi kata kutipan ibu narasumber tadi itu karena sudah antara stigma budaya dan kodrat istri itu kayaknya patriarki kita itu kayak membenturkannya di situ. Bung Sabi.
1: Iya, karena ditegaskan bahwa kodrat perempuan itu hanya haid melahirkan dan menyusui. Iya. Jadi kalau urusan rumah tangga sebetulnya tidak ada itu soal urus rumah tangga harus istri, itu bisa dilakukan suami juga gitu.
2: Iya, andaikan itu kita sadar lebih dahulu waktu peringatan Hari Kartini kan, bahasanya memasak,

0: yang ngerjakan kan.
1: Iya.
0: Pasir juga, sumur juga. Jadi ya bagus gugatan itu supaya diperbaiki kalimatnya.
1: Iya.
0: Nah, begitu saling bekerja sama. Karena ada pasal ketiga ini mengatakan bisa menggugatkan suami istri. Apalagi perceraian sudah banyak, KDRT kan tadi disebutkan ibu itu. Karena memang pernah, ingat nggak Bung Sabir kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin? Seorang keluarga itu atau suami lebih sehat dan sejahtera jika gajinya 15 juta ke atas. Itu dia bilang, kontroversi kemarin kan.
1: Yeah.
0: Sementara UMR kita masih 4-5 juta, itu buruh. Padahal buruh atau TKW, TKI itu kan pahlawan devisa negara kan dengan bayar pajak. Dan pahlawan devisa keluarga, ya kalau dia masih punya orang tua yang lansia kan.
1: Yeah.
0: Yang masih dibutuhinya, baik suami atau istri. Kan ada polemik di sini, Bung Sabil ya kan. Bung Sabil seolah-olah merasa terutang kalau nggak membantu orang tua yang memang sudah lansia dan renta. Padahal Bung Sabil punya istri, punya anak. Dulu ada KB katanya Bung Fadil ya, keluarga berencana dua anak cukup. Tapi sekarang pemerintah juga nggak menggratiskan apa. Coba saya tadi kali-kalikan untuk makan satu orang aja, makan nasi bungkus itu 10.000 lah katakan. Kita makan pagi, siang, sore itu 30.000. Itu satu kali makan loh, satu orang untuk satu hari. Dikalikan 4, suami, istri, dua anak, ya kan, kali 30 hari, 3.600.000 hanya untuk makan. Padahal kebutuhan manusia itu ada sandang, pangan, papan, primer.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Matauli. Ini
0: iya,
1: gimana?
0: Nanti iya, gugatan ini betul-betul jadi bahan pembicaraan lah. Karena kenapa? Karena kalau enggak dua-duanya bekerja, saya pikir KDRT akan terjadi di rumah tangga itu.
1: Oke, okay, iya, siap.
0: Ya kan? Dan kesejahteraan keluarga Indonesia kita ya akan seperti gini terus gitu. Akan berpotensi untuk apa namanya kekerasan dan sebagainya, karena memang kesejahteraan kata Pak Budi Gunadi itu nggak mencapai target gitu.
1: Baik.
0: Untuk keluarga yang bermutu berkualitas gitu, mungkin Bung Sabu nggak mengharapkan kan surga di bawah telapak kaki ibu kata hadis Nabi kan, tapi seorang ibu yang tidak tahu baca tulis juga kan menjadi masalah.
1: Yeah.
0: Bung Sabu pasti mau cari istri yang memang tahu baca tulis, terampil. Orang baik di pertemuan.
1: Baik, Pak Matauli, kita sudah tanggap poinnya. Terima kasih ya atas komentarnya ya. Kita berbagi dengan yang lain. Intinya ya saling melengkapi tugas. Dan Pak Matauli tadi juga menginginkan adanya revisi ya, dari perubahan redaksi gitu ya, enggak di apa namanya, tidak juga dibatalkan sepenuhnya. Kita langsung ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat ini hari Pak Dasrun. Assalamualaikum.

0: seperti itu katanya. Ya tidak ada jeleknya seorang istri membantu seorang suami, tapi ternyata di tempat saya sampai sekarang ada Mas Abil. Tapi ternyata sekarang anaknya sudah gede-gede, sudah punya kerjaan sendiri-sendiri. Ternyata yang jadi orang tuanya sekarang sudah merdeka. Katanya suruh dulu itu boleh dikatakan, ya istilah Banyumas itu, wis rekasanya liwat lebih, tapi ternyata sekarang sudah merdeka. Segala sesuatunya dicukupi dengan anak-anaknya. Seperti itu komentar saya, Mas Abil, tidak panjang lebar. Mungkin ada kata-kata tidak berkenan bagi pendengar Pro 3 di mana saja Anda berada. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ada pendengar terakhir di sesi pertama, ada Pak Leman di Lampung. Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Leman.
2: Selamat dini hari, selamat pagi Bang Sabil.
1: Iya, kabar sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Gimana komentar Bapak nih?
2: Begini Bang Sabil, pertanyaan saya, bagaimana kalau suaminya tidak kerja Bang Sabil?
1: Nah, iya.
2: Pertanyaannya kan, ini kebanyakan Bang Sabil, suami itu sebagian, jadi semuanya ya, ada yang tidak kerja gitu. Ditambah lagi kalau bininya gak kerja, mau makan apa itu Bang Sabil? Ada anak pula gitu kan.
1: Iya.
2: Kita lihat di fakta di lapangan, ada yang bininya dagang ikan, dagang sayuran dan sebagainya, malah suaminya enak-enakan, ongkang-ongkangan Bang Sabil. Itulah yang kita lihat di lapangan. Tapi jadi semuanya, ada juga yang laki bini sama-sama kerja Bang Sabil gitu.
1: Iya.
2: Untuk menambah ekonomi keluarga Bang Sabil gitu kan. Itu kadang-kadang kalau

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
2: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
1: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
3: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
1: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Anggota Komisi 8 DPR RI, Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im, meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporannya disampaikan Ayu Citra.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di beberapa pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
2: Calon jamaah haji Kemedan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah.
1: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
3: Definisi mampu kegiatan haji itu apabila punya uang 20 miliar, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 miliar, bu, ini duit uang gak mau nama lu pasti harus 10 miliar, itu harus daftar. Jadi kalau punya sudah 10 miliar saat ini, karena dari sekarang dari 27 juta.
1: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 291 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play-play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung dengan
1: hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
0: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
4: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi.
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Ingatkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan advokat Moratu Silaban yang mengajukan uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena menilai aturan tentang kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan. Kondisi itu dinilai menghilangkan esensi kemitraan dalam perkawinan. Pemohon mengaku mengalami konflik rumah tangga akibat penerapan norma tersebut.

0: Ia menyebut telah menanggung beban finansial yang besar dan tidak proporsional hingga berujung pada sengketa wan prestasi dan gugatan perceraian. Apakah undang-undang perkawinan ini sudah mendesak untuk diamandemen? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Sri Agustin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Sri Agustin, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Bu Sri?
2: Ya, sehat.
0: Bu Sri, melihat ini uji materi pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang diajukan uji materi ini ke MK ini bagaimana dari sisi Komnas Perempuan?
2: Iya, baik. Kalau di dalam perspektif hak-hak perempuan, pandangan Komnas Perempuan terhadap judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai nafkah keluarga ini harus berangkat dari prinsip hukum perkawinan itu tentunya harus melindungi perempuan dari keadilan struktural, baik sebagai ibu rumah tangga maupun juga sebagai pencari nafkah utama. Nah, sebetulnya Komnas Perempuan juga mengkritik ya terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang masih membagi peran suami dan istri secara kaku. Karena di dalam pembagian peran ini dapat melahirkan diskriminasi ketika realitas sosial berubah, misalnya saat istri menjadi sumber pencari nafkah utama atau dia menjadi penghasil nafkah utama keluarga gitu.
0: Ya kalau tadi ya, kalau dalam kondisi istri menjadi pencari nafkah utama, artinya juga ini kan bertentangan ya dengan pasal yang ada di 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini terkait dengan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Artinya ada wan prestasi atau yang bisa lalai di situ ya, Bu Sri. Itu bagaimana?
2: Iya, betul ya. Tapi kalau kita ngelihat ini mungkin di pasal 31 dulu ya, ayat 3 Undang-Undang Perkawinan, kan di situ disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri itu ibu rumah tangga. Di dalam perspektif hak perempuan, pasal ini problematik karena menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga, terus juga menganggap kerja domestik perempuan sebagai kodrat yang sering dipakai untuk membatasi pengakuan terhadap perempuan bekerja. Nah, ini juga kalau di dalam kajiannya Komnas Perempuan memperkuat subordinasi perempuan, terus juga mempengaruhi putusan hakim secara bias gender serta membuat kontribusi ekonomi perempuan itu tidak dianggap setara. Nah, kalau kita melihat kepada pasal 34, suami wajib melindungi, pasal 34 ayat 1 ya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, secara normatif pasal ini melindungi hak ekonomi istri. Namun Komnas Perempuan melihat persoalan ketika kewajiban nafkah dipahami hanya milik suami. Terus juga kontribusi ekonomi istri dianggap tambahan atau tidak bernilai hukum. Jadi memang ini menjadi rentan terhadap perempuan, di mana laki-laki karena diposisikan sebagai pencari nafkah, maka punya peran privilege yang lebih ya untuk mengontrol istri. Nah, kalau di dalam kasus ketika terjadi perceraian, perempuan yang selama ini misalnya kalau saya kembalikan ya, yang menjadi pencari nafkah utama justru tidak memperoleh pengakuan adil atas kontribusinya. Nah, bahkan tetap dibebani kerja domestik dan pengasuhan. Nah, karena itu di dalam konteks perkawinan, Komnas Perempuan mendorong pendekatan kemitraan setara dalam keluarga. Artinya siapapun pencari nafkah utama itu diakui. Terus juga ada pembagian tanggung jawab berdasarkan kesepakatan dan kondisi real. Jadi bukan semata pembagian peran secara jenis kelamin ya. Nah, itu seperti itu.
0: Nah, kalau tadi dari Komnas Perempuan sendiri, kalau kita bicara saat ini kan sudah emansipasi gitu ya, di mana perempuan juga karirnya luar biasa gitu ya, Bu Sri Agustin ya. Dan ada frasa ini, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Bagaimana Komnas perempuan melihat frasa ini dalam perspektif kesetaraan gender dan non-diskriminasi ini?
2: Nah, ini ada di ayat 2 pasal 34. Ini juga yang menjadi kritik dari Komnas Perempuan karena membakukan beban domestik itu hanya pada perempuan. Ini juga nanti bisa menyebabkan beban ganda ya bagi perempuan yang bekerja. Terus juga memperkuat stereotip bahwa pengasuhan anak serta pekerjaan rumah adalah tanggung jawab perempuan. Nah,
0: mungkin bisa ditanggapi ini, Pak.
2: Ya, baik, betul. Memberi nafkah itu memberikan pahala ya. Nah, artinya kalau di dalam konteks masyarakat sekarang, ada banyak rumah tangga yang justru istrinya itulah adalah yang menjadi pencari nafkah utama. Nah, oleh karena itu kesetaraan di dalam perkawinan ini tetap menjadi penting ya, bahwa ketika seorang istri mencari nafkah utama itu juga harus diakui, atau ketika suami yang menjadi pencari nafkah utama maka tidak boleh menghilangkan hak-hak perempuan sebagai istri. Jadi nanti kontribusi ekonomi perempuan itu juga harus diakui secara setara. Nah, jadi ketika misalnya istri akan bekerja untuk menguatkan ekonomi keluarga, maka suami juga harus memberikan ruang kepada istri untuk bisa bekerja dan berkontribusi ke dalam konteks ekonomi keluarga, yang artinya juga nanti harus diakui secara setara. Begitu.
0: Iya, kalau ini akhirnya juga banyak kalau kita lihat realitas di lapangan gitu ya, Bu Sri ya. Kalau di mana perempuan atau seorang istri tadi menjadi pencari nafkah utama, nah bahkan si suami ini mengurus rumah tangga gitu tanpa memberikan nafkah, itu bagaimana, Bu, dari Komnas Perempuan ini melihat ini?
2: Maaf, bisa diulangi tadi?
0: Iya, kalau tadi seorang istri tadi ya menjadi pencari nafkah utama dan suami justru malah di rumah mengurus rumah tangga dan si istri tidak mempermasalahkan hal itu. Ini bagaimana kalau dari Komnas Perempuan melihatnya? Ini kan tadi kalau kita lihat di pasal 34 ini kan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.
2: Nah, karena itu kalau kita melihat kepada situasi-situasi kan tidak undang-undang mengatur seperti ini misalnya, tetapi kan situasi-situasi di lapangan ataupun juga yang terjadi di dalam konteks masyarakat itu belum tentu sesuai dengan kondisi aturan yang mengatur. Ada banyak, apalagi dalam konteks sekarang ya, biaya hidup mahal, biaya sekolah tinggi, terus juga tingkat ekonomi juga sekarang ini semakin sulit ya. Ada banyak orang-orang yang sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, karena itu di dalam konteks rumah tangga itu sebaiknya dibangun kesetaraan. Apabila istri yang pada akhirnya mampu untuk bisa bekerja, suami di rumah, istri yang mencari nafkah, maka pembagian peran itu tetap bisa diatur secara adil ya. Karena kan nggak harus selalu perempuan yang ada di ruang domestik. Ada banyak kasus-kasus ataupun juga situasi-situasi di mana laki-laki yang pada akhirnya bekerja di ruang domestik. Nah, artinya selama kesetaraan itu dibangun, tidak membangun relasi kuasa yang tidak seimbang, maka konteks perempuan bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah utama itu hal-hal yang menurut Komnas Perempuan itu adalah bagian dari hak dia sebagai istri yang juga harus diatur oleh undang-undang gitu.
0: Tapi kalau kita lihat ini ya, dari Komnas Perempuan sendiri, Bu Sri, melihatnya bagaimana hubungan antara pasal 34 dan tingginya beban ganda? Kalau kita lihat tadi ya di pasal 34 ayat 2 kalau tidak salah ya, di mana istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ada juga di lapangan gitu ya, ketika istri sudah mencari nafkah atau mencari nafkah utama, tapi dia tetap harus menjalankan kewajibannya di sektor domestik itu sendiri. Tadi Bu Sri Agustin singgung, itu bagaimana, Bu?
2: Nah, ada beberapa juga ya judicial review yang pernah dilakukan oleh ibu rumah tangga ataupun perempuan terkait dengan pasal 34 ini ya, kalau nggak salah itu beberapa bulan yang lalu. Nah, Komnas Perempuan sangat mendukung karena pembagian peran domestik yang sangat baku terhadap perempuan itu sangat merugikan perempuan. Nah, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kemitraan setara dalam keluarga, maka justru suami istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, ini juga yang menjadi kritik Komnas Perempuan ya, pasal 34 ayat 2 ini. Karena di dalam banyak kasus yang menjadi temuan Komnas Perempuan, justru ketika perempuan diposisikan secara wajib di ruang domestik yang seharusnya wajib itu adalah kedua belah pihak, itu menyebabkan beban ganda bagi perempuan. Jadi ada yang perempuan bekerja, udah bekerja lelah-lelah, juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Dan ini banyak terjadi ya di dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya patriarki. Ini juga stereotip bahwa pengasuhan anak dan pekerjaan rumah jadi tanggung jawab perempuan dianggap sebagai sesuatu yang alami, justru merugikan perempuan. Begitu.
0: Nah, kalau ada perubahan ataupun tadi ya terkait dengan negara gitu mengatur hak dan kewajiban suami istri, ini bagaimana tanpa mengunci peran domestik berdasarkan gender ini?
2: Sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang sekarang sudah direvisi itu ya, ini juga menjadi catatan dari Komite SIDO. Indonesia kan sudah meratifikasi SIDO Convention Elimination Violence Against Women atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Indonesia sudah meratifikasi dan harus membuat laporan setiap 5 tahun. Maka di dalam setiap laporan Indonesia terkait dengan pasal 34 ayat 2 ini menjadi kritik dari SIDO Komite karena melahirkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Salah satu contohnya KDRT ya, baik secara psikis, fisik, dan lain-lain. Nah, karena itu SIDO Komite itu mendorong Indonesia, ini yang terakhir di 2000, sekarang Indonesia membuat laporan kembali ya, tapi di 5 tahun yang sebelumnya ini juga menjadi catatan bahwa pembagian peran itu di dalam konteks undang-undang perkawinan harus diatur secara setara. Jadi nggak mendomestifikasi perempuan, laki-laki menjadi ruang publik, tetapi laki-laki dan perempuan sama-sama punya peran di ruang domestik ataupun juga publik di dalam mencari nafkah. Nah, jadi memang pasal ini harus diubah ya, dan ini kan sudah diadvokasi juga oleh banyak gerakan perempuan sampai sekarang, tetapi belum diubah ya oleh negara. Nah, oleh karena itu judicial review misalnya pasal 34 ayat 2 ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting, di mana peran untuk urusan rumah tangga itu diatur sebaik-baiknya baik oleh istri ataupun juga oleh suami, termasuk juga di dalam mencari nafkah ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, atau bisa suami atau bisa istri berkontribusi ke dalam ruang ekonomi keluarga. Begitu.
0: Kalau dari Komnas Perempuan sendiri bagaimana, Bu? Apa lagi yang disoroti selain dari pasal 34 ini? Apakah ada pasal-pasal lain yang memang saat ini sudah tidak relevan untuk dijalankan?
2: Ada dua pasal ya, pasal 31 ayat 3 di mana di situ disebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Yang kedua itu pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2. Jadi itu yang disoroti oleh Komnas Perempuan karena berbasis kepada temuan-temuan Komnas Perempuan, baik berbasis dari pelaporan yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dan lain-lain, di mana perempuan karena adanya pasal yang baku di pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2, maka berdampak meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya di dalam lingkup domestik ya, begitu.
0: Baik, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Bu Sri. Kita akan ke gatekeeper yang akan membacakan, silakan.
3: Baik, Lukman dan juga pendengar, selamat malam untuk Bu Sri Agustin. Ini ada beberapa tanggapan dari pendengar kita, ada Bu Lion di Palangkaraya yang berpendapat kalau seorang teman hidup, pasangan gitu ya, sudah sepantasnya kalau punya penghasilan lebih itu bisa saling membantu di bagian ekonomi. Nah, selanjutnya ada Pak Rido di Solo yang berpendapat kalau sudah sewajarnya sesuai dengan kewajiban dan porsi masing-masing seorang suami dan istri. Ini sepertinya masih sepakat kalau seorang suami itu mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga di rumah, ya Lukman. Dan yang terakhir ini dari 0821-1354 sekian-sekian-sekian yang menyatakan kalau kewajiban suami istri dalam rumah tangga ini menurutnya rumit, ya. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, Lukman.
0: Baik. Terima kasih rekan Resti. Mungkin saya ditanggapi Bu Sri, silakan.
2: Iya, sepakat ya tadi dengan Ibu
0: Lian.
2: Iya, bahwa siapapun yang mencari nafkah maka dia harus dihormati ataupun juga harus dihargai sebagai bentuk kontribusi di dalam menguatkan ekonomi keluarga. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ada beberapa yang tetap sepakat bahwa suami pencari nafkah utama dan istri pekerjaan domestik. Nah, kita ngelihat ke dalam konteks situasi sekarang. Ada banyak laki-laki yang ketika mereka menikah ternyata tidak mampu untuk menjadi pencari nafkah utama, lalu istri yang menjadi pencari nafkah utama. Nah, situasi-situasi ini tidak hanya 1-2 ya, tetapi di dalam konteks sekarang itu banyak. Nah, ketika laki-laki dibebankan sebagai pencari nafkah utama, itu justru juga merugikan laki-laki. Yeah. Artinya, laki-laki dan perempuan dengan konteks situasi sekarang itu sudah tidak relevan menjadi seorang diri mencari menanggung beban ekonomi keluarga, karena beban ekonomi keluarga harus dibangun bersama-sama. Begitu.
0: Baik.
2: Dan ini juga atau kalau memang pilihan-pilihannya suami yang mencari nafkah utama lalu istri berada di sebagai ibu rumah tangga, maka itu juga jangan sampai menghilangkan hak-hak perempuan sebagai istri, karena posisi-posisi kan harus setara di dalam rumah tangga, relasi kuasa harus dibangun bersama, termasuk juga bagaimana ketika mengambil keputusan di dalam keluarga terkait dengan pengasuhan anak, sekolah dan lain-lain. Artinya ada relasi yang seimbang juga dan setara di dalam konteks tersebut, ya, termasuk suami juga harus menghormati ketika istri dia berada di ruang domestik mengurus keluarga dan lain-lain. Jadi jangan dipandang bahwa itu bukan suatu beban kerja yang berat, begitu.
0: Baik, Bu Sri Agustin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 untuk malam hari ini.
2: Sama-sama.
0: Sehat dan sukses selalu, Bu. Selamat malam.
2: Ya, selamat.
0: Dengar Komisioner Komnas Perempuan Ibu Sri Agustin, ya.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya Hadani Sabil. Dan jika melihat dasar dari pemohon mengajukan gugatannya ke MK, ini salah satunya disebut pemohon menyatakan hak konstitusionalnya atas perlindungan harta benda dilanggar ketika pihak istri disebut mengambil barang-barang berharga miliknya secara sepihak sebagaimana dibuktikan melalui laporan polisi. Jadi ini secuil curhat rumah tangga seorang suami ya, di mana ada harta milik suami yang tiba-tiba diambil istrinya gitu ya. Dan si pemohon ini, Pak Moratua, tidak terima barang-barangnya diambil sepihak, diambil begitu saja oleh istrinya, dan mau mengkasuskan istrinya juga tidak bisa. Pertama, mungkin gak tega ya. Kedua, ada narasi yang menyebut bahwa suami harus memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dikhawatirkan kalau dilaporkan, istrinya malah bisa menggunakan ayat 1 ini berdalih bahwa yang dilakukan adalah bagian dari kewajiban suami, yaitu memberikan sesuatu yang dia butuhkan gitu ya. Ya, kita juga mesti melihat ini dari perspektif penggugat ya. Namun secara umum memang redaksi atau narasi dari undang-undang perkawinan ini cenderung suami sentris ya, di mana kesetaraan gendernya ini tidak kuat ya. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Apakah ayat 1 dan 2 bertentangan dengan prinsip transgender? Ini menurut Moratua, iya. Namun seharusnya masalah istri misalnya suami menginginkan istrinya bekerja juga untuk membantu perekonomian keluarga, itu kan bisa secara apa namanya kekeluargaan ya, secara suami istri bisa saling buat aturan kesepakatan seperti apa baiknya gitu ya. Juga kepengurusan anak dan rumah tangga nantinya bagaimana kalau istrinya ikut bekerja, anaknya siapa yang ngurus, apakah harus menggunakan jasa ART atau babysitter atau ke penitipan daycare gitu ya. Dan urusan rumah tangga lainnya seperti apa, itu sebetulnya kedua belah pihak bisa membuat keputusan sendiri ya. Tidak perlu secara kaku harus ikut undang-undang ini, karena undang-undang ini sifatnya aduan. Jadi kalau tidak ada masalah di rumah tangga Anda, tidak ada pihak yang mengadu ya, tidak ada masalah gitu ya. Jadi baru akan bermasalah kalau salah satunya mengugat ke pengadilan, baik agama maupun negeri. Tapi kalau segala urusan di dalamnya bisa dibicarakan baik-baik, disepakati bersama, ya sudah selesai. Ya, kami mengundang Anda untuk kembali memberikan komentar dan tanggapan Anda seperti apa di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kami. Saya sapa dulu, ada Bu Indra dari Cirebon. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari juga Bung Sabil dan Bung Wisnu.
0: Iya, sehat Bu Indra ya?
1: Alhamdulillah sehat. Iya. Walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bu Indra pendapatnya.
1: Iya, ini aduh macam-macam juga ya.
0: Iya.
1: Iya, Bung Wisnu.
0: Sabil.
1: Sabil. Itu kan memang kalau dalam agama, maaf, dalam Islam itu memang mencari nafkah, mencukupi kebutuhan sandang, pangan, pakan itu kewajiban suami.
0: Yeah.
1: Nah, sementara perempuan tadi ibu mendengarkan apa pendapat dari narasumber itu memang takdirnya ya hanya tadi apa
0: haid
1: ya,
0: melahirkan hamil menyusui
1: iya itu iya. Karena kewajiban perempuan itu mendidik anak itu saja iya makanya disebut kalau ada orang Arab bilang ummi imam itu ummi imam sama saja mendidik pemimpin-pemimpin masa depan. Nah itu jadi kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan tentunya ada dalam tanda kutip hukuman. Tapi kan itu hukuman nanti iya pada kehidupan berikutnya ya.
0: Tapi kalau si istri tidak dinafkahi itu bisa digugat secara duniawi loh.
1: Nah kalau menurut hukum yang akan sudah diperlakukan belum itu Bung dalam undang-undang perkawinan.
0: Oh sudah. Jadi kalau ada istri yang tidak nafkahi kan bisa lapor nanti diproses di pengadilan negeri atau agama.
1: Nah iya itu. Nah jadi hukumnya jadi hukum di dunia sudah dihukum.
0: Iya.
1: Iya ini agak-agaknya ini juga apa ya rumit ya Bung
0: Sabil. Iya.
1: Iya karena. Karena itu kan apa? Tapi kalau tidak laporan, tidak apa menggugat, tidak diadili juga ya?
0: Oh iya, iya.
1: Iya.
0: Kalau saling apa sudah saling sepakat gitu ya?
1: Iya, iya.
0: Tapi Bu Endah secara umum setuju tidak adanya gugatan dari penggugat ini? Wala tua silaban, setuju tidak dengan gugatannya?
1: Sepertinya sih. Sepertinya tidak Bu Sabil. Iya, tidak. Iya, karena manusia kan ya sudah waktu menikah itu kesepakatan dalam pernikahan kan sudah tidak
0: sudah ada proporsinya nanti saya sebagai suami ngasih nafkah kamu udah di rumah aja deh gitu ya harusnya sudah ada obrolan seperti itu sebelum nikah ya dari termasuk moratua ini juga harusnya sudah lah ya
1: iya
0: baik Bu Indra
1: barangkali memang pengetahuan ibu yang kurang jadi ada bagusnya untuk apa mengurangi apa itu yang perlindungan hak perempuan dan anak-anak ya barangkali kita lihat saja perkembangannya
0: iya.
1: tapi kalau ditanya setuju atau tidak ya tidak setuju.
0: Baik Bu Indra terima kasih atas pendapatnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Boyolali ada Pak Udin. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Udin.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin.
2: Hak pembagian warisan laki-laki lebih besar dua kali lipat daripada perempuan karena laki-laki itu berkewajiban untuk memberikan mas kawin dan memberi nafkah gitu. Anissa 11.
0: Iya, itu kalau
2: perspektif mas kawin ke perempuan yang kau nikahi Anissa 4 gitu. Jadi memberikan mas kawin dan memberi nafkah itu sesuatu yang wajib untuk suami karena suami itu dua kali lipat kekuatan lebih besar daripada perempuan.
0: Kalau pernyataan jadi, bahwa harta suami adalah harta istri juga setuju nggak Pak Udin?
2: Iya, karena kalau istri itu zalim suami itu juga zalim sama dengan menzalimi dirinya sendiri.
0: Kalau misalnya harta suami yang memang untuk kebutuhan rumah tangga kemudian si istri ini mengambil sepihak tanpa sepengetahuan suaminya itu pelanggaran tidak?
2: Ya ya pelanggaran, karena kalau istri itu berbuat zalim, berarti suami itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri.
0: Artinya kalau tadi ini kasusnya orang tua, katanya istrinya ngambil barang miliknya tanpa izin dia. Nah itu kan berarti istrinya termasuk zolim tidak dengan suaminya kalau menurut Pak Udin?
2: Jadi kalau istrinya zolim berarti suaminya termasuk menzolimi diri sendiri.
0: Enggak, kalau ada istri, ini kan orang tua si Laban, katanya istrinya ngambil barangnya secara sepihak tanpa izin dia. Namun mungkin karena si Laban ini melihat kok di undang-undang perkawinan ada narasi bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan kepada istrinya. Nah, khawatirnya ini bertentangan nih. Kalau menurut Pak Udin, istri ngambil barang meskipun barang itu untuk keperluan rumah tangga ya, tapi tanpa seizin suami nih, boleh tidak?
2: Ya harusnya seizin suami, keperluan suami.
0: Berarti harus tetap harus seizin suami meskipun harta suami itu otomatis adalah harta istri juga. Namun kalau istri butuh harus seizin suami tetap ya.
2: Iya. Seperti itu. Jadi menafkahi istri adalah suatu yang mendapat pahala gitu. Jadi bukan sesuatu yang membebankan gitu.
0: Harusnya
2: jadi
0: gitu
2: ada,
0: ya.
2: Ada
0: ya.
2: Pahalanya.
0: Iya.
2: Pahala menafkahi istri itu ada. Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Udin ya atas komentarnya Pak Udin. Sehat selalu. Ya, memang harus ada unsur ibadah juga ya, niat ibadah di dalam hati kita untuk pernikahan ini. Jangan melulu menikah itu soal aspek-aspek logis ya, aspek-aspek realita di mana kita berketurunan, kemudian juga saling bekerja sama membangun rumah tangga. Namun di sisi lain juga kita mesti ada niat untuk ibadah. Nah ini juga yang nantinya akan menguatkan kita ketika ada masalah-masalah rumah tangga. Ya bisa ada counternya lah untuk mendinginkan suasana gitu ya. Karena bagaimana kita mau niat ibadah tapi kok mengikuti nafsu untuk marah dan emosi. Lanjut kita ke Manado. Ada Pak T. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak T. Halo, Pak Tid. Ya nampaknya belum tersambung ya, Bung Wisnu ya. Kita ke pendengar selanjutnya ada Ibu Ida di Jogja. Assalamualaikum, selamat ini hari Bu Ida. Halo Bu Ida.
3: Halo.
0: Iya, apa kabar Bu Ida? Ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Bu Ida, pendapatnya.
3: Kalau saya

0: tidak bisa mendengar jelas suara Ibu Ida. Mohon maaf, mungkin nanti bisa kita sambungkan kembali ya Bu Ida di Jogja ya. Okay. Ya, jadi salah satu yang menjadi alasan pemohon yaitu Murad Tua Silaban mengajukan uji materi adalah karena menciptakan diskriminasi gender dan menghilangkan prinsip kemitraan sejajar dalam perkawinan. Jadi orang tua ini menganggap bahwa seharusnya suami dan istri itu punya hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal mencari nafkah ya. Dan ya memang di ayat 1 ini suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kita tafsirkan secara harfiah, seolah-olah hanya suami ini yang memberikan sumbangsi dalam hal finansial dan segala kebutuhan di rumah tangga. Hanya suami seolah-olah yang diwajibkan untuk berperan dalam memenuhi kebutuhan baik untuk dirinya sendiri, istrinya, dan anak-anaknya. Sedangkan di ayat keduanya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ini kan urusan rumah tangga yang mana nih? Termasuk nyapu, ngepel, ya, beresin kamar, dan yang sebagainya. Itu kan sebetulnya juga bisa dilakukan laki-laki. Apakah hanya istri yang wajib melakukannya? Nah, itu tadi juga sudah ditegaskan oleh sosiolog dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Jawa Timur, Fitrah Humairoh, bahwa kuadrat perempuan itu hanya tiga, haid, hamil dan melahirkan, serta menyusui. Dan di mana istri punya kodrat sebagai pengatur urusan rumah tangga itu sebetulnya adalah konstruksi budaya, bukan kodrat. Jadi kalau istri nyapu, ngepel, beresin rumah itu sebenarnya enggak kewajiban istri, suami juga boleh. Suami juga wajib untuk membereskan rumah dan sebagainya gitu ya. Ya, kita terima kembali pendengar. Ada, oh, kita coba kembali Bu Ida ya di Jogja. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ida.
1: Selamat dini hari.
0: Ya. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ida langsung komentarnya.
1: Komentarnya, kebetulan kami berdua sama istri pulang negeri ya. Jadi tadi hak suami ya gajinya pulang ke istri. Ya kan. Jadi ya kalau dia mau buang dia tarik sendiri lagi.
0: Sebentar, ini Bu Ida dengan suami berarti sama-sama lagi di luar negeri sama-sama kerja atau gimana?
1: Enggak, di kamu di rumah aja.
0: Oh, ibu di rumah.
1: Tapi malam keluar dari uang, uangnya siang aja kerja pegawai negeri kok.
0: Jadi dapat transferan ya suami.
1: Iya. Gajinya pulang ke rumah. Sama pegawai negeri berdua. Kami orang kesehatan.
0: Tapi itu cukup dari suami aja.
1: Cukup.
0: Ya. Cukup. Ya, tapi melihat ada yang menggugat undang-undang perkawinan yang menganggap bahwa seharusnya istri juga bisa memberikan sumbangsi bagi keuangan keluarga. Ini gimana Bu Ida menanggapinya?
1: Kalau saya gaji saya ya kalau kurang nggak dari suami saya apa aja sih pak? Jadi gaji saya nggak ada pertengkaran, nggak ada masalah.
0: Saling sepakat berdua aja ya, harusnya bisa selesai masalahnya ya.
1: Kalau orang luar tahu kan,
0: iya.
1: Jadi pokoknya kalau kurang ada saya, kalau lebih ya simpan lagi kan gitu.
0: Jadi Bu Idanya juga bersedia untuk membantu keuangan suami atas seizin suami, suaminya juga membolehkan berarti ya?
1: Iya, pokoknya kita kan tahu berapa uang masuk, berapa uang keluar kan tahu.
0: Iya. Bu Ida, kalau misalnya butuh sesuatu, misalnya ada barang suami di rumah, kan ada tuh yang bilang kalau harta suami adalah otomatis jadi harta istri juga. Setuju nggak Bu Ida?
1: Setuju.
0: Nah kalau Bu Ida misalnya butuh sesuatu dari barang suami, itu kalau main ambil aja boleh nggak tuh? Nggak izin dulu? Nggak
1: ambil ya permisi lagi.
0: Walaupun ada kalimat bahwa itu sebenarnya milik istri juga, tapi kalau mau ngambil izin dulu ya.
1: Iya, permisi harus. Kebiasaan nanti keturunan kita juga gitu nanti kalau kita
0: ya. Oke.
1: Anak keturunan kan kerja dia turun dari mana?
0: Iya. Saya tanya begitu karena itu pengalaman dari si penggugat sendiri ya, yang menyebut bahwa istrinya ngambil barang suaminya, ngambil barang dia tanpa

0: apa izin. Makanya dia pengen ngerubah narasi undang-undangnya di KMK.
1: Iya, jadi
0: pedang
1: begitu gak
0: ada dinyatakan. Iya, jadi konflik. Baik Bu Ida, terima kasih ya Bu atas komentarnya ya. Sehat selalu Ibu Ida. Iya, kita ke pendengar terakhir untuk segmen kopi hari ini. Ada Pak Pandu di Riau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Mas,
0: ya. Gimana?
2: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Pandu silakan Pak, komentarnya.
2: Ini agak ambigus ini. Apa maksudnya ini? Gugatan itu tetap di rumah tidak bekerja atau bekerja ikut apa gitu maksudnya?
0: Ya, ini memang sepertinya ada mispersepsi dari yang bersangkutan ya. Ini jadi ayat 1 dan ayat 2 digugat, Pak Pandu. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga. Seolah-olah ditangkapnya istri itu tidak punya kewajiban untuk membantu. Padahal kan ya kesepakatan aja ya. Jadi di sini mungkin narasinya yang dipersoalkan. Dan kemudian juga istri seharusnya juga punya kewajiban yang sama dengan suami untuk mengurus rumah tangga begitu.
2: Agak bukan diragung, cuma agak ambigus.
0: Cuma,
2: tapi kalau dia menggugat itu tidak bekerja atau di rumah saja, atau dia ikut bekerja atau bagaimana gitu maksudnya, kalimat kita ini.
0: Jadi ini kan yang kewajiban bekerja hanya di suami. Nah dia mau dua-duanya.
2: Oh, yang maunya si istri atau suami ini?
0: Dua-duanya ikut.
2: Ah ya, tapi kalau yang benar itu kan yang wajib, yang berkewajiban untuk nafkahnya kan hanya suami kan?
0: Iya, di narasi undang-undangnya begitu.
2: Tapi jika istri ingin bekerja membantu ya boleh kan gitu.
0: Iya.
2: Jadi kalau apa namanya, ada juga saya pernah baca itu, wanita ini hanya boleh keluar rumah alasannya dua, jadi dokter atau jadi guru gitu. Nah, itu saya pernah baca itu. Nah, itu kalau ya saya setuju istri atau apa tetap di rumah saja. Nah, menurut keluarga untuk populasi ya keturunan ya.
0: Mungkin ini kalau kita bisa tebak perspektif dari penggugat ini, jadi istrinya mungkin nggak mau kerja, jadi keuangan keluarga kurang, hanya suaminya kerja kurang, ingin istrinya membantu, tapi istrinya nggak mau, kan undang-undangnya kamu yang nyari nafkah kamu aja gitu.
2: Ya gitu mas. Cuma ini lagi tugas negara lagi memberikan, mau mencarikan kewajiban apa, mencarikan kerja untuk suami yang lagi.
0: Iya betul. Seharusnya untuk laki-laki dipermudah ya. Kadang-kadang pekerjaan banyak yang mengkhususkan hanya perempuan saja. Yang laki-lakinya malah jadi pengangguran.
2: Iya.
0: Banyak kasus seperti itu ya.
2: Di Kuan Yu pernah menerima.
0: Iya, terakhir ya Pak, satu kalimat terakhir silakan.
2: Ya, Singapura itu dia apa namanya? Dia memikirkan kerja untuk orang-orang lansia itu yang udah pensiun pun dicarikan kerja.
0: Wow, iya.
2: Itulah kewajiban negara. Jadi kalau dapat kerjanya mantap, ekonominya mantap, kan istri nggak perlu lalu bekerja kan.
0: Betul. Iya. Baik Pak Pandu, terima kasih ya Pak atas komentarnya.
2: Iya,
0: sehat selalu. Assalamualaikum. Baik pendengar, Pak Pandu tadi menutup sesi interaktif di segmen Kopi Pro 3 hari ini ya. Semoga ini nantinya dapat ada penyesuaian atau perubahan di narasinya ya. Namun secara umum sebetulnya tidak ada masalah dengan hak dan kewajiban. Dan ya pasal perkawinan ini banyak ya, bukan hanya di pasal 34. Di pasal lainnya tentu saja kalau kita baca secara terperinci, hak suami dan hak istri sudah diatur sedemikian rupa. Dan tidak ada yang salah dengan istri bekerja, asalkan kedua pihak saling sepakat saja nanti seperti apa pengurusan anak dan juga keperluan rumah tangga lainnya. Dan tentu saja jangan sampai narasi bahwa suami harta suami adalah harta istri juga kemudian membuat istri jadi secara tidak beretika mengambil barang suaminya. Tetap harus ada izin dan saling menghormati satu sama lain. Saya kira itu adalah pesan yang sangat baik untuk menutup sesi Pro 3 kita kali ini. Saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling berdiskusi untuk segala keputusan di dalam rumah tangga. Saya Dani Sabil mewakili rekan kerja yang lain menutup sesi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita berjumpa lagi di Kopi edisi esok di jam yang sama, dan jangan kemana-mana, hingga pukul 5 pagi nanti kami masih akan tetap bersama Anda dengan rekaman-rekaman dialog pilihan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana para mahasiswa ekonomi Indonesia IPB University mengkaji kebijakan APBD dalam pendidikan melalui diskusi Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia atau FMEI yang berlangsung di gedung Andi Hakim Nasution. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.

Saudara, pemerintah kota Yogyakarta memperketat pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dengan menerjunkan 265 petugas. Laporan yang disampaikan Dian Parawanto.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.jawa.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026,

info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta.

sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show, penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan

0: 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2020.

0: 3, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
1: Solid.
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rmi.co.id.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih

Begitu tiba di depan gerbang gedung dewan, para mahasiswa membentuk barisan solid berhadapan dengan barisan aparat di balik pagar. Satu komando, satu perlawanan, demikian seru mereka. Demonstrasi bertahan hingga tengah hari. Di bawah terik matahari, lautan massa itu tak dapat menghindari ketegangan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah resmi menetapkan batas potongan komisi aplikator dan ojek online maksimal sebesar 8%, sehingga pengemudi kini menerima pendapatan bersih minimal 92%. Kebijakan ini disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, tetapi semakin rendahnya potongan tersebut diperkirakan mampu membawa dampak lain. Lalu bagaimana sebenarnya pengaplikasian kebijakan potongan baru tersebut? Apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan? Kami akan membahasnya jauh lebih mendalam bersama dengan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Pak Joko Setiawarno.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Joko Setiawarno, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Zahron ya.
1: Dengan Lukman.
2: Oh, Mas Lukman.
1: Iya.
2: Mas Lukman.
1: Pak ini, Pak ini terkait dengan potongan ojol ya, komisi untuk ojol 8%, untuk aplikator 8% ini memang ada sisi atau sisi negatifnya atau seperti apa?

0: dari MT ini melihatnya nih?
1: Ya sebenarnya kalau diberikan 8% sih, kalau benar-benar diberikan sih memang ada pemasukan cukup lumayan lah pendapatan buat driver ya. Mm-hmm. Tapi kalau kami melihat dibandingkan pada saat awal-awalnya dulu kan 2016 itu mereka bisa mendapatkan sampai 8 juta kalau di Jakarta.
0: Waktu masih sedikit ya drivernya?
1: Ya masih sedikit dan waktu itu saya masih ingat di survei itu pengangguran itu hanya 5%. Orang menganggur, kemudian daftar, driver itu hanya 5%. Lainnya itu mereka tampilan aja. Hmm. Jadi masih sedikit dan 8 juta, lebih bahkan kalau saya wawancara pada saat itu ya, tahun 2018 saya wawancara, mereka bisa mendapatkan sehari itu 12 juta. Cukup tinggi. Makanya pada saat itu cukup banyak orang beralih pekerjaan, manajer Kentucky, mencari poin, mencari penjara. Pada saat itu jadinya kisaran 5 sampai 7 juta di Jakarta ya. Makanya dengan 8 juta kan, apalagi temannya sudah 12 juta, wah beralihlah mereka. Berbondong-bondong bahkan pendaftarannya waktu itu Nadi masih mimpin ya, itu di mana? Di Parkir Timur Senayan ya. Oh itu penuhnya bukan main, tapi saya sudah curiga ini biasanya kalau bisnis kayak gini itu ada sesuatu lah di kemudian harinya itu. Tapi yang namanya orang kita tuh nggak belajar tahun 98, mungkin mereka belum lahir. 98 juga sama itu, bisnis cacing gitu kan, bisa apa ini nggak jelas, buka kebun di mana ya nggak jelas, atau akhir ya gitu, macam-macam lah pokoknya ya. Tapi bunga apa dulu, bunga cinta atau apa itu ya gitu, 1 juta dulu pada saat itu kan, sekarang 100 ribu aja nggak laku, masih kasih juga nggak mau. Ya musiman gitu loh. Nah tapi ini musimannya tuh menjadi apa ya, fatal gitu kan, ketika mereka beralih pekerjaan yang akhirnya kan mereka mau kembali lagi ke pekerjaan semula sudah tertutup. Banyak kisah itu kalau saya ke beberapa tempat teman-teman yang satpam yang di hotel dan sebagainya, mereka banyak cerita teman-temannya itu beralih pada saat itu,
0: kemudian tergiur ya,
1: tergiur sekali, bahkan di taksi-taksi yang disebut konvensional lah gitu ya, itu banyak beralih kan. Tapi setelah itu ya kembali lagi ke ya Kambul pun sih masih diterima lah, karena mereka punya karena apa, reputasinya bagus, selama mereka tidak ini ya tetap diterima, tapi cukup banyak yang kembali. Nah itu yang ceritanya, memang pada saat itu saya pun termasuk yang dibully juga. Dianggapnya saya sudah bilang pada saat itu sebenarnya ini harus ada pembatasan ini. Tapi mereka itu rata-rata pada itu kalap. Orang kalah kan bisa kan, ya udah saya biarkan aja mau gimana. Nah sekarang sudah terlanjur, dan soalnya kalau mau lihat sih kasihan juga itu keluarganya cerai-berai gitu. Ada itu kemudian yang kecapean ya, ngejar target tiba-tiba pagi hari meninggal kan, kasihan juga ya. Nggak kelola ya, nggak ada waktu, nggak diatur dan sebagainya. Ya akhirnya sekarang ini yang

0: kali 81,5% itu memang benar-benar mereka menggantungkan pada bisnis ini. Wah, ini sudah gawat ini. Jadi pemerintah ya harus cari lapangan pekerjaan kalau mau mengalihkan mereka tidak menjadi orang yang tergantung begitu tinggi. Karena apapun ya, meskipun nanti 8% itu disebut sejahtera itu ya susah.
1: Ya
0: karena dia ngangkut orang ya, kecuali mereka pelan-pelan sebagian dialihkan jadi kurir. Kalau kurir kan barang, ngangkut barang kan mungkin satu kan bisa banyak kan. Tinggal dimainkan saja ya, bisa lebih besar pendapatannya ketimbang angkot orang. Tapi ya nggak tahu nih pemerintah gimana.
1: Pak Joko, kalau kita lihat potongan ataupun komisi yang akan didapatkan oleh driver ini kan cukup besar gitu ya, 92%. Tapi kalau kita lihat potensinya, mungkin ya aplikator juga tidak akan mau dengan begitu saja mengurangi margin atau pendapatannya. Apakah ada kemungkinan juga nanti beban dari aplikator ini akan dibebankan ke konsumen ataupun di sektor lainnya?
0: Kami dapat info pada saat pembahasan para pers itu, ternyata aplikator nggak ada yang omong katanya.
1: Oke.
0: Mereka juga kaget, sebagian saya nggak sebut instansi mana ya, mereka juga kaget. Perjanjiannya kemarin katanya 10%, kok tiba-tiba 8%. Mungkin Pak Presiden sebenarnya angka 8 ya. Yang biasanya 10% bilang, tapi aplikator tuh nggak diajak ngomong katanya. Nah makanya, tapi di sisi lain saya lihat pemerintah juga mau mengambil alih. Nah sejauh mana pengambil alihan itu? Kami sebenarnya 2022 sudah diminta pada situ Pak PKS. Karena saya cerita, Pak ini keliru ini Bapak, sering ngomongnya kan Pak Presiden mengatasi pengangguran. Nggak ada pengangguran Pak, ini orang tertipu. Saya bilang, saya kasihkan itu hasil surveinya Kementerian Perhubungan sendiri, yang mana dia nggak pernah baca. Kaget juga dia. Waktu itu minta bantuan saya, bicara dengan salah satu deputi di Menko Marves, ya saya ceritakan kalau dan pengalaman dan seperti ini, ya sebaiknya saya sarankan pemerintah itu punya aplikasi sendiri. Kalau punya pemerintah punya aplikasi
1: membangun sendiri.
0: Bangun sendiri, itu kasihin ke daerah juga, sehingga daerah yang ngelola.

0: Mesti buat Pemda, nggak ada. Saya nggak tahu ke negara lewat mana, gitu. Yang tahu Komdigi lah, perhubungan juga nggak ngerti gitu kan ya. Nah ini sebenarnya orang nanya Komdigi, Kominfo lah dulu. Tapi sekarang Komdiginya lepas tangan gitu. Ya, kasih perhubungan, padahal ini aplikator, bukan operator. Nah, ini yang jadi problem. Nah, tapi ya, nggak tahu ini katanya mau diambil alih, kalau mau beli saham, sahamnya berapa. Kalau dibiarkan, saya yakin mereka kalau biasa potongnya 20%, tinggal 8%, mikir-mikir ini mau saya teruskan apa saya tutup. Kalau ditutup kan bahaya juga ini kan. 5 juta orang bisa nganggur kan. Meskipun nggak sampai 5 juta lah, kan 81,5% kali 5 juta lah. Ya mungkin sekitar 4 jutaan, tapi kan lumayan tinggi pengangguran. Nah sementara pemerintah kalau saya lihat, ini dianggap sebagai lawan pekerjaan. Ya keliru lagi kan.
1: Kan ini bukan lawan. Jadi pekerjaan. Potensi untuk pengangguran ini datangnya dari aplikator yang melakukan efisiensi di sisi internalnya gitu ya?
0: Pak ya, Joko. Dia kan namanya, dia sudah keberusahaan, sudah IPO, dengan sendirinya kan dia yang dipikir keuntungan.
1: Ya.
0: Dia melihat sisi kesejahteraan. Yang buat dia kan pemasukan, mau berapa orang, bila perlu kita-kita ini juga jadi driver kan, bisa nyumbang kan. Ya untung, tapi sebagai driver kan kelengar juga kan. Tidak diatur di parlemen itu berapa hari jam kerja mesti diatur kan, bukan hanya 8%, dia bekerja berapa jam sehari, ya maksimal aturannya 8 jam, tapi rata-rata driver itu kerjanya sudah 12 jam, hari liburnya tidak diatur, mesti harus diatur hari kerja maksimal berapa jam, kemudian dia libur seminggu harus berapa hari, ya itu diatur, bukan sekadar mengatur persentase. Kalau dia kerja terus ya dia kan bukan mesin ya, dia manusia, satu saat kan lifetime-nya akan menurun. 10 tahun jadi driver itu berat loh.
1: Iya.
0: Ya, sangat berat.
1: Baik. Nah, win-win solution-nya di tengah kondisi saat ini bagaimana, Pak Joko? Tadi kan sudah dikeluarkan ya, perpres-nya untuk 8% ini, potongan aplikator. Sementara tadi potensi untuk adanya pengurangan dari sisi internal dari aplikator sendiri, ya memungkinkan gitu ya, karena tidak mau mengurangi keuntungan itu sendiri. Itu bagaimana solusinya?
0: Ya, kalau kami mengusulkan tetap sama seperti yang 2022 itu, karena melihat di negara lain juga mereka dalam melindungi warganya di Korea itu, karena supir-supir taksi itu banyak usianya di atas 50, tidak bisa berbahasa Inggris dengan lancar, kalau ada online gini kan akan mati dia kan. Makanya dia punya Kakao T namanya tuh, dia punya aplikasi sendiri, China juga punya, Jepang punya, kita aja nggak punya.

0: Barangan gimana? Tapi kalau pemerintah punya aplikasi kan ketahuan parkir nggak benar, langsung dimatikan. Sekarang dari dulu cuma wacana aja di Jakarta itu.
1: Nanti nasibnya bagaimana mengenai transportasi umum yang dimiliki daerah ini, Pak Joko, kalau memang solusinya seperti itu?
0: Ya nanti kan daerah mengatur apakah daerah mau atau tidak kan tergantung kan. Ya mungkin kayak di Aceh, mungkin nggak daerah-daerah ini kan kalau ojol itu meja sama baja ya. Kalau baja saya bilang agak syariah juga karena memisahkan pria dan wanita. Kalau ojek itu kan nggak mungkin daerah tertentu dianggap tidak apa bukan bersyariah ya nggak bisa dipaksakan juga gitu. Tetapi kalau sebagai kurir itu lain ya. Oh kurir sejak dulu sudah ada tuh antar justru sebenarnya harus dialihkan mereka tuh menjadi kurir karena kurir bisa lebih sejahtera.

0: Setiap hari, walaupun saya nggak punya apresiasi, tapi saya berinteraksi dengan para sopir-sopir itu.
1: Ya, apa Pak, kebanyakan keluhannya? Ini hanya keluhannya sebatas komisi atau ada hal lain yang dikeluhkan oleh teman-teman ojol?
0: Jelas komisi, buat mereka kan komisi itu penting.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tapi karena mereka nggak ada pilihan pekerjaan lain, sudah melakukan pekerjaan, ya susah. Ya, kemudian dia mau usaha, udah usianya udah tambah tua gitu kan. Tapi bagi pengemudi yang maunya sudah pensiun sih nggak masalah, karena itu dianggap pekerjaan sambilan aja. Tapi bagi yang pekerjaan utama, cukup berat buat mereka. Mereka mau kerjaan yang dulu, usianya udah lebih, nggak mungkin lagi mereka bekerja di mana. Kalau sudah 40 ke atas, udah susah, kecuali punya keahlian. Punya keahlian pun punya harus punya modal. Punya modal, tenaganya harus kuat. Umpamanya dulu buat kue sanggup sampai pagi, sekarang sudah nggak sanggup lagi karena sudah terbiasa dengan pola-pola seperti ini. Tapi kalau mereka bekerja pun, orang itu sudah biasa bebas ya. Diikat pekerjaan itu susah. Sebenarnya ada satu perusahaan taksi di Semarang, ya, itu yang muda-muda itu pada nggak betah dia. Karena terbiasa bebas, tiba-tiba diikat, tapi hasilnya nggak mau. Tapi yang mereka bertahan itu dari online ya, mereka sukses itu. Saya perhatikan, mereka sukses bisa. Cuman kan orang nggak mau diikat. Pengen bebas kan, besar ya susah kan.
1: Baik, Pak Joko Setiawarno, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak. Ya, pendengar Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiawarno.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro TV.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan potongan ojol turun jadi 8% dan bagaimana tanggapan dari Ketua Umum Garda Indonesia. Kami sudah tersambung ya bersama dengan Raden Igun Wicaksono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Igun, selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana Mas Igun, teman-teman dari driver online ya, terkait dengan ini kan sudah resmi ya, Presiden mengeluarkan perpres terkait dengan potongan ojol sendiri. Ini gimana tanggapan dari ya, teman-teman?
2: Baik, jadi memang yang sudah disampaikan oleh Presiden pada saat May Day kemarin, 1 Mei itu, bahwa tuntutan kami mengenai potongan biaya aplikasi atau kami sebut juga sebagai bagi hasil itu 10% malah mendapat kejutan dari Presiden, malah diberikan 8%. Jadi memang udah di atas ekspektasi kami ya. Ini hal yang sangat menggembirakan gitu, yang disambut positif oleh rekan-rekan pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Sebagian besar

0: sebagian besar. Nah, juga. Sebagian iya, kecilnya apa nih? Kita mau tahu juga.
1: Ada juga yang ketakutan, katanya nanti kalau 8% itu akan dicari-cari lagi potongan yang lain, yang akhirnya merugikan driver. Loh, ini aja belum jalan kok udah
0: takut duluan,
1: ya berasumsi sendiri gitu. Jadi iya, belum ada ininya, belum ada realisasinya seperti apa, tapi udah berasumsi.
0: Nah, kalau yang saya dapatkan ini kekhawatirannya terkait dengan bonus dan promo itu, Mas Igun. Kalau ini 8%, tentunya aplikator juga tidak mau mengurangi keuntungan secara drastis kan ya. Mungkin ada di sektor-sektor lain yang mungkin bisa diambil keuntungannya. Gimana Mas Igun lihatnya?
1: Ya, ini Perpres ini kan nanti sebagai induk diregulasi tingkat pemerintah ya, eksekutif ya. Nah, nanti akan ada turunan-turunannya, baik itu di Kementerian Perhubungan, Komdigi, dan kementerian terkait lainnya. Disitulah kami akan memberikan juga masukan kepada regulator bahwa perusahaan aplikasi ini dilarang A, B, C, D, apa aja tuh yang nggak mau. Misalkan nggak mau ada namanya bayar hemat, tidak mau ada namanya promo-promo yang akhirnya merugikan yang diambil dari komisinya driver. Ya itu akan kami sampaikan, dan kami menyampaikan hal tersebut melalui bukti konkret maupun kajian.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi pasti akan ada waktu. Dari implementasi awal dulu nih, implementasi awal dulunya 8% dulu, itu berjalan dulu. Nah, setelah berjalan baru kami akan melihat apa saja yang akan diakali oleh perusahaan aplikasi gitu, agar mereka ini misalkan untuk mempertahankan profit marginnya. Kalau memang profit marginnya itu tidak memberatkan driver, ya silakan. Tapi kalau akhirnya memberatkan driver, sampaikan kepada kami. Kami juga membuka saluran kanal aduan 8% ini gitu, karena kami sudah membentuk satgas 8% dari asosiasi kami sendiri juga untuk menampung nih apa aja keluhannya.
0: Nah,
1: gitu, berjalan dulu baru kelihatan. Oh, ada keluhan A, B, C, D.
0: Belum jalannya udah ketakutan ya.
1: Belum jalan aja udah, wah nanti begini, wah nanti begitu. Ya sudah, nggak usah jadi driver aja kalau kayak gitu, kalau ketakutan. Jadi kita harus optimis. Segala perjuangan itu adalah optimis dan konsistensi. Kami konsisten waktu perjuangkan 10%, tapi akhirnya dikasih 8%. Kami akan juga konsisten untuk memperjuangkan hal lainnya yang akhirnya dapat merugikan driver. Gitu. Itu akan kami perjuangkan. Tapi kan kami belum tahu barangnya seperti apa.
0: Belum jalan gitu.
1: Belum jalan.
0: Silakan, Mas Igun.
2: Iya, terima kasih ya. Jadi yang pertama Pak Edi mengenai dari 20% menjadi 8%. Jadi kami meluruskan ya. Karena kami juga yang tahun 2019 merumuskan mengenai potongan. Potongan aplikasi maupun tarif. Tapi kami ini kan di ojek online ya. Kami tidak karena beda regulasi nih antara ojek online dengan taksi online. R4 nih, roda 4.
0: Beda ya.
2: Beda regulasi. Beda. Kalau kami di Kemenhub, keputusan Menteri Perhubungan dan permennya itu permen nomor 12. Sedangkan untuk R4 itu permennya permen nomor kalau nggak salah 118 kalau nggak salah ya. Cuman kontennya atau isinya juga kami nggak begitu paham. Karena kami adalah penyusun di dalam permen 12 tahun 2019. Nah, kembali lagi nih, untuk biaya potongan, kami meluruskan. Biaya potongan aplikasi itu hanya 15%. Hingga saat ini, hingga detik ini, 15%. Bukan 20%. Nah, perusahaan aplikasi minta tambah 5% lagi, mereka beralibi butuh 5% untuk dikembalikan kepada driver. Dalam bentuk apa? Asuransi-asuransi, promo-promo, dan segala macam biaya agar penumpang itu mau menggunakan jasa dari transportasi online. Gitu. iklan segala macam itu dikembalikan kepada driver 5%. Jadi regulasi hanya mengatur 15%. Turunnya itu hanya 7%, bukan 12%. Jadi ini yang banyak diberkembang masyarakat, wah itu kasihan perusahaan aplikasi, dari 20% menjadi 8%, nggak ada itu. Jadi yang ada hanya 15% turun ke menjadi 8%, hanya 7%.
0: Gitu. Tapi yang 5% tadi itu bagaimana? Yang 5% yang untuk katanya asuransi
2: itu nggak pernah dikembalikan, nggak pernah itu dirasakan manfaatnya secara konkret ya. Mungkin ada yang pernah merasakan, itu juga hanya kalau kami menyebutnya binaan perusahaan aplikasi aja. Jadi mereka yang
0: gitu ya?
2: Perusahaan aplikasi nggak merata. Gitu, sebagian besar kami menangani kecelakaan lalu lintas terhadap rekan-rekan kami itu tidak menerima manfaatnya, maka malah dipersulit untuk melakukan klaim asuransi, padahal itu haknya dari si driver, gitu. Nah inilah yang kami sesalkan selama ini, kami harus perjuangkan. Mereka selama ini curang, perusahaan aplikasi curang, mengambil sepihak bertahun-tahun.
0: Nah, sekarang saatnya perusahaan driver ya.
2: Nah sekarang saatnya negara mengambil alih hal ini. 8% sudah ditetapkan. Jangan sampai ada kecurangan lagi, karena kami sebagai satgas 8% akan kawal ketat hal ini sampai kapanpun. Nah, kami buka kanal aduan melalui website kami. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Di pelosok manapun kalau mau mengadu adanya pelanggaran, silakan kirim tangkapan layar atau screenshot dari pelanggaran tersebut seperti apa. Semua akan kami kumpulkan data, kami verifikasi, dan kami akan sampaikan kepada kementerian terkait, kementerian teknis terkait maupun lembaga kepresidenan, seperti itu. Tadi Pak
0: Arman di Samarinda terkait dengan asuransinya itu bagaimana sih kejelasannya itu ya?
2: Nah itu dia, jadi selama ini perusahaan aplikasi mengambil jatah 5% tidak pernah diaudit oleh kementerian teknis terkait nih. Tidak pernah diaudit, dan karena uang 5% yang dikumpulkan oleh jutaan driver yang ada itu tidak jelas kemana larinya.
0: Itu sejak tahun berapa, Mas Igun? Yang 5% itu sejak tahun berapa? Udah berjalan?
2: Sejak tahun 2019 kalau di kami ya. Dari PM atau Permen 12 tahun 2019.
0: 7
2: itu
0: tahun.
2: Sudah berlaku gitu. Sudah berlaku harusnya. Nah, mereka minta lagi diperketat di tahun 2022 di Kemenhub 1001 tahun 2022. Yaitu tadinya secara non tertulis ya. Nah, mereka minta ditulis secara jelas tahun 2022 itu 5% akan dikembalikan sebagai jaminan ini, jaminan itu, jaminan itu. Tapi tidak pernah ada driver menerima. Kalau menurut kami, karena kami menangani langsung setiap langkah lantas yang ada di jalanan, gitu. Itu tidak pernah mereka menerima manfaat langsung. Nah, kecuali ya kalau kami itu melakukan advokasi keras kepada perusahaan aplikasi, itu pun melalui proses yang sangat lama. Gitu. Nah, ini yang merugikan semua untuk para driver, dan kami akan terus pantau hal ini.
0: Tadi masukkan juga Pak Arman tadi bagaimana terkait dengan tes narkoba khususnya untuk R4 katanya ini bagaimana? Mas Igun.
2: Ya, setuju juga mengenai hal tersebut, namun ini mungkin di luar dari Perpres, tapi ini secara normatif dan etika seharusnya rekan-rekan driver ini kan menjauhi adanya narkoba, ya kan? Nah, kalaupun harus dilakukan tes narkoba, ya silakan. Kami juga setuju aja. Apabila itu dilaksanakan oleh badan terkait yang memang berwenang untuk melakukan hal tersebut. Dilihat dari urgensi. Artinya gini, semakin banyak para pengemudi yang terlibat di sini, berarti ini ada jaringan dari narkoba masuk ke dalam rekan-rekan driver. Nah, ini yang harus diatensi oleh pemerintah dan aparatur terkait seperti itu. Dan kami setuju hal tersebut.
0: Tadi Pak Matauli di Sibolga, Mas Igun, terkait dengan kendaraan dari driver ini, persentasenya saat ini kan kalau tidak salah sudah banyak juga ya yang menggunakan kendaraan listrik ya, Mas Igun, ada datanya tidak nih untuk berapa persen sih untuk yang sudah menggunakan kendaraan listrik atau masih menggunakan kendaraan yang memang memerlukan bahan bakar?
2: Ya, data konkret atau data data valid itu kan pastinya ada di Kementerian Teknik terkait dan juga di Korlantas Polri ya, mengenai penggunaan sepeda motor listrik atau kendaraan listrik ini di kalangan driver ya. Namun kalau menurut kami, kalau menurut empiris kami ya, ada sekitar udah 30 mungkin lebih hampir 40% sudah menggunakan kendaraan listrik, gitu. Jadi udah semak eksponensialnya naik. Artinya tingkat para pengemudi ini untuk menggunakan kendaraan listrik ini terus semakin naik setiap tahun, gitu. Karena mungkin ya mereka antisipasi bahwa BBM ini tidak stabil ke depannya, gitu. Pada saat BBM tidak stabil, ya harga yang subsidi diterima seperti BBM Pertalite ya kalau di sepeda motor ya, itu mungkin pada saat sudah naik, kalau di listrik kan sangat efisien, mereka kan merasakan efisiensinya tersebut. Jadi tidak terpengaruh dengan kenaikan BBM subsidi.
0: Mas Igun, kalau ada skema lain tidak yang mungkin secara praktiknya ini tetap membebani driver ataupun pelanggan ini?
2: Nah, kalau skema-skema tersebut yang saat ini kan yang berlaku ini ada hemat berbayar. Jadi gini, driver itu kalau ingin mendapatkan order misalkan 10 order dia harus berbayar Rp20.000 kepada si perusahaan aplikasi. Gitu. Jadi sudah dipotong melebihi regulasi ya. Pemotongan itu sampai 20% lebih loh, sampai 30. Kami juga pernah memberikan bukti tangkapan layar kepada Komisi 5 DPR RI maupun Kementerian Perhubungan bahwa adanya pemotongan mencapai hampir 50%. Ya kan? Nah, skema-skema ini ditambah lagi dengan berbayar. Jadi driver ini kalau mau dapat order sehari 10 atau 20 bayar dulu segini, 20.000, 10.000.
0: Seperti itu. Apa top up
2: kalau
0: gitu
2: tidak
0: ya?
2: Bayar enggak dapat.
0: Top up dulu gitu ya, berarti ya.
2: Top up. Jadi dipotong setelah memang sudah mendapatkan order tersebut. Gitu, dia dipotong dari dompet digital mereka. Dari pendapatan mereka. Gitu.
0: Kalau saat ini yang ini kan belum berlaku ya. Kalau tidak salah Juni berlakunya yang 8% ini. Nah, biaya aplikasi, biaya layanan itu kan biasanya juga dibebankan ke pelanggan atau ke driver ini.
2: Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pelanggan.
0: Okay.
2: Tapi dampaknya akhirnya ke driver juga kan. Itu. Itulah yang akan kami evaluasi. Nah, ini memang saat ini adalah masa asesmen atau masa penyesuaian juga sinkronisasi bahwa perusahaan aplikasi ini kan dipanggil nih dengan kementerian teknis terkait, dengan pihak pemerintah, bahwa mereka harus siap tidak siap, mau tidak mau, bulan Juni itu harus dilaksanakan 8% ini. Untuk tanggalnya kami juga belum monitor, kami belum diberikan informasi. Kami berharap secepatnya, artinya jangan sampai tanggalnya nanti akhir bulan Juni gitu. Jadi 2 bulan kita mendapatkan kerugian si para driver ini.
0: Iya, baik. Mas Igun, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Dan nanti ke depan kita update ya bagaimana implementasi dari perpres ini dan apakah yang memang skema-skema yang memang masih memberatkan driver ataupun pelanggan ya. Mas Igun ya, kita bincang.
2: Baik,
0: ya.
2: Pak Lukman.
0: Terima kasih banyak, sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono ya, kami membahas terkait dengan potongan komisi ojol jadi 8% dan tentunya ini kabar baik ya untuk para driver ojek online. Dan namun kebijakan ini nanti akan berlaku mulai Juni dan ada beberapa kekhawatiran ya dari driver ojol itu sendiri terkait dengan bonus dan lain-lainnya. Namun karena ini belum berjalan, nanti akan dipantau atau dikawal dari Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono.
3: Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat.

dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: lah kemana?
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana organisasi Human Initiative meluncurkan kurban week di kawasan Car Free Day dan akan menyalurkan hewan kurban ke daerah pelosok Indonesia dan beberapa negara. Laporan yang disampaikan Yorike Fitri.
1: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat.
2: Presiden Human Initiative, Tommy Hendrajati, kepada RRI mengatakan peluncuran Kurban Week menjadi rangkaian penyelenggaraan kurban tahun ini, di mana program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, masyarakat pelosok sangat menantikan momen menikmati daging kurban setiap perayaan Idul Adha. Karena itu, pendistribusian kurban difokuskan ke daerah terpencil dan minim penerimaan hewan kurban.
1: Hari ini mau launching tentang namanya Kurban Week. Kenapa? Karena kita ingin melakukan konsolidasi, kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Harapannya bahwa program ini bisa mendapatkan dukungan yang masif dan luas. Kenapa? Karena mungkin bagi sebagian masyarakat, kurban di perkotaan itu makan daging hal yang biasa. Ya. Karena mungkin ketemu daging bisa setiap saat dan kapan saja. Kalau bagi masyarakat di pelosok, di pedalaman yang begitu luas, areanya di Indonesia dan juga di beberapa di luar negeri, makan daging merupakan event atau yang sangat ditunggu setiap tahun. Karena mereka ada keterbatasan, mereka ada baik secara ekonomi maupun secara sumber daya gitu.
2: Human Initiative juga menargetkan distribusi kurban ke sejumlah wilayah Indonesia dan beberapa negara di kawasan Afrika, di mana tahun ini Human Initiative menargetkan sebanyak 26.000 penerima hewan kurban. Sementara itu, salah seorang warga, Fida, mengaku mengetahui kegiatan Kurban Week melalui media sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut menarik karena menghadirkan senam bersama, jalan sehat, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Fida juga mengaku pernah berkurban secara daring melalui Human Initiative. Ia menilai proses distribusi kurban dilakukan secara amanah dan jelas.
3: Sebelumnya aku pernah sekali kurban di sini, dan itu sangat, online, betul. Dan alhamdulillahnya itu amanah dan terpercaya sih, Mbak, karena data dan distribusinya juga jelas. Karena aku cross-check juga kan di sana.
4: Yeah. Nah, kurbannya biasanya apa, Mbak?
3: Aku waktu itu sapi.
2: Sementara itu dari pantauan RRI, masyarakat juga ikut antusias dalam kegiatan yang dilakukan oleh Human Initiative seperti senam kemanusiaan dan juga launching Kurban Week di kawasan Sudirman, Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekan terus ya kan, karena kita punya kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan? Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pasti kan sangat meriah ya, pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Saya lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's snapped away uncomfortably to Fabregas. Surely now, surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jim Carter. Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menjadi ancaman nyata melalui fenomena deepfake yang vulgar, terutama di lingkungan kampus. Kasus rekayasa foto yang tidak senonoh yang menimpa mahasiswi Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat, membuktikan bahwa modal foto ternyata yang tersebar di media sosial kini bisa diubah menjadi senjata penghancur reputasi seseorang hanya dalam hitungan detik. Dan ketika aplikasi manipulasi wajah berbasis AI dapat diakses secara bebas dan gratis oleh siapa saja, maka ruang akademik yang seharusnya aman justru berubah menjadi tempat yang rawan bagi kejahatan siber berbasis gender. Bagaimana sebenarnya kita harus memandang kesiapan sistem keamanan siber dari regulasi digital kita dalam membendung bahaya teknologi yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan ini? Ancaman deepfake vulgar di kampus menjadi tema kami. Kami akan langsung berbincang bersama dengan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau SISREC, Dr. Pratama Persada.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kabar baik ya, Pak Pratama ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Panjang nih.

0: Iya. Dan berat lagi topiknya ini ya. Oke, Pak Pratama, mungkin bisa nggak di awal tolong dijelaskan secara sederhana lah, gimana sih teknologi deepfake ini kok bisa bekerja hingga mengubah foto seseorang menjadi konten vulgar dengan sangat rapi, bahkan sulit untuk dibedakan keasliannya.
1: Ya, Mas Rey dan pendengar Pro 3 ya. Ini apa, teknologi AI itu sekarang itu makin murah, makin mudah dan bisa anonim. Nah, masalah deepfake ini gitu. Kalau dulu itu kita membuat manipulasi wajah itu kan perlu kemampuan Photoshop.
0: Yeah.
1: Photoshop itu aplikasi untuk apa namanya gambar kan, yang levelnya tingkat tinggi. Kalau sekarang kan nggak perlu, cukup upload foto korban, pilih template tubuhnya pakai tubuh siapa, klik generate gitu, keluar dalam hitungan beberapa detik gitu.
0: Okay.
1: Jadi sistem deepfake ini dia melakukan apa, olah grafis gitu ya, berdasarkan apa, machine learning gitu, yang dia bisa tahu, bisa mikir kayak otaknya manusia gitu, sehingga ketika kita perintahkan ya, kita perintahkan untuk okay, tolong ganti mukanya Mas Rudy dengan mukanya Arnold Schwarzenegger gitu, dibikin sama dia langsung gitu, karena dia tahu mukanya Mas Rudy, di dapat apa, source mukanya Mas Rudy, kemudian dia bisa nyari badannya Arnold Schwarzenegger itu,
0: ya
1: kan, si jagoan Amerika itu gitu, atau si Rambo lah gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu dia dengan tahu dengan segala macam komposisinya dia bisa ngatur secara otomatis sehingga mukanya apa, Mas Rudy itu badannya nanti bisa segede Rambo, dan itu hampir realistis gitu. Nah, celakanya sekarang foto korban gitu, foto-foto yang dijadikan korban itu sangat mudah didapat kan Mas Rudy, Instagram, TikTok, WhatsApp, grup-grup di kampus, foto praktikum, foto wisuda, LinkedIn dan lain-lain gitu. Satu foto wajah saja, muka gitu ya, itu udah cukup gitu, apalagi ketika resolusinya tinggi gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini harus mulai berpikir bahwa ketika literasi terhadap etika AI itu rendah gitu ya, akhirnya mereka bisa bikin-bikin hal-hal seperti ini. Dan ini aplikasinya banyak banget sekarang.
0: Yeah.
1: Yang terdaftar di Google Play juga banyak, yang terdaftar di Apple Store juga banyak, yang ilegal juga lebih banyak lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Ingat ya kemarin ketika X membuat Grok kan gitu, yang akhirnya sekarang apa namanya, diblok sama Komdigi gitu. Betapa mudahnya kita membuat apa foto orang gitu, di apa namanya, taruh di mukanya bintang film porno gitu, bahkan ditaruh dalam video. Bayangkan, video sekarang udah biasa gitu. Jadi ada video porno mukanya diganti mukanya orang gitu. Nah, itu kan memang luar biasa jahatnya kalau menurut saya gitu.
0: Tapi kok bisa begitu mudah diakses dengan gratis oleh masyarakat awam saat ini ya? Apa yang menjadi masalahnya ini?
1: Ya, karena itu perlombaan antar perusahaan penyedia layanan AI itu gitu. Jadi banyak nih Mas Rudy gitu, aplikasi-aplikasi di luar sana gitu, aplikasi untuk face swap gitu ya, untuk ganti muka gitu, kemudian aplikasi untuk AI nudify gitu, untuk apa, ngilangin baju, untuk bikin bugil gitu. Kemudian aplikasi untuk bikin video deepfake gitu. Bahkan aplikasi untuk voice clone pun sekarang udah banyak. Makanya penjahat-penjahat sekarang suka nelfonin kita kan, pakai silent call gitu. Kita ngomong gitu,
0: diambil suara kita ya.
1: Halo, ini apa kabar? Itu waktu 3 detik aja diambil sama mereka, dikonek sama mereka, dipakai untuk nelfon saudara-saudara kita untuk nipu, pakai teman-teman kita.
0: Ada gak ciri khusus yang bisa membantu kita sebagai masyarakat awam untuk membedakan antara foto ataupun video, terutama

0: Karena apa? Karena sekarang teknologi AI ini semakin major ya, semakin canggih gitu. Dia membuat, kalau dulu kan gampang nih, kita bisa melihat komposisi apa cahaya di belakang kita, kemudian komposisi muka dengan badannya warnanya beda gitu kan ya. Sekarang mereka udah tahu nggak ada bedanya gitu. Dengan terus berbayar gitu yang profesional, kita nggak bisa bedakan gitu. Makanya okay. ini bahaya sekali. Kenapa bahaya sekali? Karena kemampuan kita untuk mata kita untuk mendeteksi itu nggak akan bisa.
1: Teknologi sangat terbatas ya.
0: Detek aja banyak ketipu gitu. Okay. Apalagi hanya dengan mata gitu.
1: Kalau memang ya, sulit sekali untuk dibedakan.
0: Pornografi kan banyak juga misalkan. Yeah. Anjing gitu disuruh apa-apa bisa gitu. Yeah. Kemudian kucing bilang Allahu Akbar di kuburan gitu. Ya kan mirip banget gitu. Yeah. Dan kita nggak bisa membedakan itu benar apa enggak. Gitu.
1: Baik. Nah kalau memang kita tidak bisa untuk membedakan keaslian dari sebuah produk AI tadi, paling tidak kebiasaan digital seperti apa sih, Pak Pratama, bagi kita para pengguna media sosial yang ternyata tanpa sadar, hal itu justru mempermudah pelaku deepfake untuk mendapatkan bahan baku wajah kita ini, Pak. Gimana?
0: Ya, kalau menurut saya ini yang harus dilakukan masyarakat ya, atau mahasiswa lah ya, kalau kasusnya kemarin ya gitu. Jangan unggah foto yang berlebihan lah gitu, terutama close up yang high definition gitu ke media sosial gitu. Kemudian banyak angle gitu, apalagi seneng nih penjahat ini, mau dari depan ada, dari samping ada gitu, dari bawah ada, dari atas ada gitu. Nah itu mereka seneng tuh gitu. Kemudian jangan unggah foto-foto yang suara-suara yang panjang gitu. Dan media sosial ya, kan batasi followersnya gitu, batasi storynya gitu, jangan semua orang bisa bisa ngakses gitu. Kemudian ketika ada foto-foto penting gitu ya, jangan hanya foto aja gitu, bikin watermark lah dikit di badan, di tangan atau dimanapun gitu ya gitu. Supaya orang ketika ngambil itu dia juga mikir, oh ini kalau sampai ketahuan bahaya nih gitu. Kemudian reverse image mas, yeah. Reverse image ini adalah apakah foto kita dipakai pihak lain gitu. Jadi okay. Kita bisa search menggunakan foto kita gitu ya kan. Nanti akan ketahuan tuh foto kita itu tampil di mana saja gitu. Bikin foto kita jadi artis porno ya kan. Nah itu di Google udah bisa tuh, reverse image namanya gitu. Jadi foto kita gunakan untuk mencari image gitu. Okay. Kemudian kalau misalkan menjadi korban gitu, jangan langsung dihapus. Kalau menurut saya screenshot, kemudian cek URL-nya, cek chat-nya gitu.
1: Itu langkah ya, pertama kan? Yang bisa dilakukan kalau kita menemukan ya, foto disalahgunakan.
0: Supaya kita bisa melaporkan gitu. Okay. Supaya kita bisa melaporkan ke aparat penegak hukum kalau misalkan ternyata kita menjadi korban gitu.
1: Kan? Metode forensik digital yang biasa digunakan itu seperti apa sih untuk membuktikan bahwa ternyata ada sebuah karya AI atau konten video atau foto adalah manipulasi deepfake ini, Pak Pratama?
0: Susah mas. Ini saya juga sampai sekarang juga masih kebingungan gitu, bahwa ternyata kalau yang dibuat asal-asalan sih gampang ya mas. Misalkan Pak Prabowo nih di TikTok dia ngasih sumbangan kepada masyarakat Indonesia gitu, yeah. Dikasih 20 juta semua orang Indonesia gitu. Kita bisa ngelihat tuh antara mulut, kemudian muka, gestur, kan bisa kita bedakan gitu,
1: yeah.
0: Ya kan?
1: Yeah.
0: Tapi kalau misalkan dibuat oleh orang yang profesional gitu, misalkan deepfake-nya Tom Cruise, coba cari di YouTube nanti, deepfake-nya Tom Cruise gitu. Itu sama persis, kita nggak bisa membedakan gitu. Dan kalau sampai sekarang menurut saya belum ada teknologi yang bisa digunakan untuk mendeteksi 100% gitu.
1: Okay.
0: Video atau foto itu dibuat deepfake atau itu real.
1: Termasuk platform media sosial belum memiliki sistem otomatis untuk bisa mendeteksi atau bahkan langsung menghapus konten hasil deepfake, Pak.
0: Nggak akan bisa gitu, okay. Ya kan? Karena sekarang semakin canggih. Nah, oleh karena itu pentingnya regulasi gitu. Di Eropa itu mereka sudah mewajibkan kalau satu konten dibuat oleh deepfake atau dibuat oleh AI itu wajib mencantumkan watermarknya gitu, atau logo atau apapun lah, atau komen lah bahwa ini dibuat menggunakan AI gitu. Kalau enggak, mereka bisa kena hukuman berat itu gitu. Nah di Indonesia kita masih belum punya regulasi itu, sehingga orang asal aja.

0: bikin pakai AI, mereka baru tahu sebentar, ngutak-ngatik, temannya dimasukkan gitu, ternyata dibikin lucu ya menurut dia gitu, kemudian dia bikin banyak-banyak gitu. Nah akhirnya ketika disebar ke jaringan si apa pembuat ini, itulah yang menjadi masalah, karena kan ketika dia sudah masuk ke internet gak bisa kita hapus. Kalau okay. misalkan si pengunggahnya sudah menghapus, yang lainnya apa namanya reshare gimana?
1: Nah, Pak Pratama, nah, artinya kalau kita masyarakat awam susah membedakan, tidak ada sistem yang bisa atau bahkan di media sosial sendiri yang bisa menghalau itu palsu atau tidak. Ketika ya. Kita melaporkan, ada apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum atau ahli cyber sekalipun dalam melacak pelaku pembuat konten deepfake ini yang mungkin sudah tersebar kemana-mana ini?
0: Ya, Pak Aparat Penegak Hukum bisa mencari bukan dari apa namanya mendeteksi ini ya, mendeteksi apakah itu dibuat deepfake atau tidak gitu, tapi bisa dikejar bahwa konten itu gitu mengandung misalkan pornografi gitu. Kemudian ketika dia menyebar, nge-share gitu, kan dia ikut apa mendistribusikan konten-konten negatif, dan itu ada ancaman hukumannya di Undang-Undang ITE gitu. Yeah, dan yeah. itu bisa ditelusuri, akun-akun yang ada di media sosial itu bisa ditelusuri kalau memang dia benar-benar pikiran manusia ya, karena yeah. itu juga akun-akun robot gitu. Itu okay. bisa ditelusuri dengan cara apa? Ya kerjasama dengan platform gitu. Kalau okay. kita telusuri langsung ya mungkin akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka bisa aja menggunakan akun fake, ya kan? Yeah. Dia bisa menggunakan akun-akun palsu, gitu. Yeah. Dia bisa menggunakan identitas palsu. Tapi ketika mereka daftar ke platform, platform kan pasti ketika mereka daftar pasti minta tuh dia registrasinya dari mana, ketahuan IP address-nya, ya yeah. kan? Dia ada yeah. di mana? Kemudian dia menggunakan nomor telepon berapa? Dia menggunakan alamat email mana gitu. Jadi okay. platform tahu sebenarnya. Nah itu bisa dikejar.
1: Okay.
0: Gitu. Nah masalahnya adalah platform-platform media sosial di Indonesia ini kepatuhan terhadap pemerintah kita itu hanya 30%.
1: Oke, okay. Pak, kita
0: parfu aja gitu.
1: Iya. Oh ya. Kan tadi Bapak katakan dilakukan penelusuran siapa sampai pada siapa pelaku pembuatnya. Kalau begitu, pembuat aplikasi atau penyedia layanan internet atau layanan deepfake-nya di internet itu bisa ikut dijerat hukum nggak itu, Pak?
0: Ya, kalau penyedia layanan AI-nya ya harusnya ya enggak lah ya. Kan okay. dia menyediakan ini, menyediakan platform untuk kita berkreasi, ya kan? Kan AI ini kan jauh lebih apa bermanfaat kalau dibuat untuk kebaikan,
1: iya.
0: Mas Rudi.
1: Iya,
0: iya kan? Bisa bantu kita melakukan analisis, kadang-kadang bantu untuk apa membuat tulisan skripsi, yeah, ya kan?
1: Yeah.
0: Itu pakai untuk apa nih? Kita mikir yang kadang-kadang kita nggak kepikiran, gitu. Banyak baiknya gitu. Nah ini kan sama kayak misalkan Mas Rudi beli inilah, beli pisau di mana? Di apa namanya toko kelontong lah gitu. Kalau Mas Rudi yang beli pisaunya kan pasti dipakai untuk masak untuk istri
1: rumah. Iya, yeah, tergantung penggunanya ya. Iya. Yeah.
0: Beli begal, dia dipakai untuk rampok gitu. Ya kan? Ya masa nanti toko kelontongnya mau kita tangkap, lu jualan gitu ya, kita tangkap.
1: Oke, okay, gak bisa kesana. Ya. Oke, okay, kalau begitu kita juga punya instrumen hukum, Undang-Undang ITE, nah. Undang-Undang TPKS.
0: Ya, kita
1: sejauh mana ITE, dua instrumen ini?
0: Undang-Undang pornografi, Undang-Undang PDP, kalau misalnya ada penyalahgunaan data pribadi. Kalau regulasi sih kita udah cukup gitu. Yang belum itu regulasi masalah AI ini, etika AI.
1: Oh, oke, etika AI.
0: Ya, ketika orang membuat konten-konten AI gitu, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, apa ancaman hukum gitu, ya kan?
1: Okay.
0: Kalau sudah jadi kontennya gitu, misalnya, jadi apa namanya? Kalau kita berbicara masalah AI ini, kan tidak hanya digunakan untuk hanya untuk gambar, video, okay. dan lain-lain. Dia yeah. juga digunakan untuk beberapa hal lain, termasuk juga ketika kesehatan itu kita ngomong kejahatan pornografi, juga untuk kejahatan misalkan ekonomi, dan juga untuk kejahatan radikalisme gitu. Sekarang bikin konten-konten radikal itu gampang sekali menggunakan AI gitu ya kan. Nah ini kan tergantung orangnya. Ketika orang membuat satu hal yang negatif menggunakan AI, itu harus dikejar kan.
1: Okay.
0: Coba bayangkan dengan teknologi sekarang tahun 2026 ini udah kayak gini. Gimana nanti pemilu 2029?
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Nah,
0: orang pasti akan banyak bikin cukup politik gitu, akan bikin kita ini semakin gaduh kalau kita belum punya regulasi.
1: Kalau memang kita belum memiliki regulasi tentang etika tadi, Pak, lantas apa yang bisa dilakukan, terutama etika digital di Indonesia yang jangan-jangan kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi itu sendiri, Pak. Gimana?
0: Ya, kalau menurut saya ya masyarakat ya harus ngerti lah gitu bahwa membuat konten-konten negatif gitu menggunakan apapun sebenarnya, ya ini kan mempermudah aja gitu. Membuat konten-konten negatif gitu menggunakan ayat, tidak menggunakan AI, itu sebenarnya ada ancaman hukumannya gitu.
1: Okay.
0: Dan itu kan secara kehidupan kan sebenarnya udah nggak benar gitu. Kita ini di kehidupan apa nyata gitu, kita itu takut berbuat salah kan kalau dilihatin orang gitu kan ya, karena kita takut ketahuan gitu. Nah, dunia maya pun juga harusnya sama, Anda itu tidak anonimus lagi gitu ketika Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu dan bersentuhan dengan hukum. Jangan harap Anda ini jadi anonim apa anonim gitu, bisa dikejar Anda itu gitu. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati, berkehidupanlah di internet itu seperti kita berkehidupan di dunia nyata. Asal prinsip itu dipegang ya Mas Rudy ya. Saya rasa dunia apa maya kita ini akan fun-fun dengan baik-baik saja gitu. Plus masalah monitoring ya, bagaimana kondisi bisa melakukan monitoring dengan baik. Ketika ada unggahan-unggahan atau konten-konten negatif, ya harus segera di take down gitu ya. Bukan berarti bahwa unggahan negatif itu yang misalkan orang kritis ya, janganlah, kalau orang kritis sudah biasa tapi negatif gitu. Tapi ketika apa namanya ngomong pornografi, penipuan, ya kan scam dan lain-lain, nah itu harus di take down. Kemudian aparat penegak hukum saya pikir juga perlu meningkatkan kapabilitasnya gitu untuk bisa kejar nih apa namanya aktor-aktor yang kira-kira membuat unggahan-unggahan yang negatif gitu. Secara teknologi sebenarnya nggak ada masalah Mas Rudy gitu. Tinggal bagaimana kita ini mau gitu dan niat untuk bisa mengatasi hal ini.
1: Pak Pratama Persada, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu Pak.
0: Terima kasih Pak Rudy.
1: Demikian tadi Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber Communication and Information System Security Research Center atau SISREC, Dr. Pratama Persada.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, mendengar baru-baru ini kasus deepfake vulgar ini mencuat di lingkungan Universitas Tanjung Pura atau UNTAN Pontianak dan menjadi sorotan publik karena melibatkan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Foto-foto mahasiswa perempuan yang diambil dari media sosial diduga dimanipulasi menjadi konten tidak senonoh tanpa persetujuan. Peristiwa ini juga turut memicu keresahan luas ya di lingkungan kampus karena dinilai melanggar privasi dan merusak rasa aman sivitas akademika. Dan kami akan memperbincangkannya dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakinah.
0: Wawancara Pro 3.
2: Safika Safira.
1: Salam sehat.
2: Sehat.
1: Iya, begini kita menyoroti kasus ini ya, deepfake vulgar di lingkungan kampus. Nah, ketika mendengar adanya kasus seperti ini, mungkin sebagian orang kan akan menganggap ini kan cuma editan. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi, sebenarnya seberapa serius dampaknya bagi korban?
2: Sebenarnya serius banget ya. Iya. Karena gini, walaupun ini cuma editan, namun otak manusia itu merespon ancaman sosial itu sebagai sesuatu yang nyata. Jadi buat otak manusia tuh apakah itu editan atau enggak itu bukan hal yang penting gitu, tapi yang penting adalah bagi otak manusia ketika ada ancaman sosial apapun bentuknya, ancaman yang nyata diproses dengan neuron atau bagian yang sama di otak, sama seperti halnya kita berhadapan sama ancaman gitu. Okay. Jadi ini penting ya.
1: Jadi bisa dikatakan ini juga merupakan ancaman yang serius bagi korban terhadap dampak psikologinya. Nah, kalau betul, kita bayangkan ya posisi korban, foto pribadi ini kan harusnya aman, tiba-tiba berubah menjadi konten vulgar, kemudian tersebar. Emosi apa yang biasanya muncul di fase awalnya, Bu Gina?
2: Tentu biasanya mulai dari shock ya, shock, akhirnya nge-freeze dulu biasanya, karena kita ngerasa bingung ya, merasa bingung, merasa terancam, jadi kita nge-freeze gitu ya. Setelah itu akan muncul rasa marah, rasa malu. Nah, emosi malu, emosi guilt atau rasa bersalah, itu tuh emosi-emosi yang frekuensinya rendah gitu, emosi-emosi yang sangat menggerogoti diri kita. Nah, akhirnya kalau misalkan kita terus ada di fase emosi itu tuh bisa banyak banget dampaknya, bahkan sampai depresi dan lain sebagainya, trauma-trauma yang cukup berat gitu ya.
1: Tapi kan banyak juga korban yang mungkin memilih diam ya karena malu tadi ataupun takut disalahkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pikiran korban ketika ini terjadi dan mereka sulit ya untuk speak up akhirnya?
2: Betul, karena seringkali orang-orang mungkin lingkungan kita juga kan banyak ya stigma-stigma tertentu yang akhirnya malah mungkin awalnya niatnya mendukung tapi kalimatnya itu menyalahkan korban atau justru malah memojokkan korban itu sendiri. Dengan bilang kayak, kenapa di-upload foto,
1: jadi terintimidasi ya jatuhnya ya.
2: Betul, betul, padahal sebenarnya kan poin pentingnya atau poin utamanya adalah ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku ya, yang menyebarkan foto dan membuat itu menjadi menggunakan AI dan lain sebagainya. Akhirnya shifting gitu fokusnya ke menyalahkan korban dengan mengatasnamakan kenapa di-upload dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang akhirnya membuat korban udah di titik rentan, semakin merasa rentan dan merasa tidak didukung gitu ya.
1: Baik, nah ini kan kejadiannya di lingkungan kampus ya, bagi Naya seharusnya yang harusnya ini bisa dikatakan menjadi ruang aman. Ketika kasus seperti ini terjadi, apa efeknya terhadap rasa percaya diri dan juga rasa aman korban tadi ya dalam beraktivitas sehari-hari di kampus?
2: Oke. Kita perlu pahami dulu nih, lingkungan kampus itu berarti kan usia perkembangan anak-anak mahasiswa saat itu tuh usia 18 tahunan gitu ya. Nah, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun gitu ya. Nah, itu tuh usia-usia perkembangan berkaitan dengan identitas diri.
1: Okay.
2: Dan kebutuhan penerimaan sosial tuh lebih tinggi-tingginya di situ. Sehingga ketika itu terjadi, bukan cuman rasa aman yang gak ada, tapi identitasnya hancur gitu ya. Jadinya kehilangan rasa percaya dirinya itu hit hard gitu buat mereka, karena memang di usia perkembangan itu yang mereka butuhkan adalah mendapatkan identitas. Nah, sementara identitasnya dihancurkan atau identitasnya jadi rusak gitu ya, akhirnya dia merasa dirinya pun tidak berharga seutuhnya gitu, takut dihakimi, takut masa depannya terganggu dan lain sebagainya. Jadi hal itu justru menghancurkan banyak hal ya, jadi dampaknya sangat dalam gitu.
1: Oke, jadi bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan diri dari para korban yang sudah terlanjur menjadi korban ini ya, apalagi dalam jangka panjang kita juga lihat kan masa depannya juga masih perlu waktu untuk bagaimana mereka meniti karir seperti itu.
2: Ya, ya, betul. Sebenarnya di sini yang paling dibutuhkan oleh korban adalah rasa aman dan validasi emosional.
1: Yeah.
2: Nah, jadi itu yang perlu dititik beratkan ya untuk memberikan rasa aman. Rasa aman itu seperti apa sih didapatkannya? Termasuk salah satunya adalah dari pihak-pihak terkait yang menunjukkan itikadnya untuk memberikan rasa aman tersebut. Contohnya dari kampus memang bergerak dengan cepat, bergerak dengan serius berkaitan sama isu ini tanpa ada second guessing ke korbannya, tanpa ada niat-niat intimidatif ke korban. Jadi memang itu perlu dilakukan dari pihak kampus, juga perlu bergerak cepat gitu ya. Itu pun juga pada lingkungan sosialnya juga gitu ya. Teman-teman mahasiswa yang memang fokus pada memberikan rasa aman bagi korbannya, yaitu memvalidasi emosinya tanpa harus menambah share-share yang tidak perlu, tanpa harus menambah obrolan-obrolan yang tidak perlu juga di dalam lingkungan itu sih palingnya yang bisa kita lakukan. Dan juga tentunya penting untuk ada pendampingan psikologis ya bagi korban. Jadi selama proses perjalanannya, proses dia memproses emosinya dan juga traumanya itu didampingi dengan profesional agar dia bisa memproses dengan optimal, dengan adaptif, dan bisa masa depannya nggak terganggu.
1: Sehingga tumbuh rasa aman dan juga kepercayaan dirinya akan kembali lagi, seperti itu ya Bu Gina ya.
2: Betul.
1: Oke, itu kan dari sisi korban ya. Kalau dari sisi pelaku, apa sih yang biasanya mendorong seseorang membuat ataupun menyebarkan konten deepfake vulgar ini, Bu Gina?
2: Tadi kita bahas bahwa pada fase perkembangan tersebut mahasiswa tuh lagi butuh identitas. Nah, bisa jadi salah satu pendorong atau motivasinya dari pelaku melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan identitas tersebut atau mendapat pengakuan dari lingkungan sosialnya. Okay. Itu bisa jadi satu salah satu motivasinya ya. Dia bisa buat seperti ini, mungkin dia pikir itu jadi dianggap keren gitu ya sama teman-temannya dan lain sebagainya. Bisa juga dengan karena merasa jadi ya, merasa insecure dan lain sebagainya, atau juga berkaitan sama impulsivitas. Jadi banyak banget faktor yang membuat pelaku melakukan hal tersebut. Namun memang utamanya bisa jadi karena tadi berkaitan dengan fase perkembangan guys.
1: Oke. Tapi apakah pelaku ini umumnya sadar ya, Bu Gina, kalau misalnya tindakan mereka ini termasuk dalam bentuk kekerasan atau justru menganggapnya ya udahlah bercandaan aja seperti itu?
2: Sebenarnya kalau ngomongin sadar atau enggak, pasti hati kita nggak bisa bohong ya. Manusia itu diberikan kemampuan nurani gitu ya. Namun ketika lingkungan itu sudah membentuk kultur yang membolehkan hal tersebut atau membiasakan hal tersebut, lama-lama itu akan tumpul juga gitu. Jadi ya balik lagi jadinya ya, karena enabling, karena lingkungannya itu melakukan hal tersebut, sehingga ya normanya pun jadi bergeser. Jadinya ya tadi mereka lebih mengedepankan motivasi mereka untuk mendapat pengakuan tersebut atau
1: validasi ya, mencari validasi.
2: Validasi dan masa tergabung dalam lingkungan itu, karena lingkungan itu melakukan hal tersebut, jadi dia harus melakukan tersebut gitu kan. Jadi ada yang kita bilang adalah identitas kelompok gitu.
1: Pengakuan ya yang ingin diharapkan dari si pelaku ini. Nah, seberapa besar sekarang pengaruh dunia digital terhadap keberanian pelaku untuk melakukan tindakan ini? Sekarang kita tahu digital sangat berkembang sekali, media sosial gitu ya. Itu seperti apa Bu Gina?
2: Pengaruhnya besar banget ya.
1: Besar
2: sekali, karena memang itu yang mereka konsumsi setiap hari. Kita nggak lepas dari AI, apalagi di lingkungan kampus. Pasti kan dalam proses pembelajaran saat ini AI itu sudah sangat terintegrasi gitu ya di mahasiswa. Yang akhirnya dan itu kita konsumsi juga ya setiap hari di platform sosial media. Akhirnya merasa bahwa oh itu hal yang biasa. Mungkin dari hal-hal kecil yang kayak gambar dari AI dan lain sebagainya. Namun ya karena terus menerus ditabrak gitu, jadi kayak oh itu biasa-biasa. Akhirnya ya sampai di tempat yang skala lebih besar gitu.
1: Oke, jadi apa yang harus dilakukan untuk mencegah seseorang menjadi pelaku, bahkan nanti ketika menjadi korban, apa yang harus dilakukan? Terutama di kalangan anak muda dan juga mahasiswa ya?
2: Baik lagi, kalau misalkan apa yang perlu kita lakukan adalah tentunya untuk para posisi-posisi yang punya peranan untuk mendidik ya, seperti dalam hal ini adalah kampus, itu perlu sangat digalakkan nih berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan penggunaan AI ataupun bahkan isu-isu seperti ini, itu perlu lebih tinggi lagi promosinya, bukan cuman dari selebaran-selebaran aja, tapi juga di kelas-kelas dan lain sebagainya, itu perlu ditegakkan berkaitan dengan norma, itu perlu diajarkan. Jadi goals-nya, harapannya sebenarnya kampus itu bukan hanya mencetak mahasiswa-mahasiswa yang memahami secara knowledge gitu ya, tapi juga memahami, kan pendidikan itu bukan hanya knowledge ya, tapi pendidikan juga berkaitan dengan attitude, berkaitan dengan nilai moral, itu
1: ya,
2: yang
1: karakter
2: perlu
1: juga ya
2: bersama, tapi yes, betul karakter. Dan tentunya bukan cuma di kampus ya, itu betul kampus punya peran yang lebih besar, namun kita sendiri sebagai masyarakat juga perlu perlu meningkatkan moral kita juga berkaitan dengan hal-hal ini. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin memang perlu lebih menggunakan hati lagi dalam menggunakan sosial media ya. Itu rasanya di era saat ini tuh penting banget untuk kita lebih ya menggunakan hati dalam bersosial media, dalam
1: tidak asal mempublikasi dan juga apa ya, mentang-mentang ada teknologi kemudian kita terlibat untuk apa menggunakan foto-foto bahkan teman-teman kita sendiri seperti itu ya.
2: Yes, exactly, betul sekali.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Gina atas waktunya dari Pro3, semoga kita harapkan kampus bisa menjadi lingkungan yang aman ya bagi mahasiswanya dan juga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Bu Gina.
2: Terima kasih kembali Mas Satyara.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan psikolog klinis di Amanasa Indonesia, Salma Gina Sakina.
0: Wawancara Pro3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Memori Kolektif Bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
6: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
7: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
6: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
8: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini

Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote. Kembali mengudara pada pemancar FM 92,5 FM. Untuk edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Menyapa Anda dengan program acara untuk rangkaian hari ini. Dari Jalan Bukit Radio, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Jumat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Program ini dimulai bulan November. Pada saat 3 bulan pertama kami akan hadapi bagaimana untuk cut and fill daripada lahan. Karena kita ketahui Rutindau ini banyak lahan yang berkarpet karat.
2: Sensus ini sangat penting dilakukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan pembangunan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendau Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, yaitu hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Di informasi mengisi Warta Berita pagi ini diantaranya, Dandim Rotendau percepat pembangunan KDKMP hingga pelosok desa. Pemerintah Kabupaten Rotendau nyatakan dukungan atas pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Dina Yulianti. Pendengar, kita ada dalam informasi pertama, Dandim Rotendau percepat pembangunan KDKMP hingga pelosok desa. Selengkapnya, Raja Ewaldus melaporkan.
4: Pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendau. Dalam pelaksanaannya, TNI melalui Kodim 1627 Rotendau turut mendukung percepatan pembangunan fasilitas koperasi di desa dan kelurahan. Komandan Kodim 1627 Rotendau, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan KDKMP dimulai sejak November 2025. Menurutnya tantangan utama di lapangan adalah kondisi lahan berkarang yang membutuhkan proses cut and fill cukup lama. Selain itu, pembangunan juga melibatkan tenaga kerja lokal dan penggunaan material masyarakat setempat. Langkah ini dilakukan untuk mendorong perputaran ekonomi warga sejak awal pembangunan.
1: Program ini dimulai bulan November. Pada saat 3 bulan pertama kami menghadapi bagaimana untuk cut and fill daripada lahan. Karena kita ketahui Rotendau ini banyak lahan yang berkarpet karat. Ada satu klausul contoh kecil di Kuli. Saya membuat cut and fill itu hampir 1,5 bulan breaker. Segitu tantangannya kami. Begitu pula kita ketahui bersama batu split. Batu split dari masyarakat itu harus titik dari sungai. Jadi perlu kita ketahui bersama untuk pembelanjaan daripada material lokal dan tenaga kerja, kami cenderung lebih banyak menggunakan lokal semua, sehingga itu akan menjadikan suatu nilai yang sifat ekonomis bagi masyarakat Rotendau. Hampir sekitar 40-50% kami belanjakan pekerjaan itu di masyarakat, kecuali bersifat fabrikasi. Dengan demikian tentunya itu menjadikan satu langkah bagaimana membangun ekonomi kerakyatan sejak dini.
4: Komandan Kodim 1627 Rotendau, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono menjelaskan saat ini progres pembangunan klaster 1 telah mencapai sekitar 78% dan memasuki tahap atap serta finishing. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan selesai Juli 2026 dan mulai dimanfaatkan masyarakat pada Agustus 2026.
1: Kita kembali pada permasalahan berapa persentasenya. Kita pekerjaan dimulai, mulai pondasi itu banyak Januari, Februari itu pada klaster 1. Saat ini klaster 1 itu sudah mencapai 78% yang saat ini rata-rata pekerjaan atap. Pekerjaan atap akan diiringkan dengan pekerjaan finishing diberikan 15-20 hari, maka pekerjaan itu akan selesai. Untuk material fabrikasi dan finishing sudah kami hadirkan semua, dan proses perjalanan ada juga, tentunya diharapkan bulan Mei, Juni semua akan sudah diterima di Rotendau ini, sehingga pekerjaan tidak ada hambatan. Untuk klaster 3 saat ini lagi berjalan 53 hari, mereka sudah pekerjaan fondasi semua, tentunya nantinya diharapkan bulan Juli harus selesai. Dan pada saat bulan Agustus pekerjaan itu bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
4: Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa berbasis koperasi di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao nyatakan dukungan atas pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendao menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dudi Lusidetan di ruang kerjanya, mengatakan sensus ekonomi memiliki peran penting dalam menghasilkan data akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Data tersebut juga dibutuhkan untuk memperkuat sektor usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rotendao.
2: Sensus ini sangat penting dilakukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan pembangunan, penguatan usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5: Lebih lanjut, Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dudi Lusidetan juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Rotendao untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus dengan menerima petugas BPS serta memberikan informasi secara jujur dan lengkap. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menghadirkan data yang berkualitas yang dapat mendukung kemajuan daerah di masa mendatang.
2: Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, para pelaku usaha di Kabupaten Rotendao untuk dapat berpartisipasi secara aktif, menerima petugas dari BPS dan memberikan informasi yang sejujurnya dan secara lengkap. Partisipasi kita adalah kunci untuk masa depan daerah yang lebih maju.
5: Wakil Bupati Rotendao juga mengharapkan dengan adanya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang valid untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah yang lebih kuat, maju dan sejahtera. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dari Rotendao kita menuju ke Sumba Barat. Pemkab Sumba Barat tertibkan pedagang kaki lima di Pasar Lama Waikabubak. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
6: Kasatpol PP Sumba Barat, Ferdi Kuala Jawa, saat dikonfirmasi RRI terkait tentang penertiban pedagang kaki lima di Kota Waikabubak, ia mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima di lokasi Pasar Lama dan wilayah Kecamatan Kota Waikabubak. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat, Yohanes Ade. Dalam penertiban itu, pemerintah daerah mengimbau seluruh pedagang sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, dan kebutuhan dapur lainnya untuk segera berpindah ke Pasar Wekarau yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas jual-beli di kawasan Pasar Lama tidak lagi diizinkan. Ferdi Kuala Jawa menyatakan bahwa peringatan tegas telah diberikan kepada para pedagang berulang-ulang. Ia menegaskan apabila masih ditemukan pedagang berjualan di lokasi tersebut pada hari berikutnya, maka Satgas Terpadu akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan. Lebih lanjut, Ferdi mengatakan operasi pasar yang dilakukan bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan seluruh tim Satgas bertujuan memastikan kesiapan tempat di Pasar Waikarau terjamin untuk ditempati pedagang yang berjualan di lokasi tersebut.
7: Operasi terpadu terhadap pedagang-pedagang yang ada di lokasi Pasar Lama ini dan seluruh wilayah Kecamatan Kota Waikabubak. Dan hal yang perlu kami sampaikan adalah supaya kami mengimbau kepada masyarakat agar barang-barang seperti sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang, semua sudah harus bergeser di Pasar Waikarau. Kami tidak mengizinkan lagi untuk berjualan di sini. Hari ini kami peringatkan, besok kami akan lakukan tindakan tegas. Dan hari ini kita operasi juga bersama-sama dengan Dinas Koperasi Perindak. Tujuannya adalah agar memastikan kesiapan tempat di Pasar Waikarau dan di Pasar Waikarau menurut Kadis Koperasi Perindak masih banyak tempat yang tersisa yang tidak dimanfaatkan.
6: Ferdi mengatakan, berdasarkan keterangan dari dinas terkait, masih banyak lapak dan tempat berjualan yang tersedia di Pasar Waikarau, namun belum dimanfaatkan pedagang. Penertiban tersebut turut melibatkan berbagai unsur Forkopimda, mulai dari DPRD, Kepolisian, TNI, BRIMOB, hingga perwakilan kejaksaan dan pengadilan. Kehadiran seluruh unsur itu dilakukan untuk memastikan kesepakatan penanganan kawasan Pasar Lama berjalan tertib dan sesuai aturan. Selain penertiban, pemerintah juga mengingatkan para pelaku UMKM yang memiliki kios agar segera mengurus izin usaha. Pemda menegaskan bahwa meskipun telah memiliki izin, tidak semua jenis barang yang diperbolehkan dijual di kawasan tersebut. Hanya barang yang termuat dalam izin tersebut yang bisa dapat dilakukan untuk dijual. Khususnya komoditas yang dinilai berdampak terhadap kebersihan dan ketertiban kota. Dari Sumba Barat, Sirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mencatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Informasi selengkapnya dilaporkan Vence Sakarias.
8: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Tercatat sebanyak 78 perkara tindak pidana umum diusulkan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Dari jumlah tersebut, 74 perkara berhasil diselesaikan sehingga tingkat penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif mencapai 95%. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Roh Adi Wibowo, di Aula Sasando Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
9: PTRJ 78 yang diajukan, tetapi yang bisa disetujui oleh pimpinan adalah 74. Jadi tersisa ada 4 yang belum tidak disetujui. Saya sampaikan tidak disetujui. Kenapa? Karena di sini banyak pertimbangan. Mungkin dari jari bisa yang tidak bisa punya juga RG. Tetapi di kami, mungkin tidak bisa RG. Tidak bisa dilakukan pengujian peruntukan berdasarkan keadaan restoratif. Apa alasannya?
8: Menurut Kajati Nusa Tenggara Timur, berdasarkan klasifikasi jenis perkara, perkara penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP merupakan jenis perkara yang paling dominan dengan jumlah sebanyak 40 perkara.
9: Menimbulkan kerugian yang sangat tinggi. Kan batasannya hanya sampai 2,5 juta. Mungkin ancaman hukumnya, ancaman hukum maksimal yang kita batasi untuk bisa dilakukan RG adalah maksimal 5 tahun. Di atas itu tidak boleh. Yang ketiga, mungkin faktor lain, mungkin perkara-perkara tak lantas. Ya, harus ada hubungan keluarga. Dan yang jelas harus ada perdamaian di antara kedua belah pihak. Mungkin belum tercapai. Biasanya.
8: Sementara itu, jenis perkara lainnya yang juga diselesaikan melalui keadilan restoratif justice, yakni kekerasan sebagaimana pasal 170 ayat 1 KUHP sebanyak 4 perkara, perkara terkait perlindungan anak pasal 80, pasal 78C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebanyak 3 perkara.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda sedang mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga, Kabupaten ND. Laporan selengkapnya dilaporkan Nikolaus Makumeli.
10: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND Kanis Yuse menanggapi keluhan warga terkait melubernya sampah ke badan jalan di Jalan Durian, Kelurahan Mautapaga pada Rabu 13 Mei 2026. Sampah yang terbawa arus dan meluber ke badan jalan tersebut sempat mengganggu aktivitas para pengguna jalan. Saat ditemui di lokasi pada Rabu 13 Mei 2026, Kanis Yuse menjelaskan bahwa luapan sampah setiap kali hujan disebabkan oleh perilaku masyarakat di hulu yang masih membuang sampah ke saluran drainase. Ketika hujan lebat, sampah terbawa arus air dan menumpuk di saluran utama. Selain itu, ia menambahkan bahwa salah satu penyebab lainnya adalah pembangunan jembatan penyeberangan oleh warga yang menghambat arus air di saluran drainase utama. Kondisi tersebut menyebabkan tersendat tersendatnya aliran air dan mengakibatkan luapan sampah ke badan jalan. Kanise mengungkapkan bahwa pihak DLH telah memberikan teguran sejak November 2025 melalui Lurah Motapaga agar warga membongkar kayu-kayu yang digunakan saat pembangunan jembatan penyeberangan. Hambatan tersebut menjadi salah satu faktor utama terjadinya luapan sampah. Ia mengajak seluruh warga Kota Ende untuk bersama-sama menjaga kebersihan.

0: yang terjadi setiap kali hujan di Jalan Durian ini nih sebenarnya adalah yang pertama karena perilaku masyarakat di hulu yang suka membuang sampah di saluran drainase. Seluruh sampah yang dibuang oleh masyarakat akhirnya terbawa mengikuti drainase. Dan yang kedua adalah karena juga pemilik lahan yang ada di sini membangun jembatan penyeberangan ini yang menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Kita sudah memberikan teguran sejak dari bulan November melalui lurah Mautapaga supaya masyarakat setempat bisa membongkar kayu penahan got ini. Tetapi tidak ada realisasi, jadi setiap kali banjir, setiap kali hujan pasti akan terjadi luapan sampah seperti ini. Jadi yang sangat kami harapkan adalah supaya mari kita bersama-sama menjaga kebersihan Kota Ende supaya dengan cara tidak membuang sampah ke saluran drainase atau got, karena setiap hari untuk beberapa jalur dan satu hari dalam seminggu itu ada jalur-jalur tertentu yang dilewati oleh kendaraan pengangkut. Kami siap mengangkut sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Yang penting kita meletakkan pada tempat di mana kami bisa mengangkut. Dengan membuang sampah ke got, kita juga bisa menimbulkan penularan apa penyakit paut dan lain-lain. Mari kita jaga bersama kota yang kita cintai.
1: Dengan adanya himbauan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. DLHND berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta penanganan terhadap persoalan sampah demi terciptanya Kota Ende yang bersih dan sehat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pendengar, Pengurus Fitness Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi dilantik. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
3: Apakah saudara-saudara bersedia menjadi pengurus Persatuan Bina Raga Fitness Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2025-2029?
4: Ya, ya, ya, ya. Pengurus Provinsi Persatuan Fitness Indonesia PBFI Nusa Tenggara Timur masa bakti 2025-2029 resmi dilantik. Pelantikan ini menjadi momentum penguatan organisasi sekaligus awal pembinaan atlet menuju kompetisi nasional dan PON 2028. Prosesi pelantikan pengurus Provinsi PBFI Nusa Tenggara Timur berlangsung di Hotel Harper Kupang pada Sabtu siang 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat PBFI KONI Nusa Tenggara Timur, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, komunitas fitness atlet binaraga, serta para tamu undangan. Acara diawali dengan laporan panitia pelaksana yang menyampaikan bahwa pelantikan digelar sebagai langkah memperkuat legalitas organisasi sekaligus membangun pembinaan olahraga binaraga dan fitness di Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman sudah bangun komunikasi di kabupaten kota, dan ada beberapa kepengurusan, cuma kan kita mau lantik belum bisa, karena provinsi belum dilantik. Jadi waktu yang ada itu memang kami target tidak mungkin satu kali ya. Ya kita juga tahu diri, tidak mungkin satu kali 22 kabupaten langsung selesai. Paling kita dahulukan sekitar 2-3 kabupaten, termasuk kota ini mungkin paling pertama nanti. Kemudian ada Rote, Sumba Timur, KTU dengan Belo juga sudah minta ya, sudah minta juga, TTS juga sudah, hanya memang kami dahulukan beberapa dulu, paling 1-5 kabupaten kota kita upayakan untuk kita bentuk.
4: Pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan pengurus pusat PBFI tentang pengesahan pengurus provinsi PBFI Nusa Tenggara Timur masa bakti 2025-2029. Ketua Umum Pengurus Pusat PBFI Irwan Alwi secara resmi melantik jajaran pengurus baru yang dipimpin Ketua PBFI Nusa Tenggara Timur, Antonius De Mahemba. Prosesi pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penyerahan petaka organisasi, penandatanganan berita acara, dan penyematan atribut organisasi. Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Pusat PBFI menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan olahraga binaraga dan fitness di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pertumbuhan tempat fitness di Kota Kupang menunjukkan olahraga ini memiliki potensi besar, baik dari sisi prestasi maupun pengembangan industri olahraga.
6: Saya melihat NTT ini luar biasa. Pertumbuhan, perkembangan kota yang begitu maju, disambangi dengan tumbuhnya tempat fitness, Pak. Jadi olahraga binaraga fitness ini bukan hanya sekedar olahraga prestasi, namun menjadi penggerak ekonomi kerakyatan.

0: Dukungan terhadap pengembangan olahraga binaraga juga disampaikan KONI dan pemerintah Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur sekaligus Kadispora Nusa Tenggara Timur Alfonso Theodorus berharap kepengurusan baru mampu memperkuat pembinaan atlet hingga tingkat daerah.
1: Dan saya juga berharap sekali semua langkah-langkah yang disiapkan menjadi hal yang penting bagi prestasi binaraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan harus diingat, perkembangan itu harus dilihat sampai di kabupaten. Sehingga dalam kesempatan ke depan, semua hal yang kita sudah siapkan menjadi sesuatu yang besar bagi kemajuan olahraga Nusa Tenggara Timur.
0: Pelantikan ditutup dengan penampilan pos binaraga dari para atlet fitness Nusa Tenggara Timur yang mendapat sambutan meriah dari seluruh tamu undangan. Dengan kepengurusan baru, PBFI Nusa Tenggara Timur diharap mampu memperkuat organisasi dan menghadirkan prestasi olahraga binaraga bagi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dandim Rotinda percepat pembangunan KDKMP hingga pelosok desa. Pemerintah Kabupaten Rotinda nyatakan dukungan atas pelantikan sensus ekonomi 2026. Sekian warta berita NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI. Dan pendengar semua, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Yulianti yang menemani Anda di Rote pagi ini. Dan tentunya kebersamaan kita hingga di pukul 8 pagi, sebelum kita masuk ke Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 8 nanti. Dan di Rote pagi ini saya akan menghadirkan rangkaian informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan musik untuk pendengar semua yang lagi memantau di rumah. So, selamat beraktivitas di pagi ini, kami ucapkan dari Studio Pro 1 RRI Rote. Selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan diri untuk aktivitas di hari ini. Awali semuanya dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Nah, pendengar, saya hadirkan beberapa lagu untuk kita semua di pagi ini.

Maizumila iriana widodo ai merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maizumila iriana widodo ai termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maizumila iriana widodo ai dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01-12-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maizumila iriana widodo ai semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.

Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adik, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao, War on Drug, Perang Melawan.

Ya pendengar, MUI ajak umat Islam perkuat kepedulian saat Idul Adha. Majelis Ulama Indonesia MUI menyebut Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum memperkuat persatuan umat Islam Indonesia. Momentum tersebut juga dinilai mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat. Sekretaris Jenderal MUI, Amir Syah Tambunan, mengatakan Idul Adha tahun ini diperkirakan berlangsung serentak. Penetapan tersebut diputuskan bersama pemerintah dalam sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Amir Syah menyebut MUI bersama pemerintah terus melakukan kerja strategis dalam melayani umat dan bangsa Indonesia. Karena itu, masyarakat diajak menjadikan Idul Adha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Menurut Amir Syah, ibadah kurban juga menjadi bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pembagian daging kurban dinilai sebagai bukti kepedulian umat kepada sesama. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi kesepakatan seluruh ormas Islam dalam sidang isbat. Menurutnya, kesepakatan tersebut mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah. Hidayat menilai penetapan Idul Adha secara serentak menjadi kabar baik bagi umat Islam Indonesia. Menurutnya, momentum tersebut memperlihatkan kuatnya semangat persatuan dan toleransi antar ormas Islam. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Sakura dari Rosa untuk pendengar semua ya, lagu lama tapi masih bener-bener enak banget kalau kita dengerin di pagi-pagi seperti sekarang ini gitu ya. Pendengar semua, kita bakal ada dalam informasi kebakaran terjadi di area pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah di Uni Emirat Arab akibat serangan drone. Jadi insiden ini diyakini tidak menimbulkan ancaman radiasi. Jadi pihak berwenang di Abu Dhabi menangani insiden kebakaran pada generator listrik di luar perimeter PLTN Barakah di wilayah Al-Dhafra yang disebabkan serangan drone. Menurut ATMO, tidak ada laporan korban luka maupun dampak terhadap tingkat keselamatan radiologis dalam insiden tersebut. Otoritas Federal dan Regulasi Nuklir mengkonfirmasi kebakaran itu tidak mempengaruhi keselamatan PLTN tersebut dan seluruh unit pembangkit tetap beroperasi normal tentunya. Well, pendengar, itu dia satu informasi untuk kita di hari ini, spesial untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kalau tadi lagu-lagunya yang super duper etik gitu ya, sekarang ini bakal puterin lagi lagu supaya kita ingat nih, kalau kita punya orang di samping yang udah sayang sama kita, ya udah kita harus menyayanginya. Kayak lagu yang satu ini, Risk It All, untuk pendengar semua dimanapun berada.

Ada Justin Bieber featuring sama Ariana Grande untuk mendengar semua di hari ini. Wah, kalau ngomongin mereka berdua mas, apa ya, vibesnya oke banget ya. Kayak kita di pagi hari ini, tapi cuacanya enggak. Apa sih Din ngomongin soal cuaca? Iya, kemarin tiba-tiba hujannya hujan banget lagi ya. Tapi tentunya walaupun hujan lokal ya, tapi merata di Kabupaten Rotendao dan membuat kita yang sedang menjemur padinya harus buruan diangkat. Karena hujannya langsung tapoa gitu, istilah orang Rote gitu ya, yang kemudian membuat kita langsung kelabakan untuk bisa menarik terpal, menutup padi kita dan lain sebagainya. Pagi-pagi udah panas aja nih, tapi Dina pengen tahu dong informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Jadi perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin 18 Mei 2026, di pukul 8 hingga 19 Mei. Baal, Andulai, Kolo, Balai, Danusa, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi harinya itu berawan, siang hari dan malam harinya itu cerah berawan. Dini harinya berawan dengan suhu udara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kecepatan angin 30 km per jam, kelembabannya 70 hingga 95%. Dan pendengar, informasi perakhiran cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi David Konstantin Saudale Rote. Dan untuk pendengar semua, pastikan Anda bakal dengerin terus informasi-informasi terbaru di hari ini yang bakal Dina sampaikan untuk pendengar di manapun Anda berada. Ya, jadi pastikan pendengar semua di hari ini Anda selalu mendengarkan di RRI Pro 1 Rote.

0: Big Baby.
1: Mendengar, tim Was DPR ingatkan pentingnya kesiapan fisik jemaah haji. Tim Pengawas Haji DPR RI menyoroti pentingnya kesiapan fisik jemaah menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Kondisi tubuh yang sehat dinilai menjadi faktor utama agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik. Anggota Tim Was Haji DPR RI EM Murhamah Sulfahis mengatakan, ibadah haji tidak hanya membutuhkan kesiapan spiritual, dan menurutnya jemaah juga harus memiliki kondisi fisik dan mental yang kuat. Ia menjelaskan, jemaah haji akan menjalani aktivitas yang cukup padat selama di Arab Saudi, mulai dari tawaf, perpindahan antar lokasi, hingga pelaksanaan puncak

haji yang membutuhkan stamina prima. Karena itu, menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh menjadi hal penting bagi seluruh jemaah. Pola makan sehat serta istirahat cukup dan pengaturan aktivitas dinilai perlu diperhatikan sejak awal. Neng EM juga mengingatkan pentingnya persiapan fisik sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Menurutnya, olahraga dan latihan fisik dapat membantu jemaah beradaptasi dengan cuaca dan aktivitas selama haji. Dan menurutnya, dukungan bagi jemaah yang sakit tidak hanya berupa pengobatan, pendampingan psikologis juga dinilai penting untuk membantu proses pemulihan selama di Tanah Suci. Timwas DPR berharap koordinasi antar petugas kesehatan, klinik kesehatan haji Indonesia, dan pendamping jemaah terus diperkuat, dan langkah tersebut dilakukan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: Lagi-lagi nih Justin Bieber featuring sama Rosé. Jadi dia akhir-akhir ini emang lagi suka kolaborasi. Jadi featuring gitu. Oke, sama juga dengan informasi yang satu ini yang bakal kami bagikan dari informasi hiburan juga untuk pendengar semua dimanapun Anda berada di hari ini. Nah, kalau yang satu ini informasi happy banget karena kita bakal nonton konser ya. Sudah banyak banget jadwal-jadwal konser yang sudah dikeluarkan. Dan ini juga tidak kalah nih. Jadi promotor resmi merilis detail harga tiket konser Baby Monster untuk tur dunia Cium di Jakarta. Pengumuman tersebut langsung disambut antusias para penggemar yang sudah menantikan kedatangan grup asal Korea Selatan itu. Konser Baby Monster dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena pada Sabtu 17 Oktober 2026 di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jakarta menjadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tur dunia 2026 hingga 2027 mereka di Asia dan Oseania gitu ya. Jadi selain merilis seating plan, promotor juga mengumumkan berbagai kategori tiket bersama fan benefits yang tentunya dapat ditonton, jadi yang didapat oleh penonton. Jadi beberapa kategori VIP bahkan menawarkan akses soundcheck hingga fasilitas lounge eksklusif untuk semuanya gitu ya. Jadi ini ada beberapa harga tiket konser Baby Monster di Jakarta. Yang pertama dari VIP dulu nih Kak Ali, boleh dibacakan, silakan nih bagikan. Oke, jadi tentunya Dina bakal bagikan untuk pendengar semua. Ini Montis VIP box Rp4.150.000. Ada VIP checks sound check itu ANP Rp3.500.000 kali, luar biasa ya mahalnya ya. Untuk chat 1 jadi itu Rp3.150.000, chat 2-nya itu Rp2.400.000, chat 3-nya NB restricted itu Rp1.400.000, chat 4-nya itu 4A 4B restricted view itu ada di Rp1.100.000. Jadi Montis VIP box chat 1 hingga chat 4 numbered seating-nya itu atau sistem penempatan tempat duduk dengan nomor tertentu. Sementara VIP soundcheck festival standing atau berdiri di area festival itu, pemegang tiket VIP soundcheck akan mendapatkan sejumlah keuntungan tambahan mulai dari akses soundcheck party sebelum konsernya, jalur masuk lebih awal, photocard eksklusif hingga merchandise khusus VIP. Sementara kategori Montis VIP box yang menawarkan benefit tambahan berupa akses lounge khusus, photo booth, ada refreshment hingga eksklusif suite bersama, dan tentunya seluruh kategori VIP turut mendapatkan akses soundcheck sebelum konser dimulai. Jadi harga tiket tersebut belum termasuk pajak pemerintah 10%. Jadi platform fee 6% dan biaya tambahan lainnya. Jadi promotor juga mengingatkan bahwa layout seating itu masih berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kebutuhan produksinya gitu ya. Jadi penjualan tiket akan diawali dengan registrasi Montis Membership di Weverse pada tanggal 15 hingga 18 Mei 2026. Sementara itu di Weverse Fan Club Presale dan juga itu akan berlangsung 4 Juni 2026. Sementara penjualan umum dibuka 5 Juni nanti. Jadi seluruh tiket konser Baby Monster hanya tersedia melalui situs resmi penjualan Baby Monster in Jakarta 2026.com. Jadi konser ini dipromotori oleh Live Nation, Times Present bersama YG Entertainment. Wah, keren Kak Alif kalau ngomongin konser. Kira-kira konser dari penyanyi mana yang pengen banget Kak Alif datengin?
1: Ya, yang Korea atau ya?
0: Mana aja? Emang Kak Alif suka Korea juga?
1: Sedikit, tapi ya mungkin yang siapa ya? Kalau yang Indonesia, kalau kotak sih boleh.
0: Kotak ya.
1: Iya.
0: Keren.
1: Tantri
0: terus, kotak the best ya.
1: Iya.
0: Oke, nah ternyata Kak Alip, kita lihat ya kalau memang harganya lumayan mahal ya, bahkan sound check aja itu juga harus berbayar gitu.
1: Iya.
0: Tapi enaknya kalau di Korea, kalau nonton Korean boy group, boy band ataupun juga bandnya, Itu ada yeah. seat-seatnya, ada kursi-kursinya oh, tuh yeah. udah ditandai nomornya. Apalagi nonton langsung di Korea gitu ya. Jadi tidak akan berebutan dan tidak akan berdiri. Nah kalau di Indonesia di paling depan